0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
1: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih, sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam, justru dengan keberagaman Indonesia menjadi negara yang besar.
1: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Muldaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
4: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
3: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
5: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Saudara

0: Mulyono memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perum Bulog masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sutaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
1: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
0: Menanggapi optimisme Sutaryono, Bupati Lamongan, Yuridar Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
2: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
0: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
3: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Satyo Agung melaporkan selengkapnya. Satyo.
5: Ya, terima kasih. Pendengar, jemaah haji kloter pertama debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG 1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
6: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
5: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13 ribu jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7 ribu jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jamaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
7: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada dapat menginformasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu kesiapan dimulai dengan penataan gedung Musdalifah di Asrama Haji Donohudan sebagai lokasi transit para jemaah haji. Belum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman. Di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Donohudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Musdalifah Asrama Haji Donohudan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Musdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di asrama haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juni pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Nabila mengungkapkan setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Garbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen, PPIH Debarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Debarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Sebagaimana disampaikan oleh Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amliat pada RRI berikut ini.
8: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
7: Ya, sementara itu Ketua PPIH Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPIH Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, PPIH Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia ingin menyampaikan informasi.
11: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
10: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayati masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
11: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
12: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman BD Duningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
11: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
13: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
11: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Pancasila menjadi ideologi perekat, menjadi penjaga persatuan.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
14: Saya Kurniawan. Ya, berkenaan hari lahir Pancasila, menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
15: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil, ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi nggak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
3: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
16: Editorial.
17: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya, yaitu Lebanon, merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia, Antas Syafari Robi Al-Hilmi, meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobenda, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok, yaitu Xu Hongchu, yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: masih setia bersama kami di 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebenarnya saat ini saatnya kami untuk update informasi arus lalu lintas, pendengar ya. Tapi hingga saat ini masih belum dapat kami hubungi, mungkin karena memang sedang bertugas ya. Pagi hari ini terjadwal dengan Polres Boyolali. Nanti kalau sudah dapat kami hubungi, akan kami hadirkan untuk Anda ya sebagai informasi, agar nantinya barangkali ada di antara Anda pendengar yang akan bepergian ke wilayah Boyolali. Dan tadi untuk perakiraan cuaca sudah kami hadirkan juga, memang untuk pagi hari ini hingga petang nanti pukul 7 aman ya pendengar ya, cenderung cerah berawan di wilayah Jawa Tengah. Jadi untuk Anda yang akan beraktivitas melalui Boyolali maupun yang lain sebagainya di seluruh wilayah Jawa Tengah, silakan untuk melanjutkan aktivitas, karena memang pagi hari ini tidak ada perakiraan potensi hujan, pendengar ya. Untuk perakiraan cuacanya tidak ada potensi hujan. Dan untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Semarang, barangkali ada yang dalam perjalanan, tetap berhati-hati, jaga keselamatan pendengar ya, tetap taati rambu-rambu lalu lintas. Kalau merah ya silakan berhenti dulu. Barangkali kalau sedang mendengarkan ini sambil naik mobil boleh, tapi kalau sedang naik motor jangan dulu pendengar ya, dimatikan dulu, nanti lagi kalau sudah sampai lokasi boleh dinyalakan lagi untuk Pro 1 RRI Semarang. Dan nantikan juga pendengar untuk Dialog Semarang Menyapa pagi hari ini edisi Senin 1 Juni 2026, akan kami hadirkan dengan tema menjaga perdamaian dan kerukunan dalam semangat Trisuci Waisak 2026. Dengan siapa nanti untuk narasumbernya, nantikan dialog kami pendengar tepat pukul 8.05 akan kami hadirkan untuk Anda. Dan untuk Anda ingin bergabung bersama dengan kami, bertanya kepada narasumber, silakan line telepon dan WhatsApp kami buka seperti biasa di 0248316686 atau juga di WA kami di 0816666886. Tidak lupa juga pendengar, kami ingatkan untuk Anda selalu tinggalkan jejak di aplikasi RRI Digital.
1: Aku telah

tidak, butiran salju yang terlihat sama itu sebenarnya tidak pernah identik. Secara umum, kristal salju memang berbasis 6 sisi. Tetapi detail cabang dan polanya bisa ribuan variasi. Peneliti yang memotret salju dengan mikroskop pun jarang sekali menemukan dua yang benar-benar sama. Secara ilmiah, hal ini terjadi karena setiap kristal salju terbentuk melalui kombinasi suhu, kelembapan, dan angin yang berubah-ubah dari detik ke detik. Perubahan kecil pada tingkat uap air atau udara yang lebih hangat di satu titik saja sudah cukup membuat bentuknya bergeser. Itu sebabnya kristal bisa berubah pola beberapa kali sebelum mencapai tanah. Fakta ini membuat salju dianggap sebagai salah satu fenomena alam paling kompleks. Satu hujan salju saja bisa menghasilkan jutaan bentuk kristal yang tidak terulang.

0: Anda masih bersama kami pendengar di 89 FM Pro 1 RRI Semarang ya. Tadi sudah saya sebutkan untuk kita akan menghadirkan informasi arus lalu lintas di area Boyolali. Kami sudah berhasil terhubung bersama dengan Ibda Rizal dari Polres Boyolali di ujung telepon. Akan kami sapa terlebih dahulu pendengar. Selamat pagi Pak Rizal.
1: Ya, selamat pagi, Mbak.
0: Kabar baik sehat, Pak Rizal, ya?
1: Alhamdulillah sehat. Ini masih melaksanakan pengamanan hari Pancasila.
0: Baik, boleh diinformasikan untuk titik pengamanan saat ini sedang berada di mana di wilayah Boyolali?
1: Siap dilaporkan, Bapak, Ibu, sekalian para pendengar RRI. Saya Ibda Rizal, Kanitub Jawali Satlantas Polres Boyolali, melaporkan untuk saat ini kami sedang melaksanakan pengamanan giat upacara Hari Pancasila di Pemkab Kabupaten Boyolali di area Pemkab lapangan Pemkab. Demikian.
0: Baik. Kemudian bagaimana untuk kondisi arus lalu lintas di sekitar dari Pemkab sana, Pak?
1: Untuk arus lalu lintas sangat lancar, landai, terkendali di area Pemkab dilaksanakan upacara, namun ya, memang banyak parkir kanan-kiri, tapi arus lalu lintas masih lancar. Demikian.
0: Baik, berarti untuk parkir di kanan dan kiri jalan tidak mengganggu sama sekali untuk arus lalu lintas ya, Pak, ya?
1: Benar begitu, Mbak. Baik. Untuk arus lalu lintas kami laporkan juga di jalur arteri maupun jalur tol dari arah Solo ke Semarang, maupun dari arah Semarang ke Solo, sangat lancar terkendali, tidak ada laka lantas yang menonjol, sehingga bisa mengakibatkan kemacetan ataupun ada pelebaran atau perbaikan jalan, tidak ada negatif. Baik. Aman, lancar, terkendali, Mbak, demikian.
0: Sebagai penutup, Pak Rizal, adakah mungkin himbauan untuk masyarakat yang akan beraktivitas maupun melintasi di area tempat-tempat yang saat ini sedang ada kerumunan untuk upacara Hari Lahir Pancasila?
1: Siap. Bagi para pengguna jalan yang melintas di wilayah Kabupaten Boyolali yang khususnya hari ini adalah masih dalam rangka long weekend, ya silahkan tetap berhati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lintas. Untuk giat upacara mungkinan jam 9 sudah selesai, jadi dimanapun mungkin diadakan upacara juga, mungkin jam 9 sudah selesai semua, jadi lancar. Untuk kemacetan juga negatif di area Selo Cepogo juga ramai maupun lancar terkendali di area objek-objek wisata. Demikian, Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Rizal atas informasinya. Selamat menjalankan tugas kembali. Selamat pagi dan salam presisi untuk Anda.
1: Salam presisi, selamat pagi.
0: Sudah kami hadirkan pendengar ya, informasi arus lalu lintas untuk Anda di wilayah Boyolali bersama dengan Ibda Rizal.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Pendengar, pemerintah menunjuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI sebagai eksportir tunggal 3 komoditas strategis nasional. Kebijakan satu pintu tersebut bertujuan memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola kegiatan ekspor komoditas nasional. 3 komoditas unggulan tersebut berasal dari sektor sumber daya alam SDA, strategis milik negara. Komoditas tersebut meliputi minyak kelapa sawit, CPO, produk batu bara, dan juga paduan besi. Pekan terakhir Hydroplast Soccer League Kudus 2025-2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Rendeng Kudus, Jawa Tengah kemarin berlangsung sengit pendengar. Dalam Liga Sepak Bola Putri yang diinisiasi oleh Bakti Olahraga Jarum Foundation dan Hydroplast ini, Putri Surakarta berhasil mengamankan tiket menuju putaran nasional untuk kategori U15. Sedangkan di U18, Samba Persada Women menyabet gelar juara usai menaklukkan Putri Batang dan mengoleksi total 34 poin di akhir kompetisi. Info Pro 1.

0: bersama-sama tanggal 20 Mei kemarin dalam rangkaian Waisak tentunya. Itu kita melakukan meditasi atau doa bersama-sama di seluruh wihara untuk mendoakan dunia ini agar damai. Karena memang di kalau damai itu kan pasti akan sejahtera, walaupun itu jauh di sana, di timur tengah sana, tapi dampaknya pasti sampai ke kita, utamanya kan harga bahan bakar dan sebagainya. Jadi semuanya kan pasti akan
1: saling terhubung,
0: pasti akan terdampak lah pada masyarakat kita. Jadi dalam momen Waisak ini kita umat Buddha membantu dengan lantunan doa tentang perdamaian dunia ini. Kaitannya dengan tema Waisak itu juga bahwa kita umat Buddha menyadari bahwa kebahagiaan itu muncul dari perdamaian. Jadi kalau di antara kita tidak damai juga pasti tidak akan ada kebahagiaan, yang ada hanyalah penderitaan.
1: Ya. Begitu. Dan itu bisa dimulai dari lingkup terkecil terlebih dahulu, bahkan diri sendiri, begitu ya Pak Bono. Pak Bono, ini sudah ada
0: tentunya
1: pendengar yang bergabung bersama dengan kami, akan kami sambungkan terlebih dahulu. Selamat pagi, ada Pak Yarto.
2: Selamat pagi, Mbak Ima.
1: Iya, Pak Yarto. Silakan, hari ini dengan Pak Bono, pembimbing masyarakat.
2: Selamat
1: Buddha.
2: Pagi, Bapak Narasumber, Pak Bono.
0: Terima kasih, selamat pagi, Bapak Wato.
2: Iya, begini Bapak, sesuai dengan topik tadi, mohon maaf. Kalau komentar saya salah, saya minta maaf, Mbak Ima dan para pendengar.
1: Iya.
2: Tadi Bapak mengatakan bahwa Waisak dan Pancasila itu kan adalah dua momen penting yang sangat lekat dan identitas Indonesia. Kalau kita melihat, Bapak, kedua-duanya kan mempresentasikan nilai-nilai spiritual, toleransi, persatuan, dan keberagaman yang dijunjung tinggi oleh bangsa kita ini, Indonesia ini. Maka untuk merefleksi Pancasila sebagai ideologi bangsa, fondasi perdamaian, dan alat pemersatu di tengah kemajemukan suku, bangsa, dan ras. Artinya, kalau Bapak mengatakan nilai spiritual, sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa, menjamin kebebasan beribadah, dan saling menghormati antar umat beragama, termasuk umat agama Buddha. Nah, pertanyaan saya, mengapa sih keterkaitan spiritual dan bangsa, sehingga menunjukkan suatu kebersamaan di hari lahir Pancasila? Itu yang intisarinya bagaimana, Bapak? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Non.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Pak Suyarto ya Pak ya, ini menanyakan bagaimana kemudian kaitannya antara perayaan agama dan juga kebangsaan, begitu. Silakan Pak.
0: Tadi.
1: Ya. Terdengar Pak? Halo. Halo, apakah terdengar, Pak? Mungkin, ya.
0: Ini ada suara apa nih?
1: Oh ya.
0: Sebentar.
1: Baik.
0: Halo.
1: Ya, terdengar, Pak.
0: Oke.
1: Oke, terdengar ya. Sekarang. Tadi ada pertanyaan dari salah satu pendengar setia RRI, ini Prosatu RRI Semarang, ada Pak Suyarto menanyakan, kemudian bagaimana kaitannya antara hari Trisuci Waisak ini kemudian kaitannya dengan kebangsaan yang ada di Pancasila. Silakan Pak.
0: Ya, tadi yang disebutkan bahwa di sila pertama tentang ketuhanan, bahwa kita harus saling menghormati beribadah dengan peribadan sesuai dengan agama dan kepercayaan, itu kan ada yang ada di nilai-nilai Pancasila.
1: Iya.
0: Dan di kita umat Buddha juga kan kita mesti saling menghormati, utamanya ketika beribadah dan juga merayakan hari raya agama-agama di Indonesia. Jadi kaitannya dengan agama saya, agama kami umat Buddha, ketika ada Idul Fitri, yaitu saling anjang sana, saling mengucapkan selamat dan saling bantulah ketika mereka

0: sholat, ya itu kadangkala umat Buddha yang menjaga di sekitar masjid. Terus juga ketika Waisak ini di daerah-daerah kayak di daerah Boyolali, daerah-daerah yang ada umat Buddhanya, itu teman-teman, saudara-saudara umat Islam juga saling anjang sana, saling silaturahmi untuk mengajak untuk merayakan Waisak ini. Jadi nilai-nilai toleransi yang terkandung dalam Pancasila itu juga sebenarnya sudah sangat diterapkan di lingkungan masyarakat di Indonesia, begitu Mbak.
1: Memang kalau di Jawa Tengah ini kan dikenal sebagai salah satu daerah dengan kehidupan antar umat beragama yang relatif harmonis, Pak. Ya, begitupun juga saya saat datang di Jawa Tengah, memang itu yang saya rasakan. Tapi kalau dari Bimas Buddha sendiri melihat kondisi kerukunan umat beragama secara general begitu di Jawa Tengah saat ini seperti apa?
0: Secara general menurut saya kalau di, jadi gini, konflik itu kebanyakan terjadi kan di internal ya. Konflik itu rata-rata kan terjadi internal. Jadi kuantitas konflik itu sebenarnya sering terjadi di internal karena memang intensitas singgungannya lebih besar ketika internal. Contoh sekecil saja, jadi saya itu lebih sering berselisih dengan adik saya, walaupun selisih kecil, daripada saya berselisih dengan teman-teman saya, karena kan komunikasi atau kebersamaan dengan saudara kita itu lebih banyak daripada dengan teman kita, termasuk dalam hal beragama. Jadi ketika di Jawa Tengah ini saya melihat ketika konflik antar umat beragama itu relatif lebih kecil. Walaupun kalau ada nanti akan menguat atau beritanya akan menyebar lebih lebih dahsyat ya ketika antar. Ya. Tapi ketika inter itu internal umat beragama itu malah sebenarnya sering terjadi konflik, cuman konflik-konflik kecil yang bisa direda dengan musyawarah, dengan komunikasi ya. Jadi memang di Buddha walaupun umatnya sedikit juga ada aja lah konflik-konflik internal yang tidak terlalu besar sih, tapi tetap ada. Jadi untuk konflik atau menjaga perdamaian itu memang harus kita mulai dari internal, baru untuk menjagalah konflik-konflik eksternal.
1: Ya. Memang kadang kalau Jawa konflik, Tengah, ya silakan.
0: Jawa Tengah ya relatif, menurut saya sih relatif baik, relatif rukun, relatif aman lah.
1: Ya, dan sejauh ini memang kalau kita lihat konflik-konflik dalam internal begitu, memang kan dipengaruhi oleh intensitas komunikasi juga ya Pak ya. Karena semakin sering bertemu, semakin banyak orangnya, tentu saja akan terjadi, dan itu memang hal yang biasa dan lumrah akan terjadi. Tergantung bagaimana kita begitu ya untuk menyelesaikannya. Tapi ngomong-ngomong soal memang adanya pergesekan dan lain sebagainya, saat ini kita lihat di era digital memang masyarakat ini mudah sekali terpapar informasi yang padahal itu entah benar entah tidak begitu, dan berpotensi tentunya untuk memicu perpecahan. Kemudian bagaimana untuk umat beragama ini kemudian dapat berperan menjadi agen perdamaian bahkan itu di ruang digital, Pak?
0: Nah, ya memang sekarang kita nggak bisa lepas dari ruang digital ya Mbak Ima ya. Ya kan kita pasti perlu, jadi segala sesuatu yang ada itu pasti ada aspek positif dan aspek negatif. Yeah. Ada siang, ada malam, ada wanita, ada pria, ada yin, ada yang kalau di kita kan. Ada hitam, ada putih. Jadi ketika kita menyikapi tentang media sosial atau ruang digital, kita harus melihat atau mengkoreksi atau memikirkan tentang hal baik dan hal buruk atau manfaat dan mudorotnya lah ya dari era digital ini. Banyak sekali kan berita-berita ini yang ada itu adalah hoax, itu ada berbagai macam kepentingan. Jadi banyak orang-orang yang memanfaatkan dunia digital ini untuk kepentingan-kepentingan ya pribadi atau golongan yang kadangkala itu malah dengan cara-cara yang tidak baik dengan menyebarkan hoax dan sebagainya. Jadi saya kepada umat saya melalui penyuluh di era digital ini, kami selalu menekankan bahwa untuk menyikapi berita-berita yang beredar di masyarakat itu untuk memikirkan kembali, untuk mencerna lah, tidak langsung menelan atau menggunakan atau menyebarkan secara langsung, tetapi memikirkan hal-hal atau manfaat dan ruginya tentang berita-berita itu. Saya menekankan kepada masyarakat kita melalui teman-teman saya, penyuluh di semua kabupaten dan kota, untuk menyampaikan kepada umat bahwa berita-berita di medsos, berita-berita di digital itu untuk menyaring dan tidak menyebarkan secara langsung kepada masyarakat. Melihat aspek untung dan ruginya, kalau memang tidak ada untungnya menyebarkan, buat apa menyebarkan gitu kan.
1: Memang yang bisa membatasi, memilah dan memilih adalah diri kita sendiri ya Pak ya. Tapi kadang ada yang memicu hal-hal seperti ini, kesalahpahaman informasi yang sehingga menimbulkan perpecahan. Ini dimulai dari ketidaktahuan. Jadi pentingnya apa yang tadi Pak Bono dan teman-teman laksanakan untuk sosialisasi begitu ya kepada jamaahnya masing-masing, agar nantinya tidak salah begitu menimbang baik dan buruknya seperti yang Pak Bono sampaikan tadi. Pak Bono, masih banyak sebenarnya ingin kami bahas bersama dengan Anda pagi hari ini, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin boleh sebagai penutup pesan kepada masyarakat dan khususnya generasi muda yang merupakan kelompok yang nantinya akan meneruskan wajah toleransi yang ada di Indonesia ke depan. Silakan, Pak.
0: Baik. Yang pertama, pesan saya bahwa kebahagiaan itu lahir dari kerukunan. Kesejahteraan itu lahir dari kedamaian. Jadi kita bekerja pun kalau situasinya konflik juga pasti tidak akan nyaman. Kita belajar, anak-anak muda belajar ketika situasinya tidak aman juga pasti tidak akan nyaman. Dan yang kedua, dalam kehidupan bermasyarakat ini, menurut ajaran agama Buddha kan kita harus membersihkan tiga akar kejahatan, yaitu loba, dosa, dan moha. Loba itu keserakahan. Jadi hal yang mesti kita harus kikis, kita harus kurangi adalah keserakahan kita. Karena keserakahan itu pasti akan menimbulkan konflik juga. Ketika kita serakah, pasti hidup kita tidak akan damai. Yang kedua adalah dosa atau kebencian. Ya, di kami di ajaran agama Buddha itu kita diwajibkan untuk mengikis atau menghilangkan kebencian. Karena kebencian itu juga melekat kepada diri setiap manusia. Ketika melihat orang lain bahagia itu banyak. Kebanyakan kita akan sedih. Ketika melihat orang lain senang, ketika melihat orang lain senang, kita sedih. Ketika melihat orang lain susah, malah kita senang. Itu mesti kita gitu. Kemudian yang ketiga adalah kita harus menghilangkan atau mengikis moha atau kebodohan. Kebodohan di sini bukan kebodohan masalah pelajaran. Jadi kebodohan bahwa kita tahu bahwa itu adalah hal baik tapi tidak kita lakukan. Dan kita mengerti bahwa itu hal yang buruk tetapi kita lakukan. Ini yang harus kita hindari dengan sikap atau mengembangkan, kalau di kami di agama Buddha itu mengembangkan sikap metta atau kasih sayang. Baik melalui perbuatan badan jasmani atau metta kaya kama. Jadi perbuatan yang penuh dengan kasih sayang. Juga metawaci kama, terutamanya adalah ucapan. kita juga harus bisa berkata atau berbicara dengan penuh kasih sayang. Dan yang ketiga tentunya adalah metta manokkhamma, yaitu pemikiran yang penuh dengan kasih sayang. Karena segala sesuatu yang kita ucapkan, segala sesuatu yang kita lakukan itu bersumber dari pikiran. Ketika pikiran kita baik, pikiran kita dipenuhi dengan cinta kasih, saya rasa perbuatan kita juga akan penuh dengan cinta kasih, ucapan kita juga akan penuh dengan kasih sayang.
1: Baik. Begitu. Terima kasih Pak Bona ya atas waktunya untuk pagi hari ini dialog bersama kami dan juga Pro 1 RRI Semarang pagi hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Pak ya, menyambung apa yang akan kita bicarakan lagi dalam tema yang lain. Terima kasih Pak Bona untuk pagi hari ini. Selamat pagi.
0: Terima kasih Mbak Ima. Selamat pagi.
1: Demikian pendengar Merawat Toleransi Meneguhkan Persatuan bersama dengan pembimbing masyarakat Buddha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Karpono.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 89 FM Pro 1 RRI Semarang. Saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi mengenai Polres Demak dukung komitmen warga desa Brambang bebas dari praktik perjudian. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Bahtiar Rifai. Bahtiar, silakan.
1: Ya, Ima dan pendengar, warga desa Brambang, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk praktik perjudian di lingkungan mereka. Komitmen tersebut diwujudkan melalui aksi bersama yang melibatkan masyarakat, pemerintah desa, tokoh masyarakat, TNI, Polri, Banser, dan Linmas pada hari Minggu kemarin. Kegiatan tersebut bermula dari laporan warga yang merasa resah terhadap dugaan aktivitas perjudian jenis sabung ayam yang disebut berlangsung di wilayah desa tersebut. Menindaklanjuti laporan tersebut, Polres Demak bersama unsur terkait melakukan koordinasi dengan masyarakat untuk mencari solusi atas keresahan yang muncul. Sebelum mendatangi lokasi yang diduga digunakan untuk aktivitas perjudian, warga dan tokoh masyarakat terlebih dahulu menggelar musyawarah di Balai Desa Brambang, dan dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan pernyataan sikap menolak segala bentuk perjudian yang dinilai meresahkan dan berpotensi mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat. Hasil musyawarah kemudian dituangkan dalam sebuah petisi sebagai bentuk komitmen bersama untuk menolak praktik perjudian di wilayah Desa Brambang. Setelah itu, warga bersama aparat gabungan mendatangi lokasi yang selama ini juga digunakan sebagai arena sabung ayam. Kasat Reskrim Polres Demak, AKP Arlan Budi Kusuma mengatakan, lokasi yang selama ini dilaporkan warga sebagai tempat digunakan untuk aktivitas sabung ayam berada di lahan milik seorang warga Dukuh Kerajaan Lor, Desa Brambang, Kecamatan Karangawen. Menurut informasi yang dihimpun, lokasi tersebut sebelumnya digunakan sebagai kandang ternak ayam, namun saat petugas bersama warga melakukan pengecekan di lapangan, bangunan yang dimaksud telah mengalami perubahan fungsi dan sebagian area diketahui telah dijadikan kolam ikan oleh pengelolanya. Kendati demikian, petugas tetap melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas perjudian di lokasi tersebut. Hasil pengecekan tidak menemukan adanya aktivitas perjudian maupun para pelaku di tempat yang dimaksud. Menurut Kasat Reskrim, pihaknya menindaklanjuti setiap informasi yang disampaikan masyarakat dengan melakukan pengecekan langsung di lapangan. Saat pemeriksaan dilakukan, tidak ditemukan aktivitas perjudian maupun pelaku di lokasi tersebut. Langkah tersebut menurutnya merupakan bentuk komitmen bersama antara aparat dan masyarakat dalam menjaga lingkungan agar tetap aman dan kondusif, serta terbebas dari berbagai bentuk penyakit masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, pemilik lokasi juga menandatangani surat pernyataan yang berisi komitmen untuk tidak membuka atau menyediakan tempat bagi aktivitas perjudian dalam bentuk apapun. Ia juga menyatakan siap diproses sesuai hukum yang berlaku apabila di kemudian hari terbukti kembali memfasilitasi kegiatan perjudian. Sementara itu, Kapolsek Karangawen AKP Mujono meminta masyarakat terus berperan aktif membantu aparat dalam menjaga keamanan lingkungan dengan memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas perjudian. Menurutnya, Polsek Karangawen akan merespon setiap laporan masyarakat dan menindaklanjutinya sesuai prosedur hukum yang berlaku. Demikian Ima yang dapat saya informasikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Bahtiar atas informasinya. Tetap berhati-hati selama bertugas dan kami nantikan untuk update berikutnya. Demikian pendengar, informasi Polres Demak dukung komitmen warga desa Brambang bebas dari praktik perjudian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT, IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI. Jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum.

0: Bagaimanakah sanksi hukum bagi pelaku judi online? Berikut penjelasan Azahra Siva Anarki SH, penelaah penuntutan dan penegakan hukum, calon ahli pertama jaksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan.
1: Peraturan yang mengatur memang kita berpihak lagi kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP sebagai acuan utama dalam penegakan hukum. Kalau untuk KUHP itu memang diatur dalam pasal 303 berkaitan untuk bandarnya. Dia yang menyediakan lapaknya itu termasuk bandar, dia memang dikenai sanksi pidana yaitu 10 tahun penjara, dendanya paling banyak 25 juta rupiah. Beda lagi kalau untuk pemain. Kalau untuk pemain ada pasal lagi turunan dari 303 yaitu 303 bis dengan pidana penjara paling lamanya 4 tahun dan denda paling banyaknya 10 juta. Tapi kalau untuk kategori ketiga adalah penyebar link judi, dia yang kalau sekarang kan kebanyakan seleb itu pasti ada dapat endorse. Salah satunya adalah berkaitan dengan link judi slot. Itu dia memang termasuk kepada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dia memang diatur dalam pasal 27 ayat 2. Untuk unsur-unsur pasalnya itu mendistribusikan atau mentransmisikan. Dan untuk ancaman pidananya itu dijungtokan lagi ke pasal 45 ayat 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024, Undang-Undang paling terbaru, dengan denda. Untuk dendanya adalah 10 miliar rupiah. Dan untuk pidana penjara paling lamanya adalah 10 tahun. Jadi kalau untuk anak-anak, kita kembali lagi bahwa anak-anak itu diperlakukan khusus di dalam undang-undang. Ada namanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, SPPA, kami kenal. Di situ, kalau untuk anak-anak sebagai pemain, itu memang dapat didiversi. Kembali lagi ke jalur bahwa anak itu dikhususkan. Kalau syarat diversi adalah untuk pidana penjara yang ancamannya itu paling lama adalah 7 tahun.

0: Saya Basuki tunanetra total, Ketua Komunitas Sahabat Mata. Alhamdulillah, terima kasih RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Jadi kami yang tunanetra bisa menikmati Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena dengan mendengarkan dari RRI lebih audio, jadi kami lebih tahu posisi bola di mana, posisi pemain siapa, itu jauh lebih tahu daripada ketika kami mendengarkan siaran langsung dari televisi. Sekali lagi terima kasih RRI, bravo.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar sebuah informasi, Pemprov NTB rilis imbauan waspada penculikan anak di Lombok. Kita cek kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar unggahan di media sosial Facebook narasi yang mengklaim pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atau Pemprov NTB mengeluarkan flyer berisi imbauan untuk waspada terhadap penculikan anak di Lombok. Dalam flyer ditampilkan beberapa modus yang dilakukan oleh para penculik dalam melakukan aksinya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB Ahsanul Holik menegaskan, flyer tersebut bukan berasal dari Pemprov NTB. Ahsanul meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpancing dengan informasi yang sumbernya tidak jelas tersebut. Ia juga mengimbau masyarakat jangan mudah percaya dan jangan ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Piala Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi tentunya untuk Anda. Dan saat ini ya pukul 9.15 saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca. Kali ini dari BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang sudah terhubung bersama kami ada Prakirawan Yani yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca kemaritiman untuk hari ini. Selamat pagi Kak Yani. Selamat pagi. Halo,
1: Mbak Ima.
0: Iya, terdengar. Silakan untuk informasi perakiraan cuaca hari ini, Kak.
1: Selamat pagi, pendengar Pro 1 RRI Semarang. Pagi hari ini, Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan mengupdate informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini, ada 3 informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi yang pertama, yaitu peringatan dini banjir pesisir atau ROP. Masyarakat pesisir pantai diimbau waspada adanya fenomena banjir pesisir atau rob yang diprediksi terjadi pada hari ini, Senin 1 Juni 2026 di wilayah pesisir utara Jawa Tengah pada pukul 9 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Selanjutnya, perakiran cuaca maritim yang berlaku hari ini, Senin 1 Juni 2026, mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok, Selasa 2 Juni 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang laut 0,5 hingga 1,25 meter kategori rendah. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin dari arah timur hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang laut kategori rendah. Perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur laut hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 8 knot, tinggi gelombang laut kategori rendah. Untuk perairan Semarang, Demak, dan perairan Jepara, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 10 knot, tinggi gelombang laut kategori rendah. Perairan Pati Garbang, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang laut kategori rendah. Selanjutnya, perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan informasi pasang surut yang berlaku hari ini, Senin 1 Juni 2026 mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok Selasa 2 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin 2 hingga 9 knot, tinggi gelombang laut 0,1 hingga 0,5 meter kategori tenang. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 85%. Untuk surut minimum setinggi 30 cm pada pukul 22 waktu Indonesia Barat dan akan pasang maksimum setinggi 70 cm pada esok hari Selasa 2 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Tetap update informasi cuaca maritim dari BMKG. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Kak Yani atas informasinya. Demikian pendengar informasi perakiraan cuaca bersama dengan Prakirawan Yani dari BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Nantikan juga untuk informasi lainnya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Semarang.

Halo Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat, sebuah tren baru di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum, hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama, malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengendalikan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas fondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun, tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar, kalau kata mahal ini dan nuka, aku yang salah begitu ya. Tapi dengerin terus Prosatu RRI Semarang biar nggak salah ya. Karena informasi-informasi yang ada di RRI Semarang, khususnya Prosatu, apalagi di 89 FM, ini informasi-informasi yang kami hadirkan selalu akurat dan terpercaya. Nah, gimana kalau mau dengerin Prosatu RRI Semarang tapi sedang ada di luar jangkauan 89 FM? Silakan boleh untuk download aplikasi RRI Digital. Karena dengan Anda mengunduh aplikasi RRI Digital, Anda dapat mendengarkan siaran kami dimanapun dan kapanpun, dimanapun Anda berada. Tidak hanya RRI Pro Semarang, tidak hanya Pro 1 RRI Semarang juga pendengar ya. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 4, Pro 3 dan lain sebagainya. Bukan hanya di Semarang tapi di seluruh Indonesia, bahkan juga ada siaran luar negeri pendengar. Dan kalau Anda misalnya mencari informasi ya, supaya tidak rebutan salah tadi seperti Nuka dan Mahal ini, aku yang salah. Silakan untuk lihat berita di website kami di rri.co.id, karena informasi-informasi yang ada di sana pastinya dari sumber-sumber yang terpercaya, dari banyak sekali area yang terjangkau pendengar ya. Jadi tunggu apa lagi, silakan untuk kunjungi website kami di rri.co.id, juga download aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, mari kita ikuti siaran langsung upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 dan kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Semarang.
1: Atau persiapan awal bagi seluruh peserta dan kelengkapan upacara. Dan acara sudah dimulai, dengar. Tadi juga ada trompet kuda sebagai instruksi agar pasukan mulai memasuki ke tempat upacara.
2: Baik.
1: Kita ikuti selengkapnya, pendengar, upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026.
2: Ya, dan pendengar, kita akan mengajak Anda untuk mengikuti peringatan upacara peringatan hari lahir Pancasila di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta.
3: Saatnya kita ikuti siaran langsung hari lahirnya Pancasila.
1: Ya, pendengar, beberapa saat lagi upacara akan dimulai. Peserta upacara sudah berbaris di lapangan. Mereka merupakan anggota TNI Polri yang akan menjadi peserta upacara. Di lapangan ini terdapat kursi-kursi yang memang diperuntukkan untuk tamu undangan. Setidaknya ada 105 undangan yang sudah dibagikan oleh BPP untuk menghadiri upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2026. Nanti juga akan disampaikan amanat dari Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto, kemudian juga pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ketua MPR, oleh Ketua Daerah Sultan Bachtiar Nazimuddin, kemudian juga pembacaan sila butir-butir Pancasila oleh Ketua MPR Ahmad Muzani. Yang benar ini masih terus dilakukan jelang Presiden Prabowo Subianto menjadi Inspektur Upacara. Dan juga terlihat anak-anak sekolah ikut serta berbaris di tempat yang berbeda. Kemudian terpantau terdapat Menteri Zulkifli Hasan yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Pangan. Kemudian juga ada juga Menteri Pratikno. Kemudian ada mantan Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Dan mendengar untuk tema Pancasila sebagai pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Ini semakin menegaskan bahwasanya di tengah situasi perang, situasi ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah, kemudian juga perpecahan di sejumlah negara, Indonesia justru sangat diuntungkan. Indonesia tetap bersatu dengan adanya Pancasila. Tentu nilai-nilai Pancasila akan terus didorong di kancah global untuk menjadi pondasi dari perdamaian dunia. Yang mendengar untuk peringatan hari lahir Pancasila memang diperingati setiap tahun 2023 dilangsungkan di Monumen Nasional, kemudian tahun 2024 dilangsungkan di Dumai Riau, dan tahun 2025 di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Kemudian untuk tahun ini, tahun 2026, juga ditempatkan di tempat yang sama, yaitu Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Dan juga pendengar, nanti juga akan dihadiri oleh sejumlah pejabat lainnya. Nanti, dan juga terpantau Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, juga sudah tiba tadi sebelum Presiden Prabowo Subianto. Kemudian juga nampak hadir Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, dan juga Puan Maharani merupakan Ketua DPR. Ya, pendengar, sayup-sayup terdengar di monitor Anda, berbunyian trompet kedua sebagai tanda instruksi agar pasukan mulai memasuki tempat upacara. Dan benar, kita ikuti selengkapnya peringatan upacara hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2025 berikut ini.

hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai. Upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai.

Baru saja peserta upacara memasuki lapangan upacara. Mereka terdiri dari berbagai angkatan, TNI Angkatan Laut, kemudian TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan juga TNI Polri. Dengar saat di monitor radio Anda, ya, dan Anda memberikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka berbaris di depan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, komandan upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: Iya, benar.
1: Parade. Istirahat di tempat. Kalk.
2: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infantri Didin Nasrudin Darsono Esos M.Han, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi SAP MTR Opsla, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
0: Ya, pendengar, untuk upacara sendiri tadi sudah diperkenalkan, untuk Komandan Upacara adalah Kolonel Infantri Didin Nasrudin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara, tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna, yang merupakan Akmil tahun 1998. Dan pendengar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya, dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan mendengar, untuk acara sendiri sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga, pendengar, ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan Undang-Undang Dasar 1945.
2: Berdiri.
0: Ya, dengan Presiden
3: Pak peringatan kelahiran Pancasila tahun 2026. Siap dimulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat
2: senjata.

0: 那个神家道等
1: undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: 哥，三家到，干！
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, dengan Komandan Upacara baru saja memberikan
0: upacara laporan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, benar kita ikuti menghendikan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat
3: senjata.

0: Tegak, senjata!
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, Pedgar.
3: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 个神家道。
1: Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Iya, pendengar.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Iya, benar, boleh saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat di tempat. Kerap.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarnoputri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Hajah Soraya Hamzahas, pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR RI dan para wakil ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin beserta para wakil ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu, Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi,

bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup.

0: Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat. Dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan. Bukan sekedar objek pembangunan. Apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. Kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan. Kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain. Karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan. Karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan. Bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om, santi, santi, santi, om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
2: Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa.
3: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya.
2: Ya Allah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik, dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan, dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Ya, benar, baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Dan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.

0: penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: が戦車だ
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas melaksanakan upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara mengadop saya. Terima kasih.
3: Presiden Republik Indonesia selaku inspektur upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memutuskan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga operasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa dikala bangsa lain banyak yang terpecah belah, dikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Yang pendengar tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

Mendengar demikian tadi, kita ikuti bersama siaran langsung bersama Pro3 RRI yang langsung dari Istana Negara ya. Menyiarkan secara langsung upacara hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Kita kembali bersama Pro1 RRI Semarang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Mendengar pukul 11 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan bergabung kembali bersama Pro 3 RRI untuk menyimak informasi olahraga ya dalam Dinamika Olahraga edisi 1 Juni 2026. Nanti diupdate bagaimana informasi badminton yang kemarin gagal untuk meraih kemenangan melawan India dan juga Piala Dunia yang akan segera digelar juga, pendengar. Nah, nanti kita update selengkapnya bersama Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari 2 pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welas atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champion yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Nah. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final, tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Oh.
2: Ini sejarah ya. Ini
1: sejarah. Kalau sejarahnya ya, itu mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh, dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya, bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Sekali lagi
2: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, delapan negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga buat negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mm-hmm. Oh, mungkin jadi Belanda
2: tiga,
1: juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dan perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Nah, Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun, Piala Dunia maupun Piala Eropa itu, ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu. Sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut peda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan mencetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidak cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akankah Republik Ceko membuat

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: inovasi dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi, Messi's hang on!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga, Iga Swiatek, pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan

0: I've been doing it well, so happy with that.
1: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina, yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Bagnaia sweeps to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fairly
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
3: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
4: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Gianantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria, dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
6: Fantastic start there.
7: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian

0: Dan Muhammad Soebo Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Sasquiraj Rankireddy Siraksethi dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sethi bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Usai laga, Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
1: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
0: Kini, fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
2: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen menampilkan yang terbaik. Kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
0: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Kresno Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Matchday Juni 2026. Skuad Garuda asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya kapten tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan. Kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami, dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugiru Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang. Namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama, ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah, tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persikubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Saya Siti Harika, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.

Pendengar, terima kasih ya. Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita update informasi olahraga, ya kan, nanti kita update juga informasi lainnya untuk Anda. Informasi ketertiban masyarakat di beberapa wilayah ya yang kami rangkum dalam informasi Babinkamtibmas juga akan kami hadirkan untuk Anda. Tapi sebelum itu, kami juga informasikan pendengar kumandang azan duhur untuk wilayah kota Semarang dan sekitarnya akan berkumandang pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, kumandang azan duhur untuk wilayah kota Semarang dan sekitarnya akan berkumandang pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi Anda mungkin bisa bersiap ya untuk menuju masjid terdekat dan juga musola terdekat. Sambil menanti kumandang azan duhur, kami juga akan hadirkan dan temani Anda dengan lagu-lagu religi.

Biasanya, kita sebagai manusia mendambakan sekali yang namanya surga. Namun, tahukah Anda, ada ciri-ciri manusia yang dirindukan oleh surga? Pertama, tahlilul Quran atau pembaca Al-Quran. Kemudian, hafidul lisan adalah orang-orang yang suka menjaga lisannya. Ketiga, mutmiul jian adalah orang-orang yang selalu memberikan makanan pada yang kelaparan. Keempat, shaimin fi syahri Ramadan adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, persyaratan mana nih yang sudah Anda penuhi agar bisa dirindukan oleh surga?

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bagi warga kota Semarang dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal dan perbuatan kita, ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dalam agama Islam, sholat merupakan salah satu ibadah wajib yang harus dikerjakan sehari-hari. Baik itu sholat subuh yang dimulai pagi hari, duhur, asar, maghrib, hingga isya. Dalam hal ini, terdapat berbagai keutamaan sholat, yakni salah satunya sholat berjamaah yang perlu diketahui. Perintah tentang sholat berjamaah tercantum dalam Quran Surat At-Taubah ayat 18. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah, ialah orang yang beriman kepada Allah, dan hari kemudian serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut selain kepada Allah. Amalan yang dapat menghindari dari siksa api neraka, sekaligus dapat menyelamatkan diri dari sifat munafik, adalah keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah mampu meningkatkan peluang diterimanya ibadah sholat, diberikan pahala yang berlipat ganda, yaitu orang yang mengerjakan sholat berjamaah mendapat pahala sebanyak 27 derajat. Sholat berjamaah bisa menghilangkan perasaan ragu dan was-was. Sholat berjamaah bisa menjauhkan diri dari godaan setan yang bisa bersemayam dalam tubuh manusia.

0: Mbah, badan saya ini kok rasanya gak karuan? Apa jangan-jangan saya ketempelan ya, Mbah?
1: Sini. Saya baca dulu auramu. Bener, auramu buruk, hitam.
0: Tolong saya, Mbah. Tolong.
1: Saya tidak bisa nolong kamu.
0: Lah, terus yang bisa nolong saya siapa, Mbah?
1: Ya kamu sendiri.
0: Maksudnya?
1: Auramu tuh buruk, hitam di paru-parumu. Itu akibatnya sebagai perokok. Makanya, kalau mau sehat ya berhenti ngerokok. Apalagi ini momen yang pas, hari tanpa tembakau sedunia. Dong, Pora!

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan Pancasila menjadi pegangan kokoh bangsa Indonesia di tengah berbagai gejolak global yang terus berkembang. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila tetap relevan menghadapi pertikaian, rivalitas geopolitik, hingga ketidakpastian ekonomi dunia. Presiden menjelaskan Pancasila merupakan konsensus agung yang menjadi fondasi berdirinya bangsa Indonesia. Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan industri kecil dan menengah IKM merupakan salah satu sektor pemberdayaan masyarakat, terutama IKM pangan. Menurutnya jumlah IKM pangan saat ini mencapai 2,07 juta unit usaha di berbagai daerah di Indonesia. Menperin menilai pengembangan IKM pangan memerlukan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan. Hal ini diperlukan untuk memperkuat peran sektor pangan dalam mendukung pertumbuhan industri nasional. Info Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia. Banggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Pak Budi, kok tumben baru datang? Biasanya pagi utuk-utuk gitu sudah ke kantor.
1: Iya nih, Bu. Tadi saya mampir ke puskesmas dulu buat cek kesehatan. Saya tadi cek tekanan darah sama gula darah.
0: Bagus ya, Pak Budi nih ya.
1: Oh iya dong.
0: Saya tuh malah sudah lama kayaknya nggak cek kesehatan. Lawang olahraga teratur, makan sehat, ya pasti ya sehat-sehat aja.
1: Nah, justru itu, Bu. Dokternya tuh tadi bilang, penyakit kayak hipertensi atau diabetes itu seringnya nggak bergejala di awal. Tahu-tahu udah parah dan disarankan lebih baik periksa secara rutin daripada nanti menyesal di belakangan loh, Bu. Cek kesehatan tuh nggak memakan waktu yang lama kok, Bu. Lagian sekarang kan gratis. Ini program dari pemerintah, Bu, supaya masyarakat sadar pentingnya periksa kesehatan rutin.
0: Wah, bagus banget ya programnya. Berarti besok Pak Budi antar saya cek kesehatan ya.
1: Boleh.

0: Saatnya kita update dulu informasi dari reporter kami ya, pendengar ya. Polda Jateng bongkar sindikat penipuan online internasional. Modusnya seperti apa? Karena meraup 41,1 miliar. Selengkapnya bersama Luki Setiawan. Luki.
1: Baik, pendengar, saat ini saya berada di Mapolda Jawa Tengah untuk mengikuti kegiatan ungkap kasus berkaitan dengan Polda Jawa Tengah yang berhasil membongkar sindikat penipuan online internasional dengan modus big badgering yang meraup keuntungan dari korbannya 41,1 miliar rupiah. Dalam gelar perkara ini, kegiatan modus big badgering ini beroperasi di wilayah Sukoharjo dan Surakarta. Polisi juga mengamankan 39 tersangka. Data informasi yang kami dapat dari Polda Jawa Tengah, diduga para tersangka ini terlibat dalam praktik penipuan investasi kripto palsu dengan korban warga negara asing. Terkait modus atau cara menjalankan aksinya, para pelaku ini menggunakan modus yang dikenal sebagai big badgering, yakni membangun hubungan emosional secara intensif dengan korban melalui aplikasi kencan daring seperti Tinder, Buff, dan Boo, maupun platform media sosial seperti Facebook. Pelaku menggunakan identitas palsu dan memanfaatkan foto serta video perempuan untuk meyakinkan korban. Bahkan jaringan itu juga menyiapkan model asli yang bertugas melakukan panggilan video secara langsung guna memperkuat kedekatan emosional dengan target. Demikian informasi sementara yang dapat saya laporkan terkait dengan ungkap kasus yang saat ini telah dibongkar oleh Polda Jawa Tengah terkait dengan penipuan online internasional bermodus big badgering yang berhasil meraup 41,1 miliar rupiah. Untuk informasi lebih lanjut lagi akan disampaikan dalam press release yang dilaksanakan siang ini oleh Polda Jawa Tengah. Kembali ke Sylvia di studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Luki Setiawan. Tetap berhati-hati selama bertugas. Nanti kami tunggu update informasi lainnya kembali.

0: Gemesinya anakku.
1: Dari tangannya, kemajemukan Indonesia akan dirangkul. Bangsa ini tidak akan mudah terpecah belah oleh suku, agama, dan ras.
0: Pasti bapak sebelah lagi ngomongin anakku nih.
1: Kakinya akan jadi landasan masa depan, mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.
0: Wah, anakku masih bayi aja udah dipuji-puji sama bapaknya, duh.
1: Dan nilai-nilainya harus diamalkan generasi muda, supaya identitas bangsa tetap terjaga.
0: Iya, Pak. Anak saya pasti bisa.
1: 1 Juni dia lahir. Namanya Pancasila.
0: Lah, oh, ternyata bapaknya lagi latihan pidato, toh. Saya kira tadi.
1: Gak apa-apa, Bu. Selamat hari lahir Pancasila. Mari kita jaga bersama, mulai dari hal kecil di sekitar kita.

0: Apa manfaat donor darah bagi pendonor? Berikut penjelasan dari Dr. Muklis Hasan Udi Safro, SPPDI KPTI, dokter penyakit dalam.
1: Sel-sel tubuh kulit kita menjadi lebih muda. Orang yang berdonor darah penampilannya jadi lebih muda dari sebelumnya. Yang kedua, donor darah itu membantu jantung bekerja lebih optimal. Sebab biasanya darahnya kental dan seterusnya, dengan diambil sebagian 350 cc, tentu dia memompa dengan lebih nyaman, menguatkan sel-sel otot jantung untuk bekerja lebih bagus. Yang ketiga, bagi yang tensi kecenderungannya agak tinggi, 140 misalnya, itu dengan berdonor darah tensinya jadi menjadi lebih terkontrol. Demikian pula yang ada kolesterol sempat tinggi, dengan berdonor darah kadar kolesterolnya menjadi lebih terkendali.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang, Berita Lintas Siang, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Semarang.
2: PPG banyak yang belum terserap, itu artinya ada yang salah di pengelolaan guru. Rekrutmennya seperti apa, distribusinya seperti apa, karena yang kita tahu guru memang terus ini mengalami kekurangan, akan tetapi di daerah-daerah tertentu ada yang surplus.
3: Tujuannya untuk melestarikan naskah kuno, jika terjadi kerusakan nantinya sudah rusak, kita sudah bisa punya alih medianya, sudah punya salinannya, gitu. Inisiatif dari perpustakaan provinsi.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, wacana penutupan program studi yang tidak relevan dengan kebutuhan industri oleh Kemendikti Saintek. Kepemilikan naskah-naskah kuno peninggalan masa lalu kini mulai bergeser. Saya Silvian Sori menyampaikan berita lintas yang selengkapnya untuk Anda. Wacana penutupan program studi yang tidak relevan dengan kebutuhan industri oleh Kemendikti Saintek, kebijakan tersebut perlu dilakukan kajian mendalam sebelum diberlakukan karena memiliki dampak luas bagi perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya.
2: Ya, kemarin ada isu tentang penghapusan program studi yang tidak relevan, terutama untuk program-program studi pendidikan.
4: Perguruan tinggi swasta di Kota Semarang buka suara terkait wacana penghapusan program studi yang tidak relevan dengan kebutuhan industri oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek. Kebijakan tersebut saat ini masih dalam tahap pengkajian mendalam penghapusan salah satunya program studi keguruan yang ada di perguruan tinggi. Rektor Universitas PGRI Semarang periode 2022-2026, Dr. Sri Sujati M.H. menilai penghapusan program studi keguruan merupakan langkah yang kurang bijaksana. Menurutnya, perlu perbaikan dalam tata kelola perekrutan dan pendistribusian lulusan guru yang ada di Indonesia. Ia menambahkan, kebutuhan tenaga guru setiap tahunnya mengalami kekurangan, terutama di daerah-daerah pedalaman.
2: Ini kan sebenarnya berkaitan dengan PPG, ya kan? PPG itu kan banyak yang belum terserap, lulusan PPG. Nah, kalau lulusan PPG banyak yang belum terserap, itu artinya ada yang salah di pengelolaan guru. Rekrutmennya seperti apa, distribusinya seperti apa, karena yang kita tahu guru memang terus ini mengalami kekurangan. Akan tetapi di daerah-daerah tertentu ada yang surplus, di daerah lain ada yang sangat kurang, gitu.
4: Sementara itu, Akademisi Universitas Semarang atau USM, Dr. Kukuh Sudarmanto menyambut positif wacana kebijakan penghapusan program studi yang tidak relevan dengan kebutuhan industri. Menurutnya, pihak kampus perlu melakukan evaluasi beberapa indikator terhadap program studi yang dimiliki, agar keterserapan lulusan dapat maksimal dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.
5: Kampus wajib melakukan evaluasi diri. Jika prodi tidak memenuhi standar mutu, akreditasi minimal, dan tidak ada peminat, maka bisa ditutup. Kemudian tidak relevan, artinya apa? Lulusan sulit terserap kerja, tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
4: Lebih lanjut, Kuku mengatakan pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada penyesuaian pendidikan terhadap industri, akan tetapi juga harus berperan aktif dalam mendorong lahirnya industri baru untuk meningkatkan keterserapan lulusan. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Stigma mistis dan anggapan rahasia yang kerap melekat pada kepemilikan naskah-naskah kuno peninggalan masa lalu kini mulai bergeser. Selengkapnya dilaporkan Eka Guna Dharma Sakti.
6: Wah, ini nggak boleh diketahui, ini kesaktian. Nah, bagi saya justru yang benar kalau kita memiliki kitab, ya harus kita publikasikan.
7: Melalui keterbukaan dari pihak pemilik, Dinas Arpus Jawa Tengah kini dapat memproses alih media digital terhadap belasan naskah kuno, tulisan tangan yang salah satunya telah berusia hampir 700 tahun. Upaya mematahkan mitos keramat ini dinilai krusial. Sebab tindakan menyembunyikan dokumen sejarah peninggalan para ulama terdahulu justru dapat memutus mata rantai ilmu pengetahuan dan mengancam kepunahan fisik naskah asli akibat pelapukan teks.
3: Tujuannya untuk melestarikan naskah kuno, jika terjadi kerusakan nantinya sudah rusak, kita sudah bisa punya alih medianya, sudah punya salinannya gitu. Inisiatif dari perpustakaan provinsi.
7: Langkah berani pemilik naskah untuk membuka koleksinya disambut positif sebagai bentuk edukasi literasi yang mencerahkan. Dari dokumen yang berhasil didigitalisasi, publik nantinya dapat mempelajari bahwa kitab-kitab peninggalan zaman tersebut bukanlah benda magis, melainkan catatan sejarah akulturasi budaya, mulai dari Serat Yusuf, Tembang Mocopan, hingga doa hari pasaran Jawa yang dahulu digunakan para wali sebagai media dakwah kultural yang damai.
6: Perlu kita jelaskan ke masyarakat dalam arti gimana kita mau belajar Islam kalau sejarah aja kita tidak mau belajar. Para wali itu tidak akan bisa mengembangkan agama Islam yang pada saat itu Hindu-Buddha masih menguasai mayoritas agama di Jawa. Mereka justru dengan teknik wayangnya, dengan teknik segala macamnya lah, sehingga masyarakat Jawa bisa lebih memahami.
7: Berkaca dari keterbukaan ini, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jawa Tengah mengimbau masyarakat luas untuk mengubah pola pikir dalam merawat pusaka tulisan tangan peninggalan keluarga. Warga diminta tidak ragu menyerahkan naskah kuno mereka untuk sekedar dialih mediakan ke format digital, sehingga nilai ilmu pengetahuan di dalamnya dapat diselamatkan tanpa menghilangkan hak kepemilikan fisik naskah tersebut. Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga jagung pada musim panen tahun ini cukup bagus dan lebih tinggi dari musim panen sebelumnya. Demikian pula hasil panen jagung pada musim panen tahun ini di Kabupaten Kendal juga lebih tinggi dari panen sebelumnya.
8: Sekarang itu harga jagung per kilonya berapa, Pak?
9: 6.000 sampai 6.050 kalau untuk dari petani itu.
10: Harga jagung pada musim panen tahun ini cukup bagus dan lebih tinggi dari musim panen sebelumnya. Demikian pula hasil panen jagung pada musim panen tahun ini di Kabupaten Kendal juga lebih tinggi dari panen sebelumnya. Masa panen jagung tahun ini rata-rata sudah mulai pada bulan Maret hingga akhir Mei ini. Harga jagung di tingkat petani pada musim panen saat ini rata-rata mencapai Rp6.000 per kilogram. Fatoni, petani jagung di Kecamatan Gemuh, mengatakan harga jagung pada bulan Mei mencapai Rp6.000 per kilogram. Demikian pula hasil panen kali ini juga lebih tinggi dari masa panen sebelumnya.
9: 6.000 sampai 6.050 kalau untuk dari petani itu.
8: Termasuknya bagus atau gimana, Pak?
9: Ya, insya Allah yang kabarnya bagus.
10: Sodikin, petani jagung di Kecamatan Kangkung, mengatakan tanaman jagung miliknya sudah panen pada bulan Maret lalu dengan harga hampir Rp6.000 per kilogram. Namun lebih tinggi dari harga panen sebelumnya yang hanya laku Rp5.200 per kilogram. Hasil panen jagung tahun ini pun cukup bagus, yaitu per iring mencapai 1,2 ton, jauh lebih tinggi dari hasil panen sebelumnya.
11: Yang kemarin yang bulan 3 itu 58 di petani.
8: Tapi harga segitu bagus apa?
11: Sudah bagus dibanding yang tahun-tahun yang lalu gitu.
8: Tahun lalu berapa?
11: Tahun lalu paling-paling 52, 5 kurang 1 gitu.
8: Kalau kualitas jagungnya bagus juga ya, Pak?
11: Bagus sekarang ini.
8: Ini dapat berapa?
11: Itu 1 ton 2 kintal.
10: Petani jagung mendapatkan pupuk jenis urea dan NPK Ponska dengan harga subsidi. Namun ada juga petani yang tidak mendapatkan pupuk dengan harga bersubsidi karena tidak memiliki kartu tani. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kesalahpahaman komunikasi terkait program jaminan kesehatan nasional JKN masih sering terjadi di tengah masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
12: Soal-soal itu hanya soal komunikasi.
13: Kesalahpahaman komunikasi terkait program jaminan kesehatan nasional atau JKN masih sering terjadi di tengah masyarakat. Untuk meminimalisir hal itu, anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto mendorong kader PDI Perjuangan memahami tentang JKN. Saat forum sosialisasi BPJS Kesehatan dengan kader-kader PDI Perjuangan, Edi Wuryanto mengatakan tidak sedikit warga yang belum memahami secara utuh hak, kewajiban maupun prosedur pelayanan dalam program JKN. Berbagai persoalan terkait JKN seringkali bukan disebabkan oleh kebijakan yang rumit, melainkan karena kurangnya informasi. Oleh karena itu, diperlukan dukungan berbagai pihak untuk memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat.
12: Banyak hal yang persoalan-persoalan lapangan itu hanya soal komunikasi gitu. Dan BPJS untuk support komunitas, masyarakat, tokoh-tokoh yang bisa memberikan edukasi kepada keluarganya, pada tetangganya, hal-hal yang terkait pokoknya dengan BPJS. Maka hari ini kami mengajak kader-kader PD Perjuangan di Rembang untuk memahami tentang BPJS. Bahkan
13: sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pati Nuzuluddin Hasan menilai keterlibatan kader partai dalam edukasi JKN dapat membantu mengurangi kesenjangan informasi yang selama ini masih terjadi.
14: Jadi bahwa ini mengurangi gap, ya, mengurangi gap kesenjangan informasi antara regulasi dengan pemahaman masyarakat. Ini menjadi hal penting dan harapannya ke depan untuk kegiatannya kita akan terus tingkatkan game ID ya, supaya masyarakat makin paham tentang JKN sehingga permasalahan di lapangan bisa selesai. Karena selama ini permasalahan di lapangan lebih banyak terjadi juga masalah komunikasi dan harapannya.
13: Upaya peningkatan pemahaman kader tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi. Kedepan akan ada pelatihan advokasi terkait JKN agar kader memiliki kemampuan mendampingi masyarakat yang mengalami kendala atau kebingungan mengenai pelayanan JKN. Dari Rembang, Miftah melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kreativitas pelajar dari berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Purworejo terpancar dalam gelaran Student Painting Exhibition bertajuk Harmoni dalam Karya. Berikut laporan Agus Sulistia.
15: Penyelenggaraan pameran lukisan anak-anak kita ada dari SD, SMP, SMA untuk dinikmati bersama.
16: Kegiatan yang digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dindikbud Kabupaten Purworejo bekerjasama dengan Dewan Kesenian Purworejo, Komite Seni Rupa dan Komunitas Ruang Rupa menjadi ruang ekspresi sekaligus pembelajaran seni bagi generasi muda. Pameran resmi dibuka oleh Kepala Dinas Dindikbud Kabupaten Purworejo, Yudi Agung Brihatno, dengan ditandai pemotongan pita. Suasana pembukaan berlangsung meriah dengan penampilan seni tari, musik, menyanyi hingga pembacaan puisi yang menambah semarak acara. Dalam kesempatan itu, Yudi menyampaikan bahwa pameran ini menjadi wadah penting bagi anak-anak untuk mengekspresikan gagasan, imajinasi, dan kreativitas mereka melalui seni lukis. Menurutnya, karya-karya yang ditampilkan tidak hanya menarik secara visual, mencerminkan semangat kolaborasi dan harmoni sesuai tema yang diangkat.
15: Tadi beberapa lukisan ini dibuat tidak hanya satu orang, tetapi ada yang sampai berenam, ada yang lebih bahkan. Jadi ini luar biasa bagaimana seni ini yang dari berkelompok-berkelompok tadi bisa menjadi suatu karya yang indah. Ada juga yang karya perseorangan juga bisa dikatakan semuanya layak untuk kita nikmati.
16: Bahwa tahun ini pameran diikuti sekitar 112 pelajar dari jenjang PAUD, SD, SMP hingga SMA dengan total hampir 198 karya lukisan yang dipamerkan. Beragam gaya dan karakter lukisan tampil dalam satu ruang yang mencerminkan keberagaman ide serta kebebasan ekspresi para peserta. Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan, Bramantio Astadi, mengungkapkan bahwa antusiasme peserta pada penyelenggaraan kedua ini meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya.
17: Harapannya ke depan, semoga Student Painting Exhibition ini bisa menjadi ajang tahunan di Purworejo, menjadi ikon pameran pelajar di Purworejo.
16: Selama 3 hari pelaksanaan, masyarakat dapat mengunjungi pameran secara gratis. Seluruh biaya penyelenggaraan ditanggung oleh Dewan Kesenian Purworejo, bekerjasama dengan Dindikbud Kabupaten Purworejo sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan seni pelajar di daerah. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel J.D. Watimena mengajak masyarakat untuk kembali memaknai Pancasila sebagai dasar negara. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
18: Jadi hari lahir Pancasila harus mengingatkan kita kembali.
19: Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel J. Dewatimena mengajak masyarakat untuk kembali memaknai Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi pedoman dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus terus dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dihafalkan sebagai dasar negara. Samuel kepada RRI pagi tadi menilai, sila pertama menjadi fondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menerangkan, seluruh agama mengajarkan nilai kesetaraan, toleransi, dan kepedulian terhadap sesama yang kemudian dijabarkan dalam sila-sila berikutnya hingga mencapai tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
18: Jadi hari lahir Pancasila harus mengingatkan kita kembali bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu selalu bertujuan untuk masyarakat adil dan makmur, menentaskan kemiskinan, dan itu harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
19: Di tengah derasnya arus informasi pada era digital, Samuel mengingatkan pentingnya memperkuat pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda terhadap makna Pancasila. Menurutnya tantangan terbesar saat ini bukan hanya masuknya berbagai ideologi dan pemikiran dari luar, tetapi juga minimnya pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila. Sebelumnya Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Unimus Profesor Dr. Mas Ruhi mengajak generasi muda untuk terus menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya Pancasila merupakan anugerah terbesar bagi bangsa Indonesia yang mampu menjadi perekat di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya.
20: Menghayati betul dan bersyukur kepada Allah SWT ya, bahwa Indonesia di dari 195 negara di dunia yang punya ideologi sendiri itu adalah hanya Indonesia yang bernama Pancasila. Dan ini sudah tentu merupakan anugerah.
19: Ia menekankan pentingnya tiga tahapan dalam memahami Pancasila, yaitu pengetahuan, penghayatan, dan pengamalan. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita olahraga. Berita olahraga. Olahraga.
0: Perhelatan Hydro Plus Soccer League Kudus 2025-2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Rendeng Kudus berlangsung sukses. Hal ini mendapat apresiasi dari ASKA PSSI dan KONI Kudus. Berikut informasinya untuk Anda.
21: Kita beruntung menjadi salah satu dari 4 regional yang ada dari Surabaya, Bandung, dan Jakarta.
22: Saudara, perhelatan Hydro Plus Soccer League Kudus yang berakhir pada Minggu 31 Mei 2026 mendapat apresiasi dari ASKA PSSI dan KONI Kudus. PLT Ketua ASKA PSSI Kudus Taufan Hapsoro Putro mengatakan Kudus patut berbangga ikut ambil bagian dalam proses pembinaan ekosistem sepak bola putri dari usia dini. Ia berharap agar para atlet yang telah berlaga di Kudus dapat menapaki kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan hingga mencapai level profesional. Dia berterima kasih kepada Jarum Foundation dan Hydro Plus yang telah menggelar acara tersebut. Dan Kudus patut berbangga dan merasa beruntung karena menjadi salah satu dari 4 regional yang ada.
21: Jadi mungkin Kudus patut berbangga dan berterima kasih. Kita beruntung menjadi salah satu dari 4 regional yang ada dari Surabaya, Bandung, dan Jakarta. Ya semoga teman-teman atlet dari Kudus yang berangkat dari MLSC kemudian diwadahi di Hydro Plus Soccer League bisa berbicara di tingkat yang lebih tinggi karena lahirnya dan permulanya kan juga dari Kudus.
22: Sementara Ketua KONI Kudus Suristianto juga mengatakan hal yang sama. Selaku Ketua KONI Kudus mengucapkan terima kasih kepada Jarum Foundation dan Hydro Plus yang telah menggelar turnamen Soccer League di Kudus. Dia berharap banyak pemain sepak bola putri asal Kudus yang mampu berprestasi tingkat nasional maupun internasional.
23: Saya berharap membangkitkan atlet-atlet putri Kabupaten Kudus. Ini penting dia. Tentu saja suatu hal yang luar biasa dan juga cara skala nasional ini suatu support yang luar biasa.
22: Pelaksanaan Hydro Plus Soccer League Kudus ini menjadi langkah nyata dalam mengembangkan sepak bola putri di Indonesia. Harapannya banyak pesepak bola putri dari Indonesia yang berkiprah di tingkat nasional dan internasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RR terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Lintas yang kali ini. Saya Sylvian Sori bersama seluruh serabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Demikian Berita Lintas Siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas Siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.
1: 100% Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada siang hari ini. Pendengar, hari Senin ya. Hari dimana semua orang bahagia. Hari dimana semua terasa seperti baru, pendengar. Bukan cuma Senin tetapi juga bulan baru. Dompetnya sudah di refresh ya, penuh kembali seperti awal bulan di Mei kemarin.
1: Jadi, emang kamu sudah gajian?
0: Belum. Belum dua kali maksudnya.
2: Oh, belum dua kali. Ya, oke. 100% Indonesia kembali menemani Anda mendengar bersama Pro 1 RRI Semarang. Betul. Siang hari ini yang cukup panas tapi ada anginnya. Yeah. Ya, lumayan lah ya. Jadi agak sepoi-sepoi gitu.
0: Betul,
2: ya.
0: Enggak
2: yang panas peliket gitu kan. Kalau kota Semarang kan terkenalnya panas peliket.
0: Iya, yeah, panas peliket terus apek. Berdebu, paket lengkap lah. Apalagi kalau Anda perjalanan menuju ke Semarang Timur. Nah, rasakan bergeger ya.
2: Rasakan lah. Oke, okay, hari ini saya belum berganti baju, masih menggunakan korpri karena pagi tadi upacara bendera ya. Kak Bali sudah ganti sih.
0: Iya, karena tadi menuju ke daerah Pliket.
2: Harus tapi ganti. Walaupun sudah ganti, tetap masih ingat ya Pancasila itu apa saja dan siap mengamalkan ya kali ya.
0: Siap dong. 1-5 pendengar harus hafal ya pelajaran yang sudah diberikan sejak SD kelas 1 lewat pelajaran PKN atau mungkin pendahulunya PKN ada, saya nggak tahu apa namanya. Sampai sekarang harus tetap diamalkan semuanya pendengar. Nah, kira-kira seperti apa di hari lahir Pancasila yang bertepatan pada hari Senin ini? Kan bukan hanya sekedar perayaan ya, Sylvie ya. Tetapi juga sebagai pengingat kita semua bahwasannya kita masyarakat Indonesia memiliki dasar yang sama, memiliki ideologi yang sama melalui Pancasila, pendengar. Jadi harus kita jalankan dimanapun kita berada.
2: Yes, betul sekali. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, di mana walaupun di Indonesia begitu ya bukan hanya satu agama, tapi ada lima agama dan juga kepercayaan juga itu mengingatkan bahwa semuanya itu bermuara pada Tuhan.
0: Yeah, yeah.
2: Karena segala agama apapun itu pasti akan mengajarkan kebaikan.
0: Betul.
2: Itulah kenapa ditaruh waktu itu Bung Karno menaruhnya di poin pertama atau sila pertama. Nah, gimana pendengar Anda mengaplikasikannya? Boleh ya dalam 100% Indonesia kali ini sambil request lagu, boleh.
0: Boleh.
2: Requestnya Garuda Pancasila juga boleh ya.
0: Boleh, atau mungkin hari lagu-lagu nasionalis lainnya kita juga siap kok pendengar. Siapa tahu sambil recall memory masa-masa sekolah pada lagu tersebut ya.
2: Oke, tetap bersama kami di 100%
0: Indonesia.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang lahirnya Pancasila.
1: Ceritakan dari awal dong, Pak.
0: Begini, lahirnya Pancasila itu berawal dari rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan BPUPKI.
1: Lalu, apa hubungannya sama tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila?
0: Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno pertama kali mengenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari peristiwa inilah ditetapkan tanggal 1 Juni ini sebagai hari lahirnya Pancasila.
2: 100% Indonesia.

0: Kembali lagi di 100% Indonesia. Spesial hari lahir Pancasila, pendengar. Dan Pancasila sebagai berkedudukan dari segala sumber hukum negara, pendengar.
1: Betul, kalau tadi sudah di poin pertama atau sila pertama gitu ya.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nanti kita update di sila-sila lainnya. Sebetulnya maknanya kita coba bedah satu-satu. Tapi ada telepon dulu, kita angkat dulu.
0: Kita coba sapa. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Selamat siang Mas Galdi, Mas Silvi, sehat?
1: Halo Mas Pak Yarto, sehat?
2: Iya, saya akan menanggapi kepada host 21 ini mengenai Pancasila ya Mas.
1: Betul.
0: Monggo Pak Yarto.
2: Saya ingin komentar, apalagi saya pernah pernah berkecimpung di dalam mendidik anak dalam bidang civic hukum. Arti apa? Nah, sekarang PMP itu ya.
0: PMP ya. Ya.
2: Begini Mas, saya akan mengulas pada waktu saya masih mendidik bahwa Pancasila itu kan sebagai way of life adalah kristalisasi nilai-nilai luhur yang berfungsi sebagai pedoman, petunjuk, tolok ukur, arah perilaku masyarakat Indonesia. Nah, ini kan memastikan segala aspek kehidupan masyarakat dan bernegara senantiasa selaras dengan kepribadian dan cita-cita bangsa. Sehingga fungsi utama Pancasila sebagai way of life. Pertama, pegangan hidup menjadi pedoman moral dalam menghadapi tantangan di era modern ini.
1: Betul.
2: Yang kedua, petunjuk arah memberikan tujuan yang jelas bagi bangsa beraktivitas sehari-hari. Yang ketiga, cerminan karakter, memastikan sikap dan perilaku warga negara mencerminkan kepribadian bangsa, sehingga Pancasila sebagai pedoman hidup itu diterapkan dalam praktek keseharian melalui pengamalan kelima sila itu sendiri. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Betul.
2: Menjadikan nilai spiritual dan toleransi beragama sebagai landasan utama dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mendorong masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai manusia, kemanusiaan, kesetaraan yang saling menghormati hak asasi manusia. Ya, okay. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Artinya memupuk rasa nasionalisme, cinta tanah air, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin hikmah kebijakan kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Ini kan supaya membiasakan budaya musyawarah untuk mencapai mufakat dalam memecahkan masalah, artinya serta menghargai pendapat orang lain. Nah, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kan suatu mewujudkan sosial, keadilan sosial, gotong royong, mendukung pemerataan kesejahteraan bagi seluruh umat masyarakat tanpa diskriminasi. Nah, oleh karena itu Pancasila sebagai way of life bukan sekedar slogan.
1: Iya, betul.
2: Melainkan tata nilai yang harus dipahami, dihayati dan diamalkan untuk menciptakan harmoni dalam kemajuan bangsa. Matur nuwun.
1: Terima kasih
0: Pak Yarto untuk beberapa semacam makna dan
1: sudah diungkap semua tadi ya. Kita tadi pengennya satu-satu tiap segmen.
0: Udah diborong sama
1: Pak Yarto. Oke, yang mau menambahkan boleh ya pendengar. Silakan. Sambil request lagu. Tadi Pak Yarto gak request lagu ya.
0: Iyalah, cuma memberikan sebuah syarat makna versi beliau ya tentang hari lahir Pancasila dan juga beberapa sila yang tadi yang sudah ditangkap oleh beliau. Terima kasih Pak Yarto, sehat selalu pokoknya ya.
1: Okay, berasa kayak 3SKS tadi ya. Ada telepon masuk lagi, kita angkat dulu. Selamat siang. 100% Indonesia. Halo, Mas Yosi.
0: Yo. Aduh, Mas Yosi ini suaranya kurang bagus mungkin.
3: Bentar.
1: Mas Yosi tuh kayak piara lebah tau gak?
0: Gak tau ya. Dikit-dikit bes gitu.
1: Masih, Mas, kenapa ya?
3: Ini aku pakai headset.
1: Oh.
0: Halo, Mas Yosi. Nah, kalau tidak kuat, lambaikan tangan.
3: Mana ini kalau ini?
0: Baik, kita lagi membahas ini ya, nilai-nilai Pancasila apakah juga sudah diterapkan dalam kehidupan. Nah, ini bagaimana Mas Yosi melihatnya, diri sendiri dan juga orang sekitar?
3: Buat aku lihat kayak ini sih, kayak gini aja sih, testimoni aja, kayak lihat generasi makin ke bawah ini, jujur buat aku bukan masalah kita hafal apa enggak.
1: Betul.
3: Tapi jangan dipudarin, Boan.
1: Gimana dipudarin, gimana Mas Yosi?
3: Masa semacam ini loh, Kak. Yang aku ngerasain ya kayak gini sih. Mungkin ini emang back to basic, yaitu didikan keluarga. Tapi kok sekarang aku lihat makin kesini kok, ya ada rasa acuh tak acuhnya tuh loh.
1: Cuek gitu ya Mas Yosi ya.
3: Bahkan misalkan sekalipun lah, sekalipun anak ini salah tapi tetap dibelain loh.
1: Kayak sudah bergeser mungkin ya. Kalau kita kan kalau salah ya siap-siap diberikan hukuman di rumah maupun di sekolah gitu ya Mas Yosi. Kalau sekarang bergeser
3: bahkan,
1: gitu ya.
3: Bahkan gini sih, kayak misalkan gini, kayak kan pernah kan kita di masanya di ketika ngapain gitu dihukumnya enggak, dihukumnya itu di sekolah lah, misalkan kita sebut sekolah, dihukumnya enggak sesuai dengan yang dia lakukan itu. Misalkan dia melakukan tindakan apalah, misalkan kayak kok dihukumnya suruh bersih-bersih.
0: Maksudnya
3: yang pernah dikritik itu kan kayak iya dihukumnya itu sesuai apa yang dia lakukan, maksudnya kayak misalkan ada apalah, maksudnya kayak penanaman nilainya lebih lagi atau apalah, maksudnya kayak. Dan juga ini sih Kak,

0: yang sampai kita naik sempat naik ke up ke berita itu kan juga itu antara klub. Tapi kayak Timnas nggak peduli lu dari klub mana, bersatu aja.
1: Oke, baik.
0: Dan ini sih, ini juga sih, padahal dari ini sih kalau aku lihat, bahkan dari sebenarnya dari di olahraga pun itu semuanya silanya ada loh. Maksudnya oke lah ketuanya,
1: maksudnya oke ya.
0: Masih gini, kayak juga kayak kemanusiaannya, mereka saling tag team kan, kemanusiaan banget gitu loh. Misalkan kayak let's say bulu tangkis, yang ganda. Bahkan itu kan antara agama pun mereka gak masalahin itu loh, maksudnya kan mereka juga bersatu dan mereka juga ada tag team itu kan juga ada ini apa namanya, permusyawaratan untuk memakai, apa, untuk mencapai mufakat juga.
1: Betul.
0: Kayak misalkan aku di sisi sini, kamu di sini ya. Terus keadilan sosial, ya masa uangnya di mbat sendiri.
2: Oke deh, Mas Yosi, semoga dengan apa yang disampaikan tadi bisa menjadi salah satu acuan ya.
0: Iya, tetap dan juga junjung cinta negeri aja sih.
2: Betul. Okay. Pokoknya 1-5 harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan pas sepak bola aja ya, Mas ya.
0: Iya.
2: Oke.
1: Okay. Lagunya? Mas Yosi.
0: Oke. Lagunya kalau netral adanya apa?
2: Netral, NTRL. Kita coba cek dulu.
1: Dicek sama Mas Galih dulu ya ini ya.
2: Kita netral untuk 100% Indonesia masih belum bisa menghadirkan Mas Yosi.
0: Oke.
2: Okay. Mau yang mana? Mau yang mana? Mau yang
0: ini aja deh. Kalau Budi Doremi adanya apa?
2: Budi Doremi kita punya.
1: Do, re.
2: Nah itu dari nyanyiin sama Sylvie, enggak usah request.
1: Jangan.
2: Kok aduh, mesin waktu takkan hilang, Doremi, Asmara Nusantara, Hari yang Cerah, nah, sama Friendzone. Yang mana?
0: Asrama Nusantara.
2: Asrama, Asmara dong.
0: Iya, Asmara
2: Nusantara. Oke, okay, terima kasih Mas Yosi.
0: Oke,
2: okay,
0: terima kasih.
2: Halo.
1: Terima kasih ya. Selamat siang.
2: Baik, dan kami masih nantikan untuk ada pendengar yang mau bergabung pada siang hari ini. Pokoknya kita nyantai bareng di hari libur ini, pendengar. Tapi jangan lupa,
1: hari libur
2: untuk yang libur. Kita menemani yang libur. Kan kita juga libur.
1: Wow, libur apa yang sudah ngemang dari jam 10?
2: Sampai jam 3 sore nanti, pendengar, di 100% Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman. Punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 100% Indonesia. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa sejumlah purnawirawan menduduki gedung MPR Republik Indonesia mendesak untuk dipercepatnya pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran. Mari kita ikuti faktanya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google, dengan memasukkan kata kunci purnawirawan duduki MPR RI desak pemakzulan Gibran. Dan hasilnya ditemukan artikel dari kompas.com berjudul Bagaimana Sikap MPR Terkait Surat Pemakzulan Gibran. Artikel tersebut tayang pada Jumat 6 Juni 2025 dan dalam penjelasannya bahwa MPR Republik Indonesia masih menunggu proses dan mekanisme konstitusional terkait surat pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran. Dan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyebut usulan tersebut harus melalui proses konstitusional yang panjang dan dimulai dari pembahasan di DPR Republik Indonesia, dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi, lalu kembali ke DPR sebelum dapat dibahas di MPR RI. Tidak disebutkan adanya aksi ratusan purnawirawan menduduki gedung MPR Republik Indonesia, dan pencarian lanjutan tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Demikian pendengar cek fakta dari turnbackhoax.id siang hari ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik untuk RRI.
1: 100% Indonesia.

0: Kembali lagi bersama dengan kami di 100% Indonesia. Pendengar, kita kembali membahas dan menelaah makna dari tiap sila di Pancasila ya. Tadi yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sudah dijelaskan oleh Sylvia. Kalau untuk yang kedua, pendengar, kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab, pendengar, jadi sikap bangsa kita ini selalu mengedepankan moral.
1: Betul.
0: Sopan santun dan nilai-nilai luhur di tiap daerah ini memiliki sebuah value yang berbeda, tetapi intinya sama, pendengar. Jadi diharapkan ini juga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari dan terus juga menjunjung tinggi rasa kemanusiaan. Karena dengan tumbuhnya sikap saling mencintai sesama manusia, ini bisa membuat bangsa negara kita menjadi semakin syahdu.
1: Dan yang jelas harus memiliki empati ya.
0: Ya, persamaan derajat kan.
1: Antar sesama umat manusia itu sebetulnya kita tuh samalah ya di mata Tuhan.
0: Ya, tanpa harus membeda-bedakan suku, terus juga tadi agama.
1: Terus kulit, ras. Warna kulit saya putih kali hitam gitu kan. Jadi enggak perlu lah dibahas.
0: Tidak perlu, status sosial juga tidak perlu juga, pendengar. Yang sudah bergabung siang hari ini dari Mas Yoram Rinaldo yang ada di Cijantung, Jakarta Timur. Mau request lagunya Cintaku Padamu ya.
1: Cintaku Padamu.
0: Nanti kita coba carikan untuk itu lagunya. Mungkin yang itu ya. Tidak menyertakan nama penyanyinya. Nah, ini
1: takkan
0: mungkin bisa
1: berubah.
0: Harusnya ada di 100% Indonesia.
1: Coba dicari dulu.
0: Tolong dinantikan ya. Kemudian juga ini dari pendengar tidak menyertai nama 081325 61 sekian. Selamat siang untuk RRI Semarang. Kalau saya sendiri mengenai mengamalkan nilai-nilai Pancasila, saya perlahan mencoba untuk mengajarkan ke keluarga dulu, anak-anak, terus juga ke istri, sampai akhirnya nanti kalau sudah beraktivitas di agenda masyarakat seperti arisan bapak-bapak atau mungkin pas kerja bakti, secara tidak langsung saya mencoba untuk mengamalkan dan mengajarkan kepada teman-teman supaya tidak lupa.
1: Ih, keren banget, masih kerja bakti loh.
0: Iya.
1: Masih ada Sis Kampling juga tuh pasti di sana.
0: Sis Kampling, kerja bakti, terus
1: Posyandu, Dawis, PKK.
0: lengkap banget.
1: Iya kan, memang harus gitu kan.
0: Ya, kegiatan masyarakat seperti itu tampaknya sudah mulai jarang terdokumentasi ya mungkin ya.
1: Iya, sebetulnya bukan tidak terdokumentasi sih, tapi lebih ke mereka itu kan generasinya beda sama generasi saat ini ya, yang dikit-dikit upload. Kalau dulu enggak, kalau generasi yang sekarang lagi ikut Dawis dan lain-lain kayaknya enggak begitu deh. Jadi ya udah ikut-ikut aja, ikut arisan aja, tapi enggak sering upload mungkin. Atau kita buat gerakan upload kalau ada
0: PKK
1: kerja bakti, Dharma Wanita ya kan.
0: Semuanya harus didokumentasikan sebagai bentuk setara tadi, pendengar ya.
1: Mungkin lebih ke sosialisasi juga kali ya.
0: Ya.
1: Bahwa terjun ke lingkungan masyarakat itu perlu juga bergabung, mengenal tetangga satu sama lain. Gitu.
0: Oke deh, kami masih nantikan juga untuk ada pendengar yang mau bergabung. Kira-kira seperti apa untuk menerapkan tiap sila di Pancasila di kehidupan Anda, apakah juga 1-5 sudah centang semua, atau mungkin ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan di siang hari ini. Sambil request lagu, pokoknya kita nyantai bareng pendengar sampai jam 3 nanti di 100% Indonesia.

0: Bora, aku ingetin besok ada upacara. Kalau mau berangkat bareng, jangan sampai telat ya.
1: Iya, Bori, gampang.
0: Pas upacara, jangan ngobrol sendiri loh.
1: Kenapa sih? Nyantai aja kali.
0: Upacara itu sebagai salah satu bentuk cinta kita kepada negara. Salah satu wujud bela negara. Kalau kamu gak khidmat mengikuti upacara, apalagi sampai telat, gimana mau bela negara? Loh, kan aku telepon pakai kuota.
2: Kuota Anda juga 100% Indonesia.

0: Baik pendengar, sebelum kami lanjutkan kembali untuk 100% Indonesia spesial hari lahir Pancasila, kita coba akan ajak Anda untuk jalan-jalan di wilayah Pemalang. Pendengar, sekaligus juga menyimak informasi Bapin Kaptipmas bersama dengan Aibtu Fahrudin Ali Ahmad, Bapin Kaptipmas dari Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, yang akan menyampaikan informasi terkait dengan giat masyarakat di desa binaan ya. Kita coba sapa terlebih dahulu, selamat siang Pak Fahrudin.
1: Selamat siang Mas.
0: Baik, kabar baik, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Terkait dengan giat masyarakat yang saat ini sedang dilakukan di desa binaan, silakan untuk informasi lebih lanjutnya.
1: Iya, terima kasih Mas. Perlu kami sampaikan pada saat ini, kebetulan sore hari ini kita selaku Babin Kamtibmas Kelurahan Sugihwaras ini sudah persiapan kegiatan pengawalan terkait dengan adanya turnamen sepak bola. Sebentar lagi jam 3 kurang seperempat ini penjemputan supporter, ofisial serta pemain untuk meluncur ke Desa Selarang, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, terkait dengan adanya turnamen sepak bola biar berjalan dengan aman dan lancar. Demikian Mas.
0: Untuk turnamen sepak bola yang dihadirkan antar kampung atau mungkin dari klub Pak?
1: Ya, antar kampung, klub, namun ya banyak supporter juga yang perlu harus diantisipasi biar berjalan dengan lancar.
0: Baik, untuk persiapan sendiri sudah sejak kapan?
1: Sejak pendaftaran awal, ya setengah bulan yang lalu. Ini permainan pertama, kebetulan kita juga melekat dengan masyarakat, kegiatan-kegiatan yang ada di kelurahan. Dan kebetulan pula ini namanya PS Baruna itu sering menjuarai di turnamen-turnamen sebelumnya di tingkat kabupaten. Jadi antusiasnya lebih besar demikian.
0: Baik, terkait dengan kegiatan serupa, apakah sebelumnya sempat ada sebuah kejadian yang mengganggu keamanan dan juga kenyamanan Pak?
1: Alhamdulillah selama ini walaupun dikenal namanya PS Baruna ini dikenal dengan supporter terbanyak sampai ribuan supporter, namun bisa dikendalikan karena kita selaku Babin Kamtibmas juga melakukan pendekatan-pendekatan yang melekat lah setiap kegiatan.
0: Baik, Pak Fahrudin, terakhir bisa memberikan pesan kepada masyarakat di desa binaan atau mungkin juga masyarakat yang ingin nobar pertandingan turnamen sepak bola tadi supaya tetap menjaga kondusivitas, silakan.
1: Alhamdulillah untuk dari rekan-rekan semuanya, baik supporter ataupun masyarakat yang lain, tetap kesadarannya tetap menjaga keamanan, ketertiban. Banyak pula dari peserta atau warga masyarakat ini benar-benar pecinta bola sejati dan tidak, yang jarang-jarang sekali jadi suatu kejadian yang tidak, kan alhamdulillah tetap terkondisikan dengan lancar menjaga keamanan bersama demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Fahrudin untuk informasi yang sudah dihadirkan pada siang hari ini. Selamat bertugas kembali. Saya titip salam juga ya untuk teman-teman yang saat ini bertugas ya Pak.
1: Oh, siap-siap.
0: Baik, selamat siang, salam presisi.
1: Salam presisi Pak.
0: Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda informasi Babin Kaptipmas disampaikan oleh Aibtu Fahrudin Ali Ahmad, Babin Kaptipmas dari Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, yang menyampaikan informasi mengenai giat masyarakat untuk penjagaan turnamen sepak bola.

0: tanah. Halo Indonesia, suatu pagi yang seharusnya biasa saja berubah menjadi pemandangan yang mengejutkan. Para nelayan di Tanjung Pasir, Tangerang yang bersiap untuk melaut tiba-tiba terhenti. Sepanjang mata memandang, hamparan pagar bambu berdiri kokoh membelah laut yang selama ini menjadi ladang penghidupan mereka. Siapa yang memasang ini? Protes pun bergulir. Akhirnya pagar ini dibongkar. Tetapi kejadian ini meninggalkan bekas pertanyaan dan pelajaran yang mendalam. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM, terutama di sektor kelautan dan perikanan, peristiwa ini adalah pengingat penting. Dunia usaha seperti lautan penuh dengan dinamika dan perubahan yang seringkali di luar kendali kita. Bagaimana kita menyikapi ketidakpastian semacam ini? Pertama, pelaku usaha harus selalu memantau perkembangan regulasi dan kebijakan. Jangan sampai kita menjalankan bisnis dan kita tidak tahu aturan apa yang berlaku dalam bisnis itu. Seperti nelayan yang terhalang pagar, kita juga bisa berhenti jika tidak memahami aturan yang berlaku. Kedua, membangun komunikasi yang baik dengan komunitas dan otoritas setempat adalah kunci. Ketika masalah muncul, dialog yang konstruktif dapat menjadi solusi. Seperti halnya para nelayan yang berjuang bersama untuk memastikan mata pencarian mereka tetap terjaga. Bersama-sama, kita bisa mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak. Ketiga, diversifikasi adalah cara untuk bertahan di tengah ketidakpastian. Jangan hanya bergantung pada satu sumber pendapatan. Seperti laut yang penuh misteri, bisnis juga memerlukan fleksibilitas agar tetap tangguh menghadapi perubahan. Sebagaimana yang ditulis oleh Spencer Johnson dalam buku bestsellernya yang terkenal, Who Moved My Cheese? Perubahan adalah kenyataan yang akan kita hadapi. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan menemukan peluang baru di balik setiap tantangan ataupun perubahan. Seperti nelayan yang kembali melaut setelah pagar dirobohkan, kita pun harus terus maju meskipun dihadang oleh rintangan. Karena di balik setiap tantangan, ada peluang yang menanti untuk digali. Demikian dari saya, Tony Joe Martin, Master Trainer dari HR Excellence Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Seratus persen Indonesia.

Terima kasih Bergar untuk Anda yang sudah mengikuti 100% Indonesia spesial Hari Lahir Pancasila tepat hari Senin ini, Bergar. Saya harus closing sendirian, Silvi lagi menghafal Pancasila. Yang pasti semoga dengan apa yang sudah kami sampaikan atau mungkin juga beberapa petuah ya tadi seperti Pak Yarto, pesan dari Mas Yosi bisa menjadi salah satu inspirasi Anda untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Anda, Pergar. Dan semangatnya semoga bukan hanya sekedar hari ini tapi juga bisa Anda teruskan sampai di hari-hari selanjutnya. Ketemu lagi besok, Pergar, di jam dan waktu yang sama hanya di 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia.
1: Info Pro 1. PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Tengah menerapkan sistem kelistrikan 4 lapis untuk mendukung kelancaran perayaan Waisak 2026 di kawasan Candi Borobudur. Sistem tersebut disiapkan guna untuk memastikan seluruh rangkaian ibadah berlangsung secara aman dan tanpa gangguan pasokan listrik.

Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menyempatkan mengunjungi dan menyapa jemaah haji asal Kabupaten Batang yang berada di Tanah Suci. Dalam kunjungan tersebut, ia menyampaikan harapan agar seluruh jemaah menjadi haji mabrur dan kembali ke tanah air dengan selamat. Pro 1.

Selamat sore, pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada sore hari ini. Senang sekali pendengar, saya Galih Aji masih hadir menemani segala aktivitas Anda pada hari Senin 1 Juni 2026. Tanggal merah pendengar, semoga yang sedang menikmati libur diberikan kebahagiaan dan juga keberkahan. Atau mungkin ada juga yang masih bekerja, tetap semangat ya. Kami harapkan semoga resolusi Anda bisa segera tercapai di bulan Juni ini, pendengar. Dan sekali lagi kami ucapkan untuk selamat hari lahir Pancasila, pendengar. Semoga momentum ini menjadi pengingat kita semua bahwasannya Pancasila sebagai dasar negara dan juga pedoman kehidupan kita, pendengar. Dan rangkaian informasi dan juga musik terbaik akan kami siapkan hingga nanti di jam 7 malam, pendengar. Jadi jangan sampai ketinggalan, tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

Pendengar, geliat ekonomi di Jawa Tengah saat ini sedang diupayakan untuk ada peningkatan ya. Di kondisi global saat ini membuat banyak masyarakat menjadi resah pendengar, terutama untuk para pelaku UMKM pendengar. Dan menghadirkan sebuah solusi, pemerintah Kota Semarang memiliki program Waras Ekonomi sebagai upaya untuk memperkuat pengembangan usaha mikro kecil dan juga menengah. Jadi program ini akan menghadirkan ekosistem digital yang mengintegrasikan berbagai layanan pendamping usaha dalam satu platform. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, mengatakan program Waras Ekonomi ini dirancang untuk membantu UMKM berkembang secara terarah, terintegrasi, dan pastinya mudah diakses. Dan program tersebut hadir untuk menjawab kebutuhan pelaku usaha kecil yang selama ini masih menghadapi kendala dalam memperoleh pemasaran, pembinaan secara berkelanjutan. Dan pemerintah ingin memastikan setiap UMKM bisa memperoleh layanan sesuai dengan kebutuhan dan juga potensi usahanya. Jadi silakan pendengar untuk bisa menggunakan program Waras Ekonomi supaya Anda bisa mendapatkan pembinaan yang sistematis dan pastinya juga UMKM diharapkan bisa segera naik kelas.

0: Lah, kok semua walang sangitnya terbang berdatangan ke arah kamu?
1: Gak tahu nih. Duh, kenapa ya?
0: Tapi kok walang sangitnya kelihatan nyaman sama kamu ya? Tuh, nempel dan diam di tubuhmu semua. Ih, jangan-jangan kamu dianggap induknya karena aromanya sama.
2: Bau badan aja kecium,
3: apalagi bau bangkai. Ibaratnya nih ya, kayak peribahasa, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Jadi, pikir-pikir dulu deh kalau kamu mau berbuat

Pendengar, segera kami hadirkan update informasi terkini untuk wilayah Korwil 11 ya. Dan pada program Lintas DIY Jawa Tengah edisi kali ini, kami akan hadirkan persembahan dari RRI Pro 1 Yogyakarta tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama dengan kami pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya Ria Agustin. Pendengar, umat Buddha diajak untuk mempunyai rasa empati yang tinggi pada momentum Waisak tahun ini. Tari Bangkit Bersama Garuda memeriahkan peringatan hari lahir Pancasila di Yogyakarta. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Bante Duta Virya Stavira dari Majelis Agama Buddha Mahayana Indonesia Tanah Suci mengajak umat untuk mempunyai rasa empati yang tinggi. Widias Cahyono melaporkan.
1: Memperingati tiga peristiwa, itulah kelahiran, Buddha mencapai nerangan sempurna, dan parinibbana.
2: Bante Duta Virya Stavira dari Majelis Agama Buddha Mahayana Indonesia Tanah Suci mengajak umat Buddha untuk mempunyai rasa empati yang tinggi. Seperti saat Sang Buddha Gautama mendapatkan pencerahan dasar yang pertama, yakni melihat orang sakit, tua, dan mati. Bante Duta Virya kemarin mengatakan, perayaan Trisuci Waisak sendiri memperingati tiga peristiwa besar dalam kehidupan Sang Buddha, yakni lahir, Buddha mencapai penerangan yang sempurna, dan parinibbana atau pencerahan yang sempurna setelah Buddha wafat. Menurutnya, rasa empati dan cinta kasih yang sangat tinggi harus dimiliki oleh manusia karena manusia mengalami proses penderitaan sehingga dia mencari obat. Dia juga mengajak seluruh umat Buddha untuk menjadi pintu masuk cinta kasih untuk hidup lebih baik, hidup berkomunikasi dengan orang lain, dan hidup itu menuju pencerahan.
1: Marilah, ini adalah pintu gerbang kita cinta kasih itu untuk hidup lebih baik, hidup berkomunikasi dengan orang lain, dan pintu menuju pencerahan.
2: Pada prosesi kirab Waisak yang diikuti ribuan umat Buddha dari berbagai penjuru tanah air tersebut menjadi daya tarik warga Kabupaten Magelang dan sekitarnya untuk menonton. Salah satunya Siti, warga desa Menayu, Kecamatan Mundilan, Kabupaten Magelang, yang mengaku sengaja menonton kirab Waisak untuk memberikan hiburan bagi anaknya yang masih berusia 10 tahun.
3: Ini kebetulan kan anak saya baru penasaran ya Pak ya, penasaran, belum pernah lihat ini sebelumnya. Nah, ini mumpung hari libur, kemarin juga belum sempat kemana-mana tuh hari libur, terus takjak ke sini, ternyata udah gak penasaran lagi.
2: Di kirab Waisak tersebut, seluruh api Dharma dan air suci Waisak yang disemayamkan di Candi Mendut turut dibawa. Air dan api tersebut kemudian digunakan untuk sarana puja bakti detik-detik Waisak di pelataran Candi Borobudur. Saya Nom melaporkan RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Tari Bangkit Bersama Garuda memeriahkan peringatan hari lahir Pancasila di Yogyakarta. Informasi selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
4: Untuk kali ini, karena memperingati hari Pancasila, kami membuat karya yaitu Bangkit Bersama Garuda.
5: Sebanyak 18 seniman tari menampilkan Tari Bangkit Bersama Garuda untuk memeriahkan peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni di lapangan Monumen Pahlawan Pancasila, Kentungan, Sleman, Yogyakarta. Para penari tampil di hadapan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Paduka Pakualam ke-10 beserta para tamu undangan yang duduk di bawah tenda tamu VIP. Koreografer Tari Bangkit Bersama Garuda, Leonardo Pangaribuan, menjelaskan makna tari yang ditampilkan.
4: Yang menceritakan rakyat Indonesia atau rakyat Nusantara yang terkena bencana, kemudian bangkit lagi dengan gotong royong, memperlihatkan semangat-semangat gotong royong dari nilai-nilai Pancasila menjadi kebangkitan yang lebih-lebih untuk Indonesia bangkit.
5: Selain diikuti ratusan personel TNI, polisi, dan mahasiswa, upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni juga diikuti para pelajar. Salah satunya Karisa Riandra Maudina, seorang pelajar dari SMK Kesehatan Binatama, Yogyakarta.
6: Ya, bagus, bermakna untuk kita semua siswa agar kita bisa mengetahui nilai-nilai Pancasila.
5: Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi dalam sambutan tertulis yang dibacakan Danrem 072 Pamungkas Brigjen Yuniar Dwi Hartono menekankan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum refleksi agar api Pancasila tetap menyala dalam jiwa insan Indonesia.
0: Penanaman nilai-nilai Pancasila di era modern menghadapi tantangan berat akibat maraknya budaya instan dari penggunaan gawai pada anak didik. Rian Asidiki melaporkan berikut ini.
7: hikmahnya, semangat kerja keras, kemudian sisi-sisi muatnya budaya instan gitu.
8: Tantangan dalam membumikan serta menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila pada instansi pendidikan di Kota Surakarta kini dirasakan semakin berat. Dinamika perkembangan zaman dan derasnya arus teknologi gawai disinyalir mulai mengikis sendi-sendi moralitas serta melemahkan semangat kerja keras para generasi muda. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Surakarta, Sugeng Rianto, mengonfirmasi bahwa dampak dari gawai yang masuk terlalu dalam pada kehidupan anak didik memicu melemahnya karakter pejuang. Para pendidik ini menghadapi tantangan berat, yakni membentengi moralitas pelajar dalam era gempuran gawai yang semakin pesat.
7: Ini tampaknya memang mengalami kendala yang menurut hemat saya sangat berat. Dampak dari gadget misalnya yang masuk menyeruak itu dalam ya, dalam kehidupan anak-anak.
8: Tantangan ini pun dijawab optimis oleh kalangan generasi muda di Kota Solo yang menolak Pancasila mandek sebagai hafalan kaku belakangan ini. Mahasiswa Hukum Universitas 11 Maret Surakarta, Kenara Sindria, menegaskan anak muda harus berani bertransformasi menggunakan teknologi informasi untuk mengawal keadilan sosial, terutama mengenai komitmen kaum muda dalam menjadikan Pancasila sebagai kompas etika digital.
9: Ya, di tengah gempuran modernisasi, Pancasila tidak boleh mandek sebagai teks hafalan yang kaku. Jadi, melainkan Pancasila ini harus bertransformasi menjadi kompas moral dan etika anak muda. Mulai dari menjaga adab dalam bersosial media sebagai wujud kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu juga merawat gotong royong lewat aksi kolaborasi nyata hingga menggunakan ilmu hukum untuk mengawal keadilan sosial.
8: Momentum hari lahir Pancasila ini menjadi bukti nyata bahwa penguasaan teknologi tingkat global tidak akan mengikis identitas nasional. Di tangan generasi muda yang melek digital inilah, nilai-nilai Pancasila dipastikan akan tetap hidup, bergerak, dan menyala menantang zaman. RRI Surakarta, Rena Sidiki, melaporkan.
0: Pembangunan sekolah rakyat di Kulon Progo sudah mencapai 71% dan diharapkan bisa selesai pada akhir bulan ini. Berita selengkapnya hadir bersama reporter Harun Susanto.
10: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%.
11: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi menjelaskan, struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
10: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
11: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
12: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
11: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya.
0: Madrasah Tsanawiyah Negeri Semarang mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu dengan memanfaatkan sisa MBG untuk budidaya maggot. Berikut laporan Bowo Wiranto selengkapnya.
13: Jadi kami memberikan satu pernyataan bahwa dari limbah itu akan menjadi berkah.
14: Madrasah Tsanawiyah Negeri Semarang di Kabupaten Semarang membuktikan bahwa pengelolaan sampah dapat diubah menjadi sumber energi alternatif melalui inovasi budidaya maggot dari sisa sampah makan bergizi gratis atau MBG hingga pemanfaatan limbah menjadi biogas. Madrasah ini sukses mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis lingkungan. Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Semarang, Muhammad Muslimin menegaskan seluruh ekosistem pengelolaan sampah tersebut dibangun untuk membentuk karakter siswa agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Menurutnya, menjaga bumi merupakan bagian dari ibadah dan budaya hidup yang harus ditanamkan sejak dini.
13: Sisa-sisa makanan MBG dan juga sampah organik itu kemudian diolah oleh para siswa menjadi maggot, di mana maggot itu nanti akan menjadi sesuatu yang bermanfaat.
14: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, Tainul Biri Bagus Nugro, memberikan apresiasi terhadap inovasi dari siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri Semarang. Menurutnya, inovasi yang dilakukan madrasah ini merupakan perwarupa ideal dari visi besar Kementerian Agama.
15: Kami sangat mendukung karena ini wujud pelaksanaan dari Astaprotas Menteri Agama Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar di bidang ekoteologi.
14: Sementara itu, inovasi budidaya maggot bermula dari penelitian siswa untuk ajang Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau OPSI. Kini, inovasi tersebut berkembang menjadi unit produksi mandiri yang mengolah sampah organik dari dapur boarding school dan sisa konsumsi program makan bergizi gratis atau MBG. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah barang terlarang kategori minor ditemukan saat penggeledahan blok hunian warga binaan di Lapas Brebes. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
16: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Brebes kembali memperkuat pengawasan keamanan melalui razia gabungan kamar hunian warga binaan bersama aparat TNI dan Polri. Kegiatan yang digelar sebagai langkah deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban tersebut melibatkan personil dari Polsek Brebes dan Koramil Brebes, dengan sasaran 4 kamar hunian. Kepala Lapas Brebes Mudo Mulyanto mengatakan, razia gabungan merupakan bentuk komitmen lembaganya dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan kondusif. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang terlarang kategori minor berupa 8 korek api, 1 set kartu remi, 1 set kartu domino buatan, 2 sabuk, 2 botol kaca, 2 tali kain, 1 tip X, dan 2 botol plastik. Seluruh barang hasil sitaan kemudian dimusnahkan melalui pembakaran yang dilakukan langsung oleh jajaran Lapas Brebes bersama perwakilan Polsek dan Koramil Brebes.
17: Dalam pelaksanaannya, razia dibagi menjadi 2 tim dengan sasaran 4 kamar hunian warga binaan. Kegiatan razia gabungan ini merupakan bentuk komitmen Lapas Brebes dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta memastikan lingkungan pemasyarakatan tetap steril dari barang-barang terlarang. Pemusnahan dilakukan sebagai metode penyelesaian dari hasil sitaan berupa dibakar sebagai bentuk komitmen dalam pemberantasan barang-barang terlarang di lingkungan Lapas Brebes.
16: Pihak Polsek Brebes dan Koramil 01 Brebes mengapresiasi langkah proaktif yang dilakukan Lapas Brebes dalam memperkuat pengawasan dan menjaga stabilitas keamanan melalui razia rutin serta sinergi lintas instansi. Melalui kegiatan tersebut, Lapas Brebes menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan deteksi dini, memperkuat pengawasan, dan menjaga lingkungan pemasyarakatan yang bersih, aman, tertib, serta mendukung optimalisasi pembinaan warga binaan. Yanuar Adi melaporkan.
0: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Sragen memperketat pengamanan dan pemeriksaan terhadap pengunjung keluarga warga binaan. Mulato Ishan melaporkan berikut ini.
18: Tapi cukup dengan petugas pemeriksa dan pelakunya saja.
19: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Sragen memperketat pengamanan dan pemeriksaan terhadap pengunjung keluarga warga binaan pemasyarakatan WBP. Langkah tegas itu diambil menyusul upaya penyeludupan narkoba oleh seorang istri narapidana pada Selasa 26 Mei 2026 lalu. Kepala Lapas Kelas 2A Sragen Giono mengungkapkan bahwa modus yang digunakan pelaku tergolong nekat, yakni menyembunyikan barang haram tersebut di dalam organ intimnya untuk mengelabui petugas. Curigaan petugas diperkuat oleh teknik berjalan pelaku yang tampak tidak alamiah.
18: Ada yang di apa itu sanggul apa ini? Sanggul rambut itu, itu di dalam jilbab dan sebagainya. Makanya kita harus selektif sekali, tapi pemeriksanya harus wanita. Mohon maaf, petugas laki-laki ya laki-laki, petugas wanita harus wanita.
19: Dikatakan Giono, sebagai langkah tegas pada Hari Raya Idul Adha, pihak Lapas Sragen bersama TNI dan Polri juga telah menggelar razia penggeledahan blok hunian pada malam hari dan mengamankan sejumlah barang terlarang seperti kabel, plastik, dan kaleng bekas. Terpisah, pihak kepolisian langsung bergerak cepat mengembangkan kasus tersebut. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsuindiasari melalui KPU Satreskrim Narkoba Polres Sragen Ibtu Setia Permana menegaskan bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan mendalam terhadap tersangka berinisial Y.
20: Dengan alat bukti yang sudah kita amankan, tentunya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengungkap jaringan yang di atasnya.
19: Meskipun ada insiden tersebut, Lapas Ragen memastikan layanan kunjungan keluarga tetap berjalan normal demi memfasilitasi momentum libur panjang. Jadwal kunjungan dibuka setiap Senin sampai Kamis yang dibagi dalam dua sesi, yakni pukul 8 sampai pukul 11.30 dan pukul 13 sampai dengan pukul 14.30. RRI Surakarta Mulati Saan melaporkan.
0: Pertandingan eksibisi yang melibatkan berbagai tokoh masyarakat menjadi salah satu daya tarik dalam ajang Combat Sport Competition Yuh Gelut di Kota Tegal. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Ma'ruf.
21: Ajang Combat Sport Competition Yuh Gelut di Cafe Jajan Kota Tegal menghadirkan sejumlah pertandingan eksibisi dan fun match pada Jumat 29 Mei 2026. Pertandingan tersebut melibatkan promotor, komunitas olahraga, hingga perwakilan organisasi di Kota Tegal sebagai bagian dari upaya memeriahkan event tinju amatir. Selain menghadirkan pertandingan atlet amatir, kegiatan tersebut juga menampilkan sejumlah laga fun match antar peserta dari berbagai kalangan. Konsep pertandingan eksibisi dinilai mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus memperkenalkan olahraga tinju dalam suasana yang lebih santai dan menghibur. Founder sekaligus stakeholder Yuh Gelut, Bobby Ivanka, mengatakan pertandingan eksibisi dalam ajang tersebut melibatkan sejumlah tokoh dan komunitas olahraga di Kota Tegal. Pertandingan fun match itu digelar untuk menambah semarak acara sekaligus menarik minat masyarakat terhadap olahraga tinju.
22: Total ada 8 match. Yang pertama itu ada saya sendiri selaku promotor dengan perwakilan dari Patina. Kemudian ada dari Pak Bagas, ketua umum dari HIPMI, nanti melawan Mas Uje, Sekjen PSSI ya, dari ya Sekjen PSSI Kota Tegal.
21: Dalam pelaksanaannya, total 9 pertandingan berhasil digelar pada sesi eksibisi dan fun match tersebut. Owner Cafe Jajan Kota Tegal sekaligus salah satu penyelenggara kegiatan, Michael Ginting Saragih, menilai konsep pertandingan yang melibatkan sejumlah unsur tokoh masyarakat menjadi hal yang cukup menarik. Ia berharap kegiatan serupa nantinya bisa digelar rutin dan berkembang ke cabang olahraga bela diri lainnya.
23: Kita harapannya sih kita rutin ya mas, dan pengennya sih kita muter, jadi gak cuma di sini doang gitu.
21: Melalui konsep sport entertainment tersebut, penyelenggara berharap minat masyarakat terhadap olahraga tinju dan bela diri semakin meningkat. Event Yuh Gelut juga direncanakan terus dikembangkan dengan menghadirkan pertandingan yang lebih beragam pada penyelenggaraan berikutnya. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Trivia Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan keseruan Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta. Sejarah panjang Piala Dunia tentunya tidak lepas dari bola yang digunakan di setiap edisinya sejak 1930 lalu. Berikut Rosian Anwar melaporkan informasi selengkapnya dalam Trivia Piala Dunia 2026.

Piala Dunia edisi perdana di Uruguay pada tahun 1930 silam menggunakan bahan kulit sapi asli yang dikenal dengan model T. Bola itu dinamakan berdasarkan 11 strip kulit yang dijahit dengan bentuk T. Bola tersebut sebelumnya telah diuji coba pada Olimpiade Paris 1924 dan juga Olimpiade di Amsterdam, Belanda tahun 1928 sebelum dipakai pada Piala Dunia di Uruguay. Menariknya, untuk final Piala Dunia pertama, wasit John Lengenes meminta Kapten Uruguay dan Argentina untuk memilih bola pertandingan dengan tuan rumah menginginkan model T, sementara lawan mereka lebih memilih tinto yang terbuat dari 12 panel panjang. Ketika kesepakatan tidak tercapai, wasit pun memutuskan bahwa bola yang berbeda akan digunakan untuk setiap babak. Nah, pada edisi Piala Dunia 1934 di Italia, digunakan bola bernama Federale 102 yang diproduksi oleh perusahaan manufaktur Italia. Namun faktanya, ada dua jenis bola lain digunakan dalam pertandingan selama turnamen, termasuk partai final dengan kapten tim diberi pilihan untuk menggunakan bola yang disukai. Terdiri dari 13 panel kulit yang dijahit tangan, sayatan untuk kantong udara pada Federale 102 dijahit dengan benang katun, bukan kulit. Hal itu untuk membuat tendangan yang dilakukan pemain lebih nyaman. Bola-bola lain yang digunakan adalah globe dan zigzag. Keduanya diproduksi oleh perusahaan Inggris Zigzag yang dirancang oleh William Sykes. Bola itu dibuat serupa dengan model T di tahun 1930. Bola yang digunakan ternyata dipilih untuk partai final yang dimenangkan Italia dengan skor 2-1 setelah babak perpanjangan waktu melawan Cekoslowakia. Nah pendengar, salah satu yang menarik pada edisi Piala Dunia di zaman itu adalah Piala Dunia 1954 di Swiss. Bola yang dipakai bernama Swiss Sport Champion. Meski berbahan dasar sama yaitu kulit sapi kualitas terbaik, bola ini dilapisi minyak sehingga terlihat berwarna kuning muda. Warna itu ternyata memudahkan para pendukung untuk melihatnya dibandingkan dengan bola berwarna coklat gelap yang telah diproduksi sebelumnya. Ciri khas itu akan sangat membantu dalam kondisi hujan dan berlumpur, terutama pada final Piala Dunia di tahun 1954, di mana Jerman Barat berhasil mencetak kemenangan mengejutkan 3-2 atas tim kuat Hungaria yang diunggulkan. Karena bola kulit tahan air belum tersedia di zaman itu hingga tahun 1980-an, bola Swiss World Champion menyerap air dan menjadi semakin berat selama pertandingan partai final yang berlangsung di kota Bern, Swiss.

0: Demikian trivia Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas Jateng DIY sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Umat Buddha diajak untuk mempunyai rasa empati yang tinggi pada momentum Waisak tahun ini. Tari Bangkit Bersama Garuda memeriahkan peringatan hari lahir Pancasila di Yogyakarta. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kami hadirkan untuk Anda update informasi dalam program Lintas DIY Jawa Tengah, persembahan dari RRI Pro 1 Yogyakarta ya. Kita kembali pulang ke Semarang sore ini pendengar untuk hadir menemani Anda hingga nanti di jam 7 malam. Yang sedang beraktivitas menikmati hari liburnya pendengar di rumah atau mungkin ada juga yang masih jalan-jalan, tetap jaga kondisi pendengar karena besok harus kembali ke realita. Rutinitas seperti sedia kala ya. Jangan sampai jatuh sakit pendengar. Dan untuk Anda yang sedang beraktivitas, bisa berbagi informasi pada sore hari ini pendengar, terkait dengan informasi cuaca, lalu lintas, atau mungkin Anda bisa menemukan kejadian menarik, segera Anda sampaikan ya. Line telepon kami buka di 024-8316-686 dan juga di WhatsApp 081-6666-886. Dan silahkan berbagi informasi juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami lewat aplikasi RRI Digital. Kami nantikan di kolom live chat hingga nanti di jam 7 malam. Tetap bersama dengan kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Untuk Anda yang penasaran seperti apa untuk kondisi cuaca wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya pada sore hingga nanti jelang malam, kami akan update selengkapnya bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matyani Semarang. Kita sudah bersama dengan rekan Farita yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Halo, selamat sore rekan Farita, silakan untuk laporan Anda.
1: Baik, selamat sore rekan Aldi, terima kasih. Sebelumnya, selamat sore para pendengar. Berikut update perakiran cuaca selengkapnya untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah pada hari ini berlaku hingga nanti malam jam 7 malam. Untuk perakiran cuaca di wilayah Semarang untuk sore hingga awal malam nanti diperkirakan secara umum berawan. Kemudian angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 hingga 27 km per jam. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 85%. Selanjutnya untuk perakiran cuaca di wilayah Jawa Tengah, untuk sore hingga awal malam nanti diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan, namun ada potensi hujan ringan yang tersebar tidak merata dimulai dari sekitar wilayah pegunungan hingga dataran tinggi, kemudian sebagian Jateng Timur dan sekitarnya. Kami juga menginformasikan untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga hingga 2,5 meter. Biarkan Aldi untuk informasi perakiran cuaca pada hari ini.
0: Baik, terima kasih rekan Farita untuk laporan Anda pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar informasi cuaca yang sudah disampaikan oleh rekan Farita dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matyani Semarang. Kami nantikan juga untuk Anda yang sekarang sedang beraktivitas ya. Sekali lagi, yang sedang jalan-jalan tetap jaga kondisi, jangan sampai jatuh sakit karena besok harus kembali ke rutinitas ya. Bahagia selalu dan juga berkah selalu untuk kita semua.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi pendengar. Di media Facebook berisi foto yang diklaim memperlihatkan seorang petani sawit tewas tertimpa pohon. Unggahan tersebut disertai narasi dramatis tentang detik-detik korban meninggal dunia setelah tertimpa pohon. Benarkah demikian? Mari kita ikuti faktanya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil verifikasi menunjukkan bahwa foto yang beredar bukan peristiwa petani sawit tertimpa pohon. Foto tersebut berasal dari kejadian di Davao Occidental, Filipina pada 17 Juli 2025 yang menimpa seorang ibu hamil berusia 23 tahun. Korban meninggal dunia setelah tertimpa pohon kelapa tumbang saat berjalan pulang usai mencuci di sumur dekat rumahnya. Dan peristiwa tersebut juga menyebabkan bayi dalam kandungannya dan anjing peliharaannya meninggal dunia. Demikian pendengar cek fakta dari turnbackhoax.id sore hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event Akbar Piala Dunia 2026 hanya

0: Pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi Babin Kamtipmas pada sore hari ini ya, yang akan disampaikan oleh Aibtu Andri Yudi Atmoko, Babin Kamtipmas dari Desa Temu Ireng, Kecamatan Petarukan, pendengar, yang akan menyampaikan informasi mengenai kegiatan cipta kondisi jelang Pilkades di Desa Temu Ireng. Sudah terhubung bersama dengan Aibtu Andri di telepon. Halo, selamat sore Bapak.
1: Selamat sore.
0: Halo, selamat sore.
1: Terima.
0: Baik, oke. Pak Andri, apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas?
1: Oke, suaranya bisa kami dengar.
0: Baik, mohon izin, ini suara yang kami terima dari Pak Andri kurang begitu keras. Apakah bisa diperbaiki? Mohon izin, Pak Andri. Baik, masih belum ada sinyal untuk saat ini. Halo, selamat sore Pak Andri.
1: Halo, selamat sore, bisa ada suaranya?
0: Oh, baik, ini sudah terdengar lebih jelas, Pak Andre.
1: Oke.
0: Baik, kabar baik, sehat ya, Pak?
1: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat walafiat.
0: Baik, terkait dengan informasi mengenai kegiatan cipta kondisi jelang Pilkades di Desa Binaan, kira-kira seperti apa untuk informasi terbarunya, Pak?
1: Baik, kami sampaikan kepada seluruh pendengar RRI Semarang bahwa dalam kegiatan cipta kondisi jelang Pilkades ini, kami Babin Kamtipmas berserta unsur tiga pilar melaksanakan kegiatan. Ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan di desa. Yang pertama ada pembinaan dan penyuluhan, sambang warga, mitigasi dan juga deteksi dini. Itu. Nah, untuk pembinaan dan penyuluhan dilaksanakan pada saat momen-momen pengumpulan warga, baik di balai desa maupun pada saat kegiatan pokja di masing-masing dusun, posyandu, serta kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya mengumpulkan warga. Jelas sasaran kami adalah warga masyarakat Desa Binaan yang sudah memiliki hak pilih. Kegiatan yang kedua adalah sambang warga. Kegiatan ini kami laksanakan secara mobiling atau door-to-door system, ngobrol santai, komunikasi dua arah, sehingga menciptakan suasana yang nyaman, serta mewujudkan satu rasa kedekatan antara Babin Kamtipmas dengan warga masyarakat. Dengan begitu, Babin Kamtipmas bisa mendengar secara langsung aspirasi warga sekaligus mendapatkan informasi yang lebih valid tentunya di lapangan. Kegiatan yang ketiga ada mitigasi. Kegiatan mitigasi ini kami laksanakan dengan tujuan untuk mengurangi, meminimalisir, atau juga mengatasi risiko dan dampak buruk pada saat jelang, pada saat pelaksanaan, dan juga pasca Pilkades, dengan cara melakukan pemetaan wilayah serta menginventarisir potensi kerawanan yang akan timbul sehingga bisa dilakukan antisipasi sejak dini. Dan juga kami lakukan deteksi dini sebagai upaya untuk mengetahui serta mengumpulkan informasi semaksimal mungkin dampak-dampak yang mungkin akan terjadi pada saat pelaksanaan serta pasca pelaksanaan Pilkades. Perlu diketahui para pendengar RRI semuanya, walaupun pelaksanaan Pilkades ini masih terbilang lama, kalau tidak ada perubahan akan dilaksanakan pada tanggal 8 November tahun 2026. Tapi perlu diketahui, walaupun pelaksanaan itu masih lama, namun saat ini sudah mulai banyak ditemukannya adanya baliho-baliho yang dibuat oleh masyarakat simpatisan serta para bakal calon kepala desa. Selain itu juga mulai bisa dilihat terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat pendukung pada bakal calon kades tertentu, yang tentunya ini merupakan hal yang berpotensi menimbulkan konflik sosial serta kerukunan dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu, Babin Kamtipmas bersama dengan unsur tiga pilar terus bekerja semaksimal mungkin untuk meminimalisir bahkan meniadakan segala bentuk gangguan keamanan di masa jelang Pilkades saat ini dengan kegiatan-kegiatan tadi yang sudah kami sebutkan. Gitu, Mas.
0: Baik, terakhir bisa memberikan pesan kepada masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas pada jelang Pilkades ini, Pak, silakan.
1: Baik, pesan kami kepada seluruh warga masyarakat, khususnya para pendengar RRI Semarang, memilih dan dipilih adalah hak setiap warga negara Indonesia sebagai wujud dari demokrasi di negara kita ini. Menyampaikan pendapat dan aspirasi juga sudah diberikan ruang. Perbedaan pilihan itu wajar, namun agar diketahui bahwa pelangi nampak indah karena adanya perbedaan warna, namun tetap dalam satu kesatuan. Itu saja, Mas.
0: Terima kasih Pak Andri untuk informasi yang sudah dihadirkan pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali Bapak, salam presisi.
1: Salam presisi, terima kasih, selamat sore.
0: Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda informasi Babin Kaptipmas bersama dengan Aibtu Andri Yudi Atmoko, Babin Kaptipmas dari Desa Temu Ireng, Kecamatan Petarukan, dari Polres Pemalang, pendengar yang sudah kami hadirkan untuk Anda.

Pendengar, kami informasikan untuk azan maghrib wilayah kota Semarang dan sekitarnya pada sore hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.32 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar, azan maghrib wilayah kota Semarang dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.32 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum itu, kami akan sajikan satu kultum dengan tema Hikmah Percaya Takdir Allah. Dan untuk Anda yang masih menantikan informasi lainnya, Semarang sore ini pendengar hingga nanti di jam 7 malam. Tetap bersama dengan kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wakafa, wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, tiada henti-hentinya marilah kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Selawat dan salam semoga terlimpah pada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan kita sehari-hari ada sesuatu yang harus kita yakini bahwa itu merupakan bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang bernama takdir. Kaum muslimin rahimakumullah, takdir adalah bagian dari sesuatu yang harus kita imani. Iman kepada ketentuan Allah, baik ketentuan Allah yang jelek maupun ketentuan Allah yang baik. Dalam sebuah riwayat disampaikan bahwa salah seorang sahabat mendatangi Ubay bin Ka'ab. Aku

Ubay berkata, seandainya Allah mengazab semua penduduk langit dan bumi sebagaimana Dia mengazab mereka, bukan karena Allah zalim kepada hamba-Nya. Karena Allah sudah janji, ini haram tu zulma ala nafsi, ya hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, ini haram tu zulma ala nafsi, wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku mengharamkan diriku berbuat zalim kepada diri kalian. Sekiranya Allah merahmati mereka, maka sungguh rahmat-Nya juga lebih baik daripada semua amal mereka. Seandainya engkau menafkahkan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerimanya kecuali setelah engkau mengimani kepada takdir. Engkau harus menyadari bahwa apa yang akan menimpamu itu tidak akan pernah luput darimu, dan apa yang luput darimu tidak akan pernah menimpa dirimu. Jika engkau meninggal bukan atas keyakinan ini, maka engkau pasti akan masuk neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Artinya bahwa setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis di dalam kitab, di dalam Lauh Mahfudz, sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Tujuannya apa? Tujuannya ligaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tujuannya adalah agar kita tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kita, dan tidak pula terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepada kita. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita percaya adanya takdir Allah, maka ada beberapa hal atau hikmah yang dapat kita peroleh. Yang pertama, kita akan memperoleh ketenangan jiwa, menyadari bahwa musibah adalah kehendak Allah, membuat seseorang itu lebih bijak, lebih sabar, dan tidak mudah putus asa. Yang kedua, ketika kita mendapatkan suatu yang tidak baik, itu menjadikan kita itu terhindar dari sombong. Saat sukses, seseorang sadar itu adalah ketetapan Allah, bukan semata karena usahanya sendiri. Dari situ diharapkan kita itu terhindar dari sifat sombong. Yang berikutnya, meningkatkan keimanan bahwa sungguhnya Allah adalah satu-satunya pengatur alam semesta. Dan yang keempat, menjadikan kita jadi orang yang semangat berusaha. Iman kepada takdir

takdir tidak menghilangkan hukum sebab akibat. Manusia itu diperintahkan untuk berusaha, namun perlu disadari bahwa hasil akhir itu tetap pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, mudah-mudahan dengan kita mengimani takdir Allah, kita menjadi orang-orang yang lebih tawadhu, orang-orang yang rendah hati. Kaum muslimin rahimakumullah, bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah mengajarkan kepada kita, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku, kecuali illa birahmatim minallah, kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, kaum muslimin rahimakumullah, mari kita upayakan, kita percaya kepada takdir, dan mudah-mudahan dengan percaya kepada takdir itu, kita menjadi orang-orang yang lebih tawadhu, jadi orang-orang yang tidak sabar, menjadi orang-orang yang tidak sombong. Kita tetap berusaha, karena dari usaha itu akan kita ketahui bagaimana ketentuan Allah yang akhir. Karena manusia yang berusaha, tetapi Allah yang menentukan. Demikian, kurang dan lebih mohon maaf. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru apa toh Pak? Kok serius banget?
1: Ini loh Bu, olahraga otak ngisi TTS.
0: Wah, ya sudah. Nih, sambil Ibu buat kampeh ya Pak ya.
1: Iya ya Bu, iya ya. 3 mendatar.

0: Oh iya Bu, pas.
1: Ya betul kan Pak, TBC itu menyerang paru-paru Pak. Dengan gejala-gejalanya antara lain batuk lebih dari 2 minggu, batuknya bercampur darah, sesak nafas dan nyeri dada, nafsu makan dan berat badan turun.
0: Berarti kalau ada gejala-gejala seperti itu harus segera periksa ke dokter.
1: Iya betul Pak, jangan nanti-nanti kayak ikan kesukaannya.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Ragam informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Dan kami ucapkan juga untuk selamat menunaikan ibadah salat maghrib pendengar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kedepannya kita akan menjadi umat muslim yang lebih baik dan juga lebih bermanfaat. Dan kami akan nantikan juga untuk Anda yang mau berbagi informasi pada sore hari ini sampai nanti di jam 7 malam ya, hanya di Semarang sore ini.

0: Ih, dari tadi senyum-senyum terus. Kenapa sih?
1: Ini loh, seneng aku tuh lihat komen-komen di postingan IG-ku.
0: Emang kamu posting apaan?
1: Aku posting tempat wisata yang aku kunjungi seputar Jawa Tengah. Borobudur, Dieng, Karimun Jawa, Sentra Batik, Kota Lama, Museum Kartini, desa wisata banyak deh. Bangga aku tuh sama wisata Jawa Tengah.
0: Oh, tapi kalau sama aku, kamu bangga gak?

Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Tengah mengungkap peran penting seorang model perempuan dalam operasional sindikat penipuan investasi kripto internasional yang berhasil meraup keuntungan sekitar 2,3 juta US dollar atau sekitar 41,1 miliar rupiah. Keberadaan model tersebut digunakan untuk meyakinkan korban dan memperkuat hubungan emosional sebelum diarahkan berinvestasi pada platform kripto palsu. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Pancasila bukan dokumen sejarah tetapi pedoman bagi bangsa Indonesia. Pancasila, menurut Prabowo, tidak boleh hanya sebatas slogan yang diucapkan pada upacara bendera merah putih. Presiden juga mengatakan Pancasila lahir bukan dari ruang kosong, melainkan dari sejarah panjang, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia. Info Pro 1.

Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

Pendengar, untuk Anda yang sekarang yang masih mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital atau juga rri.co.id, tiba-tiba sinyal internet terputus atau mungkin Anda sedang scroll media sosial, mengirim pekerjaan, pastinya sangat mengganggu dan sebel begitu. Nah, untuk Anda yang merasakan permasalahan tersebut, Oksigen.id menjadi jawabannya. Internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota habis, mulai dari harga 200 ribuan rupiah saja per bulan, Anda bisa menikmati internet super kencang. Oksigen.id juga memberikan fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya tambahan. Jadi, untuk Anda yang tertarik, langsung segera hubungi di WhatsApp 0877-5030-1112 atau kunjungi website www.oksigen.id untuk informasi lebih lanjut. Oksigen.id, net for life.

Halo, saya Dedy Batiaryawan dari Damkarta Semarang mengajak masyarakat dimanapun anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2025 di RRI Radio Republik Indonesia. Dimanapun anda berada, pokoknya setel radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2025. Nobarnya monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya panjang semua harus mendengarkan lewat Radio Republik.

Kami coba cek yang sudah bergabung di sore hari ini, pendengar, dari Pak Teddy yang ada di Kendal ya. Menginformasikan sore hari ini saya di wilayah Kendal, Mas Galih. Tadi sempat jalan-jalan bersama dengan anak-anak, terpantau untuk cuaca sepanjang wilayah Gerbangan ya. Cukup padat dan untuk cuaca sedikit mendung. Harap hati-hati untuk seluruh pendengar yang saat ini berada di Kendal. Baik, terima kasih untuk Mas Teddy informasinya. Dan dari pendengar tidak menyertai nama ini, 0857-8267 sekian. Selamat sore untuk RRI Pro 1 Semarang. Menginformasikan saya di wilayah Telogosari, tepatnya di jembatan ketiga. Cukup tersendat karena masih pada jalan-jalan di tanggal merah ini. Saya harap untuk pendengar yang mau melaju ke wilayah sini, harap cari jalur alternatif daripada terkena macet. Baik, terima kasih dari pendengar ini tidak menyertai nama ya. Dan segala informasi lainnya masih akan kami nantikan, pendengar. Dan kami juga berpesan

yang sedang beraktivitas, tetap jaga kondisi pendengar, karena dari BMKG tadi menjelaskan ada potensi hujan untuk sekitaran malam hari ini. Jadi yang menggunakan sepeda motor, jas hujannya jangan lupa ya. Atau mungkin segera mencari tempat teduh supaya kesehatan Anda tetap terjaga.

Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat, sebuah tren baru di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum, hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama, malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas fondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun, tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Aku rindu.
1: Jangan rindu, Milea. Berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku aja.
0: Tapi gak seberat pakai helm kalau naik motor, kan?
1: Apa maksudmu, Milea?
0: Aku ingin kamu gak kenapa-napa. Aku ingin kamu selamat. Kalau kamu pakai helm, kepalamu akan terlindungi dari benturan kalau kamu terjatuh.
1: Lantas, bagaimana denganmu, Milea?
0: Walaupun aku membonceng, aku juga pakai helm. Biar kepalaku aman.
2: Kamu nanya? Gak nanya lagi dong. Kalau naik motor, jangan lupa pakai helm ya.

Pendengar, untuk jumpa kita pada Semarang sore ini di si hari Senin 1 Juni 2026 harus berakhir di sini pendengar. Tapi tenang saja, nanti akan ada Aldi yang akan menemani Anda di Semarang malam ini hingga nanti di jam 12 malam pendengar. Tapi sebelum itu, update informasi untuk dalam dan juga luar negeri segera kami hadirkan tepat pukul 7 nanti bersama dengan Pro 3 RRI. Itu saja pendengar untuk jumpa kita pada hari ini. Saya Galih Haji pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari,

0: Saya nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
0: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
2: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersat, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang utuh sebagai bangsa, ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komited terhadap nilai-nilai Pancasila.
0: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
3: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, ya Mas ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
0: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
4: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
5: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu. Pangkat
6: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah Mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
7: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan, dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
6: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Bas

0: Koro Yudhoyono atau Ibas mengenang sosok almarhum Ria Mizatia Kudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut Ibas, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
1: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi kepada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri, khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
0: Sementara itu, dari pantauan RRI, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata Jakarta, Yuriko Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
3: Di tengah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
4: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
3: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
4: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
3: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wulianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
5: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang lah.
3: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
6: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
3: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
6: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
3: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim.

0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan. Bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Bahwa sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Timos Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
3: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya, pihak Timos Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker Maka, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Iksan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
6: Alhamdulillah, pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang satu dari kota Makkah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH 1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG Ujung Pandang 1, kemudian SUB 1234 dan seterusnya.
5: Dan pendengar, dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan Iksan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi, perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darayan. Ayan.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini, mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan, bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jamaah menuju debarkasi masing-masing.
8: Ya, kalau personel sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operasi by traffic ya, artinya pada saat di jam ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan pembalan dan pergeseran di area-area lain di bandara. Jadi
7: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
9: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lhokseumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Lhokseumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Lhokseumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lhokseumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
10: Alhamdulillah, jemaah kota Lhokseumawe, jemaah haji kota Lhokseumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jemaah haji yang secara fatal sakit, itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jemaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
9: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji kota Lhokseumawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Lhokseumawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Lhokseumawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di Sekolah Putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
11: Niar. Baik, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi, Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat, dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga malam hari ini kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Calvin Serdong dan juga Joy Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hillhurst yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hillhurst bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Matchday kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Verdong dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyarap Duli, Tuli, Proti, Gerere, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Selamat malam pendengar Pos 1, bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Senang sekali saya Aldi bisa menyapa Anda. Kita bertemu di awal minggu, awal bulan juga ya pendengar ya. Tanggal 1 semangatnya pasti sebesar semangat zaman dulu. Kita ini bisa menyatukan bangsa kita sampai dengan sekarang ya pendengar ya, dengan landasan yang bernama Pancasila. Ya, tanggal 1 Juni kita memperingatnya sebagai hari lahir Pancasila. Tidak hanya mengenang lahirnya dasar negara, tapi juga menghargai jasa para tokoh yang turut berkontribusi dalam proses perumusannya. Singkatnya, ada 4 orang. Soekarno yang memperkenalkan konsep dan nama Pancasila, M. Yamin yang mengusulkan gagasan dasar negara juga ikut merumuskan, ada juga Supomo yang memberikan dasar pemikiran kenegaraan dan hukum, serta Muhammad Hatta membantu merumuskan dan menyempurnakan Pancasila hingga bentuk yang digunakan sampai dengan saat ini. Nah, dalam kisah inspiratif kali ini, saya mengajak Anda untuk mengenal tokoh bernama Muhammad Yamin. Seorang negarawan, sastrawan, sejarawan, dan pejuang kemerdekaan yang pemikirannya memberikan warna dalam pembentukan identitas bangsa. Muhammad Yamin lahir pada 24 Agustus 1903 di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Sejak muda, dia dikenal sebagai pribadi yang cerdas dan memiliki minat besar terhadap ilmu pengetahuan, sejarah, dan juga sastra. Pendidikan yang ditempuhnya membentuk cara berpikir yang luas dan kritis terhadap kondisi bangsanya yang masih ada di bawah penjajahan. Melalui berbagai organisasi pergerakan, Yamin aktif menyuarakan persatuan nasional dan mendorong tumbuhnya kesadaran bahwa rakyat dari berbagai daerah memiliki satu tujuan bersama, yaitu mewujudkan Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Peran Muhammad Yamin menonjol ketika dia terlibat dalam sidang BPUPKI tahun 45. Dalam forum tersebut, dia menyampaikan gagasan mengenai dasar negara yang menekankan nilai kebangsaan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, Yamin juga menjadi anggota Panitia 9, kelompok yang merumuskan Piagam Jakarta sebagai salah satu tahap penting dalam lahirnya Pancasila. Kontribusinya menunjukkan bahwa perumusan dasar negara merupakan hasil kerjasama dan dialog para pendiri bangsa yang memiliki visi yang besar untuk masa depan Indonesia. Di luar perannya sebagai tokoh politik, Muhammad Yamin juga dikenal sebagai sastrawan yang menggunakan pena sebagai alat perjuangan. Lewat puisi, tulisan sejarah, dan berbagai karya intelektual lainnya, dia berusaha menumbuhkan rasa bangga terhadap bangsa Indonesia. Baginya, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu, melainkan sumber inspirasi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Pemikiran-pemikirannya membantu memperkuat identitas dan mendorong masyarakat untuk percaya bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya serta potensi besar yang patut dijaga dan dikembangkan. Kisah hidup Muhammad Yamin memberikan pelajaran berharga bahwa perubahan besar dapat dimulai dari keberanian untuk berpikir, berbicara, dan bertindak demi kepentingan bersama. Dedikasinya dalam memperjuangkan persatuan bangsa, mengembangkan kebudayaan, serta kontribusi dalam perumusan dasar negara menunjukkan pentingnya peran generasi terdidik dalam membangun peradaban. Nah, pada momentum hari lahirnya Pancasila, Muhammad Yamin mengingatkan kita bahwa semangat nasionalisme, kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, dan komitmen untuk melayani bangsa merupakan nilai yang sangat-sangat dibutuhkan oleh bangsa kita.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang lahirnya Pancasila.
1: Ceritakan dari awal dong, Pak.
0: Begini, lahirnya Pancasila itu berawal dari rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan BPUPKI.
1: Lalu, apa hubungannya sama tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila?
0: Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno pertama kali mengenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari peristiwa inilah ditetapkan tanggal 1 Juni ini sebagai hari lahirnya Pancasila.

0: Info Pro 1.
1: Perumbulok mendukung upaya kelancaran penyaluran hasil tebu petani di Kabupaten Blora, Jawa Tengah lewat koordinasi dan fasilitasi bersama berbagai pihak untuk menjaga kondusivitas serta keberlangsungan ekosistem pergulaan nasional. Pihak Bulog menyampaikan pihaknya memahami aktivitas pergulaan memiliki kerentanan erat, maksud kami keterkaitan erat dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat, khususnya bagi petani tebu, tenaga kerja, pelaku transportasi, dan berbagai aktivitas usaha lainnya. Tim gabungan dari berbagai instansi menyelidiki penyebab dua hiu paus terdampar di pesisir Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dalam rentang waktu sepekan pada Mei 2026. Petugas Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak Wilayah Kerja Semarang, Bermon, mengatakan dugaan sementara terdamparnya paus tersebut mengarah pada intoksikasi atau keracunan, namun masih menunggu hasil pengujian laboratorium.

0: Ya, masukkan dalam penjara kalau
1: masukin
0: dasar jahat.
2: Ampun, ampun. Tidak, tidak, tidak.
3: Alhamdulillah mimpi.
4: Pendengar, baru saja terjadi penangkapan atas komplotan yang diduga sebagai pelaku bajing loncat yang semakin meresahkan pengguna jalan. Komplotan ini kerap mengganggu para pengguna jalan pada jam-jam tertentu. Kerugian yang dialami korban ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
3: Alhamdulillah, untung bayi tadi malam gak melo.
5: Tiap hari, aduh, bayi penuh dongan.
3: Iya, Mak.
5: Kok jangan ikut-ikutan, yo?
3: Iya, Mak, tenang, bayi.
0: Bang!
6: Yo, bos!
0: Mana Jun, ya?
6: Salah, mau gak nampak, bos.
0: Tidak nampak lagi hari ini. Coba kau telpon.
6: Oh, iya, bos.

0: pula gak galak lagi bos, cak itu tuh.
1: Serius kau?
0: Serius bos.
1: Nah, cak iku be. Bully kau berhenti, tapi malam kau gitu terakhir. Melok kau ya?
0: Iya bos ya. Jadi malam ini lah terakhir bos
1: ya. Yo.
0: Lepas itu aku boleh berhenti?
1: Serah kau.
0: Jangan net, itu pekerjaan salah. Stop, jangan diikuti lagi. Ingat pesan mak. Alah, cuma sekali ini aja yang terakhir. Abis itu kelar, kamu bisa lanjutin hidupmu. Jangan, jangan dengerin. Kamu kan orang baik. Ah, sudah. Sekali ini baiklah. Gak apa-apa lah, sekali ini baik.

0: Dari tadi gak ada yang lewat, bos.
1: Tenang, bay. Bentar lagi ada.
0: Kok perasaan aku udah lemak, bos?
1: Nah, alah. Perasaan kau aja. Nah. Tuh, no. Aduh, mangsan.
0: Eh, biar ibeng bayang dulu, bos.
1: Takut kau.
0: Iya, bos.
2: Diam.
3: Kenapa kalian di sini mengendap-endap?
1: Ngapo?
3: Ini platnya mana ini? Kami lihat dari tadi gerak-gerik kalian ini sudah mencurigakan. Sudah banyak laporan dari pengendara yang melintas di sini. Kalau di sini banyak bajing loncat. Kami. Apa kamu ini ya?
1: Kami tidak ngapo-ngapo.
3: Udah kalian ini. Ayo sekarang ikut ke kantor.
2: Kabur.
3: Jangan lari.

0: Enggak ada, duduk sini, kalau.
1: Iya, Pak.
0: Iya, Pak. Iya, Pak. Apa dia kau ini?
2: Ampun, Pak. Aku cuma diajak, Pak. Aku tidak salah apa-apa.
3: Alah, kau juga ikut. Jangan cari aman dewe.
2: Tidak, Pak. Sumpah demi Allah,
3: jangan
2: Pak.
3: Jangan cayo, Pak, please. Jangan cayo.
0: Kalau insap tidak ada di sini.
2: Tidak, Pak. Sumpah demi Allah, Pak. Aku lah insap. Tidak payah lah melok-melok ya, lagi.
0: Ya, udah-udah. Kalau ada keterangan di BAP ini.
2: Mak, maaf dengan Mak. Ampun, Pak Polisi. Ampun. Aku cuma melok-melok, Pak. Ampunin, Pak. Tidak sanggup aku ninggalin Mak selama ini, Pak. Astagfirullahaladzim. Maaf, Mak. Junaid bukan jadi anak yang makan Mak, Mak.
0: Nangis-nangis.
2: Andai waktu pacak diputer, Mak. Aku nanya dia mau baik-baik.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Selamat malam pendengar Pro 1. Mungkin malam ini Anda masih bersama dengan keluarga ya. Setelah kemarin long weekend ini cukup panjang pendengar, bulan ini kita dapat banyak sekali liburan ya. Semoga bisa dihabiskan bersama dengan keluarga ya. Karena bagaimanapun juga kadang tuh ya, tanggal merah tuh menjadi kesempatan untuk berkumpul. Apalagi mungkin buat yang ayahnya kerja ya kan, dapat hari libur, ya harusnya sih dihabiskan bersama gitu ya pendengar ya. Karena kita mengenal ada generasi yang fatherless gitu ya pendengar ya. Dan saya melihat sih ada perubahan lebih baik lagi, karena ada yang bilang juga nih, kalau misalkan zaman sekarang ayah-ayah milenial atau gen Z lebih baik ya, dalam hal mengasuh putra-putrinya. Kita akan coba lihat nih, seperti apa sih pengasuhan ayah yang harus dilakukan oleh ayah-ayah zaman sekarang, bersama Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UPGRIS dan juga Ketua FKKG Kota Semarang, Dr. Ari Handayani, SPSI MSI. Bu Ari, selamat malam. Semoga sehat ya Bu ya.
1: Amin, alhamdulillah.
0: Baik, ini kalau kita melihat dari tema pengasuhan ayah, ini kenapa menjadi satu hal yang perlu dibahas, Bu? Apakah memang saat ini apa ya, angka pengasuhannya masih kurang atau sebenarnya sudah arah lebih baik lagi tapi bisa ditingkatkan lagi gitu, Bu?
1: Betul. Kalau saya melihat sekarang sebetulnya dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya, sekarang itu sudah lebih baik. Ayah-ayah itu sudah terlibat di dalam pengasuhan anak begitu. Tapi ini Indonesia itu termasuk dalam negara dengan country fatherless gitu ya. Nah, kalau kita lihat pada data-data, sebetulnya bukan murni semacam itu. Kalau kita lihat di luar negeri begitu, karena ayah tidak terlibat secara langsung yang betul-betul tidak ada, secara fisik nggak ada seperti itu, karena di sana mereka anak-anak ada yang lahir di luar nikah, kemudian ayah yang betul-betul tidak ada di rumah, sehingga betul-betul real tidak ada. Tetapi kalau di sini kadang kita lihat ada ayah-ayah yang bersama dengan keluarga, tetapi tidak terlibat di dalam pengasuhan anak gitu. Ayah yang dengan gadgetnya, kemudian beban ganda ibu, sehingga dengan beban ganda ibu ini menyebabkan ibu menjadi tidak nyaman dan benar-benar menganggap bahwa keterlibatan ayah itu harusnya ada gitu. Gitu gambarannya.
0: Jadi secara kuantitas ada, tapi kualitasnya nggak ada gitu. Jadi ayah itu ada di sampingnya tapi sibuk dengan dunia sendiri gitu ya Bu ya. Nah ini kalau boleh kita tarik ke belakang, itu apa sih yang menyebabkan kita dulu atau mungkin juga pernah mengalami masa-masa fatherless gitu? Apakah memang zaman dulu ada kebudayaan yang menganggap bahwa ayah tuh nggak boleh dekat sama anaknya atau gimana Bu, kalau kita lihat sendiri?
1: Kalau dulu kan dikotominya lebih secara nyata bahwa ayah di luar, kemudian ibu di ranah domestik seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti itu menyebabkan anak-anak yang dari keluarga yang demikian ini menjadi tidak dekat dengan ayahnya. Ketika mereka tidak dekat dengan ayahnya pada saat ini mempunyai anak, itu mereka nggak tahu harus bagaimana ketika harus bersikap kepada anak-anaknya, sehingga jadilah tadi fatherless. Demikian Mas. Siapa nih saya dengan siapa
0: saya,
1: nih?
0: Dengan
1: Mas
0: Aldi, Aldi Bu, kah? Dengan Aldi.
1: Oke,
0: ya.
1: Baik, Mas Aldi.
0: Jadi itu ada kebudayaan lama yang akhirnya tetap terbawa. Apa yang membuat itu jadi kayak turun-temurun, Bu? Apakah memang sudah menjadi kebiasaan atau memang karena sampai saat ini pun juga apa ya, masih dianggap normal gitu seorang laki-laki yang tidak mengasuh anak gitu?
1: Pertama, karena melihat orang tuanya seperti itu sehingga menganggap bahwa pengasuhan seperti itu adalah sesuatu yang sudah tepat. Kemudian yang kedua, ada budaya patriarki bahwa ya ayah itu memang harusnya bekerja, kemudian ibu yang berada di rumah di ranah domestik. Nah, pembagian ini secara turun-temurun itu sudah berlangsung sekian lama, sehingga untuk merubah yang harusnya ayah terlibat dalam pengasuhan itu menjadi sulit gitu. Walaupun tadi di awal saya katakan kalau ayah-ayah sekarang sebetulnya sudah mulai ada kecenderungan untuk terlibat dalam pengasuhan, karena sekarang kita lihat banyak ibu-ibu yang bekerja. Dengan ibu-ibu yang bekerja ini mau tidak mau ketika berbagi dengan pasangan, dengan ayah terkait dengan pengasuhan, ini pekerjaan ibu menjadi lebih ringan dan ini berdampak positif untuk keluarga. Nah, sehingga dengan kondisi seperti itu, kita lihat sekarang ayah-ayah banyak yang mulai terlibat dalam pengasuhan. Beda dengan zaman saya dulu gitu, bahwa yang betul-betul ayah itu yang di kantor, ibu yang di rumah, pure di rumah. Itu Mas Aldi.
0: Bahkan juga sekarang trennya jadi ayah rumah tangga itu juga apa ya Bu ya, semakin ternormalisasi gitu ya, bahwa istri di kerja, ayah juga mungkin juga melakukan pekerjaan rumah zaman sekarang kayak ngantar anak, kemudian juga posyandu, bahkan juga belanja, itu hal yang lumrah gitu ya. Tapi masih ada sebagian di mata masyarakat yang menganggap itu tuh kayak apa ya, kayak satu, kayak laki-laki kehilangan marwahnya, katanya sih gitu ya Bu ya. Tapi sebenarnya bagaimana sih, apakah itu justru menjadi sebuah privilege ya bagi seorang ayah ketika dia bisa mendampingi anaknya full gitu ya Bu ya?
1: Oke, kalau memang murni seperti itu, mesti nanti jadi akan kebalikan. Sebetulnya bukan seperti itu, tetapi maksudnya adalah ayah membantu ibu di ranah domestik, tanggung jawab utama tetap menjadi ranahnya ibu. Sementara ibu membantu ayah di ranah publik, tanggung jawab utamanya tetap di posisi ayah gitu. Nah, kalau dua-duanya ini bisa berjalan dengan baik, maka komitmen, kemudian kerjasama, kemudian juga keharmonisan tentu akan bisa terjadi dengan baik. Tapi kalau itu tadi sudah berubah, maka tadi Mas Ati mengatakan sekarang ayah-ayah jadi lebih sibuk di rumah seperti itu. Nah, ini jadi beda kan?
0: Baik.
1: Nah, ini kalau masalahnya jadi beda gitu.
0: Kalau coba kita kembalikan ke topik ya, bagaimana pengasuhan ayah gitu ya. Karena memang satu saat ini kan anak ini butuh peran dari seorang laki-laki gitu ya Bu ya. Apa kemudian secara psikologis yang bisa ditawarkan seorang ayah kepada anak yang tidak bisa digantikan oleh seorang ibu gitu Bu? Ada nggak?
1: Oke, ada. Karena yang mengajarkan keberanian, yang mengajarkan tanggung jawab itu ayah gitu. Beda dengan ibu yang mengajarkan tentang kemampuan berbahasa, kemudian afeksi, kasih sayang, hal-hal tentang kelembutan itu memang ibu. Sehingga ketika ketika anak kehilangan figur ayah, hal-hal semacam itu kurang menonjol gitu, kurang tampak begitu. Tanggung jawabnya, kemudian sikap beraninya itu akan beda dibandingkan dengan anak-anak yang memang dekat dengan ayahnya. Di samping juga bagaimana pengambilan keputusan secara kognitif itu juga akan berbeda pada anak-anak yang mendapatkan perhatian penuh, pengasuhan penuh dari ayah dibandingkan anak-anak yang tidak mendapatkan pengasuhan dari ayah. Gitu Mas Aldi.
0: Jadi meskipun kadang bisa tergantikan, tapi memang butuh ya bagaimana esens seorang ayah itu memberikan peran kepada anaknya gitu. Nah, kalau dilihat dari apa yang ada, kan generasi ayah sekarang kan juga tidak mendapatkan itu ya Bu ya, mungkin zaman dulu banyak ayah-ayah milenial tuh dididik keras sama orang tuanya. Nah, ini bagaimana orang tua ayah zaman sekarang ini belajar Bu untuk bisa mengasuh gitu kepada anaknya gitu.
1: Iya, tadi saya katakan kalau memang belajar, realnya memang belajar dari dulu bagaimana diasuh oleh orang tuanya. Tetapi kenyataannya bahwa sekarang di dalam keluarga ada pasangan yang juga bekerja, maka ini kan harus berbagi, harus bekerja sama untuk anak-anak seperti itu. Sehingga mereka mau tidak mau akan belajar untuk menjadi ayah yang terlibat dalam pengasuhan. Realitanya begitu Mas Aldi.
0: Jadi istilahnya ya memang tidak bisa digantikan gitu ya Bu ya. Baik.
1: Kalau dulu kan itu tadi, kalau dulu kan yang kerja kan hanya satu ya, banyak yang bekerja seperti itu. Tapi kalau sekarang kan dua-duanya yang bekerja, gitu Mas Aldi.
0: Baik. Nah, sebelum ke kualitas Bu, tadi disebutkan bahwa ada kuantitas. Ini kan ayah-ayah zaman sekarang kan tadi ya, ketika mereka bekerja, mereka punya waktu luangnya di weekend gitu. Tapi kadang zaman sekarang tuh masih banyak ayah yang kayak ngejar hobinya, ngejar apanya, karena menganggap bahwa ini tuh tugas ibu gitu. Nah, ini untuk bisa mengubah mindset seorang ayah bahwa mereka juga punya peran tuh gimana Bu?
1: Nah, ini juga perlu untuk menurunkan ego seperti itu. Karena setelah di satu sisi mungkin punya pikiran seperti ini. Setelah sekian waktu bekerja dari Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu seperti itu, Minggu ya waktunya untuk me time lah itu. Me time-nya bapak-bapak misalnya, ngisi hobinya, kemudian aktivitas untuk olahraga, ngopi-ngopi dan sebagainya. Nah, kalau gitu terus keluarganya dapat apa gitu, kapan waktunya untuk keluarga gitu. Sehingga kan memang harus bisa memisahkan atau setidaknya membagikan waktunya yang untuk keluarga, untuk anak, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Me time boleh, tetapi kalau setiap kali hari minggunya bersama dengan teman-teman untuk me time seperti itu, nah pertanyaannya kapan juga waktunya untuk keluarga, gitu.
0: Jadi harus apa ya, tahu ya Bu ya, ketika sudah punya anak istri berarti itulah prioritas utama gitu ya. Jadi ketika harus bisa bagi waktu. Nah nanti habis ini kita akan coba cari tahu Bu bagaimana tipsnya membagi waktu ya, dan juga membuat sebuah waktu yang sangat singkat jadi berkualitas. Nanti kita akan bahas lagi. Pendengar boleh bergabung kepada Bu Ari ya, silakan boleh telepon ke 0248316686 atau bisa ke WhatsAppnya Pro 1 0816666688. Ayah, bagaimana gaya Anda ya, ayah-ayah di sana ketika mengasuh anaknya, atau mungkin juga butuh tips, kami tunggu di Ngobras malam hari ini, pendengar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pravarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gemesinya anakku.
4: Dari tangannya, kemajemukan Indonesia akan dirangkul. Bangsa ini tidak akan mudah terpecah belah oleh suku, agama, dan ras.
3: Pasti bapak sebelah lagi ngomongin anakku nih.
4: Kakinya akan jadi landasan masa depan, mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.
3: Wah, anakku masih bayi aja udah dipuji-puji sama bapaknya, duh.
4: Dan nilai-nilainya harus diamalkan generasi muda supaya identitas bangsa tetap terjaga.
3: Iya pak, anak saya pasti bisa.
4: 1 Juni dia lahir, namanya Pancasila.
3: Lah, oh ternyata bapaknya lagi latihan pidato toh. Saya kira tadi.
5: Gak apa-apa Bu.
6: Selamat hari lahir Pancasila. Mari kita jaga bersama, mulai dari hal kecil di sekitar kita.

0: Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 pendengar, dan kita masih membahas terkait dengan pengasuhan ayah ya. Bu Ari, ini bagaimana sih Bu untuk bisa membuat sebuah kualitas gitu ya? Karena mungkin ayah-ayah yang bekerja, mereka penyotinya cuma hari Minggu aja gitu ya. Ini quality over quantity seperti apa ini Bu?
1: Oke. Ini lebih mengarah kepada work-life balance juga ya. Kualitas juga kuantitas. Karena ayah juga punya kesibukan di kantor, punya me-time, punya keluarga. Jadi semuanya harus bisa mendapatkan porsinya masing-masing. Ini bukan 50-50, keluarga 50, pekerjaan 50, atau kemudian 30-30-30 begitu untuk dirinya sendiri. Tetapi kita lebih melihat pada skala prioritas. Mana dalam situasi tersebut yang harus diutamakan, nah itu yang harus diambil. Gitu. Kuncinya adalah bagaimana bisa melaksanakan manajemen waktu dengan baik, karena dengan manajemen waktu dengan baik, bisa mengatur waktu, maka semuanya dimungkinkan lebih bisa berjalan dengan baik. Karena kadang-kadang gini Mas Aldi, kalau misalkan di kantor kita sedang kerja, kemudian kita mau WA dengan seseorang, ternyata di sana ada notifikasi yang lain, kemudian kita scroll-scroll, kita malah lupa kita mau WA dengan siapa, gitu. Nah, sehingga itu kan jadi menghambat untuk pekerjaan yang lain, sehingga waktunya jadi berkurang. Nah, hal-hal yang seperti itu kelihatannya kecil, kelihatannya sebentar, kelihatannya sedikit, tapi kalau dilakukan terus-menerus dalam satu hari itu, berapa banyak pekerjaan yang sudah hilang yang seharusnya bisa dilakukan. Gitu Mas Aldi.
0: Baik, jadi ya ada pengorbanan juga gitu ya Bu. Mungkin kadang kan capek ya, kadang ada yang maunya tidur aja seharian, tugas juga masih banyak. Nah ini ketika seorang ayah memberikan pengasuhan yang tepat, ada perubahan apa sih Bu yang kelihatan di anaknya gitu ya?
1: Iya, anaknya bagaimana gitu? Anaknya kognitifnya tentu akan lebih baik, secara emosional juga akan lebih baik. Dan kita dapati anak-anak yang dekat dengan orang tua ternyata mereka juga lebih berprestasi begitu, orang tua dan ayah tentunya ya. Dan kemudian tadi ketika ayah mengajarkan rasa berani, tanggung jawab, kemudian anak yang tadinya pencemas ini bisa menjadi kurang kecemasannya. Karena yang disampaikan adalah unsur-unsur yang bisa menguatkan anak gitu. Bukan berarti ibu gak bisa seperti itu ya, tetapi tadi saya sampaikan pola pengasuhan yang disampaikan ayah dan ibu itu berbeda. Ketika dua-duanya ini bisa jalan bareng-bareng, tentunya tumbuh kembang anak akan menjadi lebih baik. Gitu Mas Aldi.
0: Nah ini yang belum kita bahas Bu, peran ibu seperti apa? Apakah memang ibu juga apa ya, satu fungsinya kan juga satu mendampingi juga gitu ya Bu ya. Bagaimana ibu-ibu ini harus bisa memberikan peran dalam pengasuhan ayah tadi, apakah ada Bu?
1: Ada gitu. Jadi sering juga kita jumpai kenapa ayah-ayah ini tidak berperan di dalam pengasuhan anak. Di satu sisi kita juga melihat dari ibu. Artinya begini, ketika ayah terlibat dalam pengasuhan, melakukan sesuatu, kadang ibu ada rasa khawatir. Jangan-jangan nanti anaknya gak beres. Nah dari sikap seperti itu kemudian ayah justru mengambil sikap, ya sudah gak usahlah saja, karena kalau misalkan nanti dekat dengan anak, ngasuh anak kemudian gak cocok, malah jadi konflik antara ayah dan ibu. Nah sehingga ini perlu didiskusikan pertama, bentuknya bagaimana, kesepakatannya bagaimana, ketika bersama dengan anak bagaimana, sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian dari ibu sendiri, ketika anak bersama dengan ayah, ya beri kesempatan ayah untuk memang betul-betul terlibat dalam pengasuhan. Tentu saja polanya tidak harus, bukan tidak harusnya, polanya tetap harus sama antara yang diterapkan ibu dengan yang diterapkan ayah. Sehingga anak sendiri juga nggak bingung, karena kalau sama ibu nggak boleh, kalau sama ayah boleh. Kan jadi anak milih-milih, nih, mana yang menyenangkan untuk anak, gitu Mas Aldi.
0: Jadi gak bisa saling kontradiktif ya, kadang tuh anak disuruh gitu ya Bu ya. Kadang tuh gini, kondisinya ketika ibunya lagi sibuk dilempar ke ayahnya, ayah juga sibuk lempar ke istrinya gitu ya. Kalau gak ada kolaborasi antara ini, dampaknya apa nih Bu? Apakah memang akhirnya akan membuat anak bingung atau gimana nih dalam pengasuhannya?
1: Iya, kan anak bingung, di satu sisi anak bingung harus bagaimana, kemudian di sisi yang lain anak juga akan mengambil kesempatan. Mengambil kesempatan kalau yang enak-enak saya mau mintanya sama ayah saja karena mesti boleh. kalau misalkan minta sesuatu, mintanya sama ibu saja, karena ibu mesti dapat gitu. Nah ini kan jadi nggak baik juga untuk anak. Maka itu tadi polanya harus sama gitu, walaupun sama persis mungkin nggak bisa ya, karena kan ada perbedaan individu. Tapi setidaknya poin-poin yang harus disepakati bersama itu tetap harus dilaksanakan, gitu Mas Aldi.
0: Baik. Nah ini kan zaman sekarang juga banyak single mother gitu ya, atau mungkin juga single father gitu ya Bu ya. Ketika kondisi dalam keluarganya itu peran ayah atau peran ibunya digantikan oleh lawan gendernya, bagaimana Bu kemudian Bu, untuk ibu seperti apa, untuk ayah seperti apa?
1: Iya. Dengan keluarga yang single parent gitu ya, single parent baik ibu maupun ayah, biasanya itu akan ada sosok pengganti seperti itu. Jadi kalau misalkan ibu sendiri mesti harusnya harus ada peran pengganti ayah, itu entah kakeknya atau siapa seperti itu. Karena kalau tidak, nanti anak memang nggak punya figur ayah. Dan kalau nggak punya figur ayah, nanti untuk dampak selanjutnya dia nggak ngerti bagaimana menjadi seorang ayah itu, atau bagaimana merasakan kedekatan dengan ayah, dan ini dampaknya untuk tumbuh kembang anak yang tidak baik itu, Mas Aldi.
0: Jadi harus mencari tetap ya Bu ya, nggak bisa digantikan sendirian Bu atau gimana?
1: Kalau sebaiknya memang tetap harus ada figur yang lain gitu ya. Kalau misalkan itu tidak ada dan terpaksa harus si ibu atau bapak ini yang harus berperan sebagai ayah dan ibu, ya bisa seperti itu. Tetapi kan hasilnya tentu akan berbeda jika memang betul-betul ada sosok pengganti sebagai ayah atau sebagai ibu tadi. Karena bagaimanapun ada hal-hal tertentu tadi, cara mengasuhnya laki-laki dan perempuan kan berbeda. Walaupun misalkan tidak ada ayah, kemudian si ibu ini sudah berperan sebagaimana, bagaimana mengajarkan tanggung jawab, bagaimana mengajarkan keberanian, tetapi kan caranya tentu akan berbeda dibandingkan yang benar sosok laki-laki atau sosok ayah, gitu Mas Aldi.
0: Baik, ini kalau kita lihat zaman sekarang ada ya Bu ya, kegiatan-kegiatan yang bisa dihabiskan bersama. Contohnya apa sih Bu, ayah anak yang bisa bonding tuh seperti apa kalau di Kecamatan Bu Ari?
1: Kalau misalkan di taman-taman kota itu kan banyak juga itu anak-anak yang bersama dengan ayahnya begitu. Kemudian juga saya sering lihat ayah ini pagi-pagi nganter anak ke sekolah. Kemudiannya masih bayi-bayi pun ini diantar ayahnya ke TPA begitu. Kemudian nanti dijemput. Nah ini kan juga bentuk kedekatan ayah dengan anak, karena selama di dalam perjalanan mereka bisa berinteraksi, dan ini juga membangun bonding, kedekatan orang tua dan anak seperti itu. Kemudian ketika mereka mulai beranjak remaja, ada hal-hal tertentu yang hanya bisa disampaikan oleh ayah kepada anak, terutama anak laki-lakinya, misalkan tentang bagaimana ketika mereka nanti mimpi basah seperti itu. Ini kan juga perlu disampaikan juga oleh ayah tentunya, yang betul-betul tahu ketika kondisi itu terjadi daripada disampaikan oleh ibu. Gitu Mas Aldi.
0: Jadi istilahnya kayak apa ya, zaman sekarang ini hal-hal sederhana, nganter anak juga bisa menjadi momen kedekatan. Kemudian juga kalau misalkan emang sama-sama suka game, ya nge-game bareng. Jadi olahraga bareng. Jadi dibiasakan gitu ya Bu ya, ketika ayah itu punya daily activity yang setelah dilibatkan anak. Jadi jangan terlalu yang kayak jadi beban juga gitu ya, kalau misalkan harus apa gitu ya. Nah ini kalau dilihat di lingkungan Ibu Ari, apakah juga sudah mulai kelihatan Bu? Kayak misalkan di kompleks perumahan atau mungkin juga di kampus, seperti apa nih?
1: Iya, saya lihatnya di kampus ya. Kalau di rumah sih karena sudah tua-tua ya, jadi nggak begitu kelihatan gitu. Tapi ketika saya di kampus kebetulan ada TPA, tempat daycare begitu. Ini bapak-bapak muda itu, ya itu tadi, pagi-pagi ngantar anak dulu, masukkan ke TPA, kemudian setelah di TPA, di daycare itu sudah aman, kemudian masuk ke kelas. Nah kemudian ketika sore si anak-anak ini dijemput, kadang mereka ikut juga masuk ke ruang dosen gitu. Jadi teman-teman itu juga pada hafal dengan anak-anak, jadi teman-teman yang kebetulan para ayah yang ngantar anak-anaknya gitu. Mereka masih balita begitu, jadi kan memang butuh pengawasan yang tidak bisa dilepas begitu saja, gitu Mas Aldi.
0: Jadi sudah mulai kelihatan ya Bu ya, meskipun juga cuma di daycare, tapi hal sederhana itu juga pasti bakal berkesan. Tapi memori anak bisa ini nggak sih Bu, merekam hal-hal kayak gitu Bu, atau mungkin apa yang bisa diingat anak gitu ketika mereka tumbuh dalam dekapan ayahnya gitu?
1: Iya, anak-anak itu walaupun kelihatannya mereka tidak menangkap secara nyata, tetapi memorinya sungguh menangkap sesuatu yang banyak, karena otak anak itu kan seperti untuk yang cuci piring, spons cuci piring itu kelihatannya nggak ada apa-apanya, tetapi dia bisa menampung air yang banyak. Nah sama otak anak-anak juga seperti itu, jadi jangan dikira ketika anak-anak ini diam saja dia nggak menyerap sesuatu. Jadi pengalaman bersama dengan ayah itu akan dirasakan betul ketika nanti dia dewasa. Saya aja dengan usia sekarang ini masih bisa
0: ingat ya, Bu, ya?
1: Mengingat bagaimana dulu berinteraksi dengan ayah gitu.
0: Kenangan indah itulah yang bakal menjadi apa ya, diteruskan nanti mungkin dari ibu ke anaknya ibu, anak-anaknya, cucunya juga nanti ya. Gitu ya Bu ya. Baik. Kita jeda lagi ya Bu ya. Kita nanti akan satu segmen terakhir untuk closing. Pendengar juga masih bisa mengikuti penjelasan kami ya pendengar ya. Setelah ini kita hadirkan dulu Resonansi Indonesia untuk menemani Anda di Ngobras malam hari ini.

Indonesia, suatu pagi yang seharusnya biasa saja berubah menjadi pemandangan yang mengejutkan. Para nelayan di Tanjung Pasir, Tangerang yang bersiap untuk melaut tiba-tiba terhenti. Sepanjang mata memandang, hamparan pagar bambu berdiri kokoh membelah laut yang selama ini menjadi ladang penghidupan mereka. Siapa yang memasang ini? Protes pun bergulir. Akhirnya pagar ini dibongkar. Tetapi kejadian ini meninggalkan bekas pertanyaan dan pelajaran yang mendalam. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM, terutama di sektor kelautan dan perikanan, peristiwa ini adalah pengingat penting. Dunia usaha seperti lautan penuh dengan dinamika dan perubahan yang seringkali di luar kendali kita. Bagaimana kita menyikapi ketidakpastian semacam ini? Pertama, pelaku usaha harus selalu memantau perkembangan regulasi dan kebijakan. Jangan sampai kita menjalankan bisnis dan kita tidak tahu aturan apa yang berlaku dalam bisnis itu. Seperti nelayan yang terhalang pagar, kita juga bisa berhenti jika tidak memahami aturan yang berlaku. Kedua, membangun komunikasi yang baik dengan komunitas dan otoritas setempat adalah kunci. Ketika masalah muncul, dialog yang konstruktif dapat menjadi solusi. Seperti halnya para nelayan yang berjuang bersama untuk memastikan mata pencarian mereka tetap terjaga. Bersama-sama, kita bisa mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak. Ketiga, diversifikasi adalah cara untuk bertahan di tengah ketidakpastian. Jangan hanya bergantung pada satu sumber pendapatan. Seperti laut yang penuh misteri, bisnis juga memerlukan fleksibilitas agar tetap tangguh menghadapi perubahan. Sebagaimana yang ditulis oleh Spencer Johnson dalam buku bestsellernya yang terkenal, Who Moved My Cheese? Perubahan adalah kenyataan yang akan kita hadapi. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan menemukan peluang baru di balik setiap tantangan ataupun perubahan. Seperti nelayan yang kembali melaut setelah pagar dirobohkan, kita pun harus terus maju meskipun dihadang oleh rintangan. Karena di balik setiap tantangan, ada peluang yang menanti untuk digali. Demikian dari saya, Tony Joe Martin, Master Trainer dari HR Excellence and Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Ketika seorang anak ya pendengar ya mendapatkan pola pengasuhan yang tepat dari ibu dapat, dari ayah dapat, pasti mereka akan berkembang lebih apa ya, berbeda ya dibandingkan dengan yang tidak ada rasa hangat dalam rumah yang anak itu punya gitu pendengar ya. Bu Ari, ini kalau ada orang tua yang masih pengen tahu gitu ya Bu ya, apa yang bisa disampaikan ibu kepada orang tua muda zaman sekarang yang mungkin juga banyak nih punya standar ya, ada standar TikTok, mungkin juga mereka udah belajar dari influencer juga gitu ya Bu ya. Apa yang kemudian harus diingat dalam pengasuhan anak, terutama untuk ayah gitu Bu?
1: Oke, baik. Jadi intinya adalah kehadiran ayah saat ini itu penentu karakter dan masa depan anak. Jadi betul-betul bagaimana menjadi role model untuk anak. Mas Aldi bisa lihat, Mas Aldi bisa perhatikan, anak-anak perempuan itu biasanya mereka akan memilih suami yang sama dengan ayahnya, atau setidaknya setipe lah ayahnya. Nah itu karena dia merasakan kehangatan, merasakan cinta pertama dari ayahnya, sehingga akan dia memilih sosok laki-laki yang sama untuk menjadi pendampingnya, gitu Mas Aldi.
0: Kalau dari sisi apa sebagai anak sendiri yang bisa diingat apa Bu? Cara untuk bisa menikmati masa kecilnya gitu ya Bu ya, seperti apa nih Bu?
1: Iya, sebetulnya bukan harus diingat ya, karena itu kan secara tidak langsung sesuatu yang menyenangkan itu nanti akan terpatri sendiri dalam memori anak gitu, sehingga bukan kepada anaknya yang kita harus sampaikan, tetapi justru kepada orang tuanya. Jadilah orang tua yang menyenangkan untuk anak, sehingga hubungan orang tua anak ini bisa berjalan dengan baik, dan pada nantinya ketika anak menyimpan memori-memori yang baik, dia juga akan bisa membentuk karakter anak selanjutnya, anak dia maksudnya, jadi cucu dari ayah ini, untuk menjadi karakter, membentuk anak-anak dengan karakter yang baik. Tetapi satu lagi Mas Aldi, ketika saya sampaikan seperti ini, bukan berarti nanti para ayah menjadi protes, kok harus seperti ini, harus seperti ini, tidak. Tetapi kita semua juga mengupayakan menjadi sosok ayah yang bahagia. Bahagia tadi misalkan hobinya tetap bisa terlaksana, kebutuhan keluarga juga bisa terpenuhi, dan semua kebutuhan bisa terpenuhi. Karena dengan ayah yang bahagia, ini akan membawa energi positif ke rumah, sehingga ini dampaknya juga bisa ke keluarga juga, ke anak juga, ke istri juga, seperti itu Mas Aldi.
0: Baik, jadi kalau ayahnya, ibunya juga hangat, pasti anaknya pun juga tumbuh hangat juga ibu ya, jadi remaja yang baik juga gitu ya. Terima kasih Bu Ari atas waktunya, ini sangat-sangat menginspirasi, semoga di luar sana banyak orang tua yang peduli ya, dengan masa-masa keemasan anak diisi dengan sesuatu yang hangat. Terima kasih Bu Ari.
1: Baik, terima kasih kembali.
0: Demikian pendengar obrolan kita di Ngobras malam hari ini ya, membahas terkait dengan pengasuhan ayah bersama dengan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UPGRIS sekaligus juga Ketua FKKG Kota Semarang, Dr. Ari Handayani, SPSI, MSI. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita.

membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Ribuan. Sampai yang paling baru. Ruang Rindu. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam hanya di Pro 1 Semarang.

yang sedang sendiri pas kalian pendengar ya. Hari ini kerasanya kayak hari Minggu, padahal udah hari Senin ya pendengar ya. Yang sedang menikmati long weekend, akan berakhir malam hari ini, besok udah harus masuk, gimana persiapannya? Kadang tuh agak sedikit males ya kalau lama libur, tiba-tiba harus kembali beraktivitas. Santai aja, ada saya yang siap menemani Anda ya, sampai jam 11 malam. Kasih tahu lagu mana yang mau didengarkan, karena untuk segmen nostalgia kali ini, kita ke ruang rindu ya pendengar ya. Sampai jam 11, playlist-playlist terbaik dari 80s, 90s, 2000 akan saya hadirkan. Boleh yang mau gabung ya, 0248316686 atau 0816666886. Sampai jam 11, pokoknya kita bersantai bersama, bernostalgia bersama di Ruang Rindu.

Bagaimana menumbuhkan passion terhadap pekerjaan kita? Berikut pernyataan dari dosen Sugio Pranoto Catholic University, Eugenius Tintus Rinaldi, SPSI, MPSI.

Sama seperti sahabat yang selalu bersama pendengar, ini sudah 21 tahun ya Andin ini menjadi pengisi acara di Java Jazz Festival. Dia gak pernah absen ya, sejak 21 berarti 2005 ya, ketika ada ajang pertama kali Java Jazz. Andin yang mungkin juga dulu dikenal sebagai penyanyi jazz muda ini menjadi langganan tetap gitu ya pendengar ya. Dan Andin ini juga tampil di Java Jazz hari kedua yang berlangsung kemarin hari Minggu gitu ya. Dan ketika di panggung, Andin bilang bahwa hubungannya seperti pertemanan, karena emang dia ini sudah lama bersama dengan Java Jazz manggung dari tahun pertama. Ya, ini menjadi tahun yang ke-21 bagi Andin untuk tampil di panggung tersebut pendengar. Dan tidak hanya tampil ya, tapi dia juga bernostalgia bersama dengan fansnya. Karena sejak tahun 2010 ya, Andin tuh punya banyak sekali lagu-lagu album jazz, terutama album Kirana yang juga ini isinya kan sangat jazz sekali ya pendengar ya. Dan itu full dibawakan di Java Jazz kemarin bersama dengan beberapa lagu hitsnya Andin yang lebih ke ngepop juga. Jadi ada unsur jazznya, ada unsur popnya juga gitu ya. Mungkin juga Andin menjadi salah satu pilihan yang paling mudah ya di awal, karena memang dia dari masih muda dikenal sebagai penyanyi pop jazz ya, dengan lagu-lagunya, karya-karyanya Gemintang, Sahabat Setia, lagu-lagu jazz yang juga mungkin juga jarang pada waktu itu ya. Dan berkat Andin juga banyak sekali anak-anak muda sekarang yang juga mengambil genre pop jazz seperti Andin zaman dulu. Dengar, saya mau saya buat Bu Asyar nih request lagunya Tenda Biru. Udah cukup lama kita nggak dengar lagunya Desi. Sama-sama kita kondangan dulu ya pendengar ya. Kalau sekarang udah bagus, tapi kalau zaman dulu pakainya Tenda Biru. Desi Ratnasari untuk Anda semuanya.

0: kado untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Satu lagu yang mungkin bisa menggambarkan bagaimana serunya musik-musik Eurodance ya di tahun 90-an. Karena Madonna sebagai the queen of pop gitu ya, ini juga ikut menggabungkan beberapa unsur musik pop tadi ya, dance tadi dalam albumnya. Ini menjadi salah satu album yang paling sukses juga nih dalam karirnya Madonna, pendengar. Tapi gak cuma musik ya, dia ini juga punya berbagai macam hal eksentrik. Ya ternyata Madonna ini pernah menyebabkan sebuah tempat di New York kebakaran gara-gara dia, pendengar ya. Jadi dalam sebuah wawancara, Madonna itu mengatakan bahwa dia pernah secara gak sengaja menyebabkan sebuah gedung itu di New York terbakar. Jadi karena pemanas ruangan yang dia tinggali itu tidak berfungsi dengan baik. Jadi akhirnya dia ini secara ilegal ya menyebabkan kebakaran gitu ya. Jadi dia pernah tinggal dalam sebuah gedung di distrik Garment, gak ada pemanas gitu ya. Dan semua orang kan tahu ya kalau New York tuh kalau pas lagi akhir tahun tuh dinginnya tuh dingin parah gitu ya, pendengar ya. Nah akhirnya Madonna itu membuat apa ya, sebuah ruangan yang dipenuhi dengan pemanas. Tapi akhirnya ketika dia bangun sudah dikelilingin api. Itu adalah bagaimana cerita awal karirnya Madonna yang pada waktu masih berusia 19 tahun dia mengenang bagaimana masa-masa susahnya ketika di akhir tahun 70-an ya. Dia ini harus berjuang untuk bisa menjadi seorang artis, dari penyanyi, dari penari dulu gitu ya, jadi seorang anak band, dan akhirnya bisa dikenal sebagai seorang queen of pop sampai dengan saat ini, pendengar.

bagus mengantarkan Glenn Fredly memenangkan berbagai lomba menyanyi. Ia terus berkarya dan masuk sebagai penyanyi papan atas Indonesia. Pria kelahiran Jakarta 30 September 1975 ini adalah putra daerah asal Maluku. Sejak kecil, Glenn sudah mencintai dunia tarik suara.

dan mengawali karirnya sebagai penyanyi profesional pada tahun 1995 setelah dia lulus SMA. Saat itu, dia menjadi vokalis Funk Section. Setelah bergabung 3 tahun bersama Funk Section, Glenn kemudian mencoba peruntungan dengan menjadi penyanyi solo. Penyanyi berkulit sawo matang ini kemudian membuat album solonya dengan judul Glenn. Album ini berisi 8 buah lagu, salah satunya lagu andalan, lagu Cukup Sudah yang dibuat juga video klipnya. Produktivitas Glenn dalam mencipta lagu kemudian dilanjutkan dengan munculnya album kedua diluncurkan pada tahun 2000 dengan tajuk Kembali. Dalam album ini terdapat beberapa hit seperti Salam Bagi Sahabat dan Kasih Putih.

Glenn terus berkarya dan meluncurkan album ketiganya yang bertajuk Selamat Pagi Dunia. Tak disangka album ini laris manis dan banyak lagu yang menjadi hits. Lagu yang paling digemari dan sering diputar baik di televisi maupun radio adalah Januari.

0: Media.
1: Baik buat saya melihat musisi-musisi baru akan menstimulasi saya sendiri juga untuk berkarya, untuk terus berkarya. Regenerasi itu energi kan. Terus sih fokus, saya rasa fokus konsisten dengan apa yang dikerjakan. Kayak orang jatuh cinta aja lah gitu. Gimana mempertahankan jatuh cinta itu terus tumbuh, terus hadir dengan cara-cara yang beda. Musik gitu. Media.

Pada tahun 2011, Glenn bergabung bersama Tompi dan Sandi Sandoro yang menamakan diri mereka Trio Lestari dan merencanakan sebuah konser. Lalu untuk merayakan 17 tahun kiprahnya di dunia musik, Glenn menggelar konser tunggal secara besar-besaran di Istora Senayan. Konser bertajuk Cinta Beta yang digelar pada 2 September 2012 ini dikonsep dengan budaya Ambon yang kental.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau memberi dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Jadi tidak hanya masalah karir, tapi juga Spasgel tuh mendapatkan sorotan karena banyak sekali gitu ya fans-fans, termasuk laki-laki nih, yang ngefans banget sama anggotanya Spasgel. Jadi ketika ditanya, siapa sih anggota grup yang paling gampang jatuh cinta gitu ya pendengar. Jadi MLC itu langsung menunjuk temannya, si Melby alias Melanie Brown, sebagai salah satu anggota Spasgel yang banyak banget fansnya gitu kan ya. Dan dia juga menambahkan kalau Melby itu sangat populer di kalangan cowok-cowok yang ada di tahun 90-an. Jadi tidak hanya populer, tapi bahkan juga Melby itu dianggap yang paling ahli dalam urusan percintaan ya. Karena Melby sendiri pada akhirnya banyak memberikan saran-saran terkait dengan hubungan ya kepada anggota Spasgel yang lainnya. Dan mungkin juga di antara pasangannya Spasgel, yaitu yang paling populer tuh suaminya Victoria ya, yaitu si David Beckham, di mana mereka menikah di awal tahun 2000-an. Dan karir dari masing-masing ini sangat-sangat tinggi. David Beckham sebagai pesepak bola, Victoria sebagai anggota girl group. Nah makanya ketika mendapatkan saran dari Melby, sampai dengan sekarang juga sepertinya pernikahannya Victoria sama Beckham tuh masih awet gitu ya pendengar ya. Selamat malam untuk yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Pro 1 dari Mbak Anis, minta lagunya dari Beyonce yang Crazy in Love ya. Salamnya untuk pendengar Pro 1 aja. Kalau enggak lagunya apa aja deh ikut. Oke, habis itulah saya putarkan ya Beyonce ya. Theo juga selamat malam ya, berbagi informasi terkait dengan Timnas Indonesia. Oke, terima kasih. Kembali ke lagu ya pendengar ya. Yang mau gabung masih bareng sama saya Aldi sampai jam 11 di Ruang Rindu.

0: Bagaimana kedudukan perempuan dalam Islam? Berikut pernyataan dari Wakil Dekan 2 Fakultas Agama Islam Unisula Semarang, Ustadz Anies Tias Kuncoro, MA.
1: Bagaimana Islam menempatkan kaum perempuan pada derajat yang setara dengan laki-laki? Artinya kalau ditanyakan mana yang utama, laki dan perempuan, maka Islam memberikan jelas, jawaban jelas, tidak ada perbedaan status laki-laki dan perempuan ya di dalam ajaran Islam, karena sama peluangnya untuk mendapatkan gelar sebagai mukmin, mukminah, muslim, muslimah, muhsin, muslimah, dan seterusnya. Dan mereka semua bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jadi sama secara individu sebagai manusia. Namun ketika masing-masing memainkan peran dalam strata tertentu, ya, maka peran keduanya tentu berbeda. Tapi tidak bisa untuk dipilih ini yang lebih utama, ini yang lebih baik. Masing-masing membawa kehormatan, kemuliaan, kebaikan di dalam diri keduanya.

Kolaborasinya Rob Thomas bareng sama gitaris legendaris Santana pendengar ya. Ini sebagai salah satu musisi yang juga sampai dengan sekarang namanya Carlos Santana tuh masih dikenal ya sebagai musisi Latin ya pendengar ya. Dan baru aja kolaborasi terbarunya Carlos Santana tuh mengajak yang namanya Becky G untuk merilis sebuah kolaborasi emosional yang berjudul Mi Gran Amor gitu ya pendengar ya. Kenapa kok lagunya ini sangat-sangat berkesan? Karena lagu ini mengangkat tentang pengorbanan, ketakutan hingga keteguhan hati keluarga Latino yang terdampak deportasi massal di Amerika Serikat gitu ya. Jadi Santana ini mengaku ingin lagu tersebut menjadi simbol persatuan karena memang saat ini di Amerika Serikat sedang banyak ya agenda deportasi untuk orang yang dari Amerika Latin, dari border gitu ya pendengar ya. Dan lewat lagu ini, Santana bilang bahwa dalam bumi saat ini ya, itu membutuhkan yang namanya persatuan, harmoni, dan juga kebersamaan. Nah, kenapa Becky jadi diajak kolaborasi? Karena Becky juga menjadi salah satu musisi Latin yang sedang populer saat ini gitu ya pendengar ya. Dan lewat lagu itu, dia berharap bahwa mereka berdua sebagai musisi Latin ini bisa berkontribusi untuk teman-teman Latin yang ada di Amerika Serikat pendengar. Jadi lagu Mi Gran Amor ini juga menjadi lagu yang mungkin banyak didengarkan saat ini ya dalam kondisi yang sulit ya pendengar ya. Dan tidak hanya Santana tapi juga banyak musisi Latin Amerika Serikat seperti Bad Bunny, Shakira yang juga memberikan ruang lewat lagu untuk bisa mengkampanyekan anti deportasi yang ada di Amerika Serikat saat ini pendengar.

0: Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya bisa menikmati siaran Piala Dunia. Semoga di masa-masa yang akan datang RRI Semarang lebih jaya dan lebih menyasar rakyat Indonesia. Terima kasih.
1: Piala Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

2015 ya, pertama kali kita mengenal Isyana Saraswati sebagai seorang penyanyi pop ya, yang juga bisa main piano. Tapi panjang sekali perjalanannya sampai dengan sekarang, album terbarunya Isyana itu sangat berbeda dibandingkan dengan awal karirnya dulu ya pendengar ya. Dan yang paling baru, Eclectico, ini berhasil membuat nama Isyana ini sampai ke New York dan juga Los Angeles Amerika Serikat. Wow, luar biasa ya. Jadi albumnya Isyana ini berhasil majeng di Billboard New York dan juga Los Angeles ya pendengar ya. Album ini tampil di semua Billboard di sana ya, dan ini membuat sebuah kabar baik ya, karena Isyana juga share bagaimana dia ini sangat-sangat bangga gitu ya. Jadi Eclectico majeng di New York NLA, itu tulisan yang di pamerkan sama Isyana Saraswati hari Jumat kemarin pendengar. Dan ini juga mendapatkan unggahan positif dari para penggemar dan rekan sama musisi ya. Banyak yang ikutan bangga melihat karya Isyana ini bisa nembus di pusat hiburan dan juga industri kreatif dunia gitu ya. Buat yang belum tahu, Eclectico ini menjadi salah satu proyek musiknya terbarunya Isyana gitu ya. Dan sama seperti namanya ya, album ini juga menghadirkan berbagai warna musik yang mencerminkan identitas Isyana yang juga sampai sekarang juga masih bereksperimen ya, dengan musik rock, punk, pop, bahkan juga opera yang dicampur jadi satu pendengar.

Musicloperie. Musicloperie. Penyanyi kelahiran Bandung, Ruth Sahanaya atau yang akrab disapa Ute, dikenal sebagai salah satu penyanyi senior dengan julukan Diva Indonesia. Berawal dari memenangkan lomba menyanyi, baik tingkat nasional maupun internasional, mengukuhkan Ute sebagai penyanyi dengan teknik bernyanyi yang berkualitas.

0: membuktikan dirinya adalah penyanyi yang profesional. Ute merilis beberapa album dan ikut bernyanyi di festival internasional. Di antaranya adalah album Tak Kuduga di tahun 1989, Yang Terbaik di tahun 1994, Ute di tahun 1996, Berserah Kepada Yesus di tahun 1997, dan Kasih di tahun 1999. Musikopedia.
1: Orangnya nggak terlalu yang ambisius, berharap apalah gitu ya gitu. Jadi buat saya sih kayaknya best achievement buat saya adalah ketika sampai saat ini orang masih menerima saya dan masih bisa diterima oleh masyarakat.

Ute pernah bernyanyi di Yunani dan juga meraih gelar Grand Prix Winner dalam Midnight Sun Song Festival di Finlandia pada tahun 1992. Yang luar biasanya lagi, Ute total berhasil menyabet 4 BASF Award. Musikopedia.

Sama seperti lagunya Runsana ya pendengar, saya tidak akan membuang waktu Anda ya. Tapi untuk malam hari ini segmen requestnya sudah dulu ya. Setelah ini, satu jam terakhir Semarang Malam ini masih akan saya hadirkan dengan informasi dan juga lagu-lagu yang sudah saya siapkan untuk menutup hari Senin ini dengan lebih santai pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar yang masih bersama dengan Pro 1 malam hari ini. Hari terakhir ya, sebelum besok sudah harus beraktivitas. Mungkin banyak sekali long weekend yang sudah diisi dengan berbagai macam kegiatan yang pendengar ya. Nah, kadang tuh ada juga tipe-tipe orang yang gak mau kemana-mana pendengar. Karena zaman sekarang ada sebuah tren baru, yaitu sleep tourism ya. Dimana turis itu berlibur karena hanya ingin tidur saja, tidak mau aktivitas apapun gitu ya pendengar ya. Dan istilah sleep tourism ini juga mulai ramai ya, menjadi tren di pertengahan tahun 2026. Karena memang masyarakat juga sudah mulai sadar pentingnya kualitas tidur dan kesehatan mental di tengah gaya hidup yang serba cepat. Nah, beda sama konsep liburan konvensional yang identik dengan jadwal yang padat atau kunjungan gitu ya. Nah, kalau untuk sleep tourism ini menjadikan istirahat berkualitas sebagai tujuan utamanya. Jadi bagaimana fokusnya itu membuat tubuh dan pikiran benar-benar rileks gitu ya. Dan untuk tekanan gitu ya pendengar ya, banyak masyarakat yang mungkin juga merasa bahwa libur tuh harus jalan-jalan, enggak juga gitu ya. Nah, untuk Anda yang pengen menerapkan konsep wisata tidur di liburan berikutnya gitu ya. Jadi satu, ini bisa mengatur jadwal tidur lebih teratur. Misalkan kalau saya sendiri pendengar, misalkan lagi traveling ke kota luar gitu ya, pokoknya siang itu harus kembali ke hotel untuk tidur ya. Jadi aktivitasnya hanya pada pagi dan juga sore sampai malam. Jadi kalau siang kembali ke hotel tidur dulu gitu ya pendengar ya. Kurangi juga penggunaan ponsel sebelum tidur dan buat suasana kamar lebih tenang. Kadang kita pengen ya untuk beristirahat nggak mikirin hotelnya, malah ini perlu ya, karena Anda akan menghabiskan banyak waktu di hotel Anda. Jadi pilihlah hotel yang sangat-sangat nyaman sesuai dengan budget dan juga bisa membuat Anda semakin rileks ketika liburan.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

yang sekarang lagi asik nontonin Dracin atau drama Cina gitu ya. Kalau kemarin-kemarin kan drakor ini masih menjadi salah satu yang jadi tren gitu ya pendengar ya. Tapi sepertinya Dracin atau drama Cina yang banyak kita temukan di platform online gitu ya, menjadi salah satu magnet di mana turis-turis dunia itu datang ke Cina, tepatnya di Beijing ya pendengar ya. Yang ini mulai memberi sebuah tren di mana banyak turis ini menggunakan baju-baju kaisar permaisuri Cina yang bisa disewa, bahkan juga lengkap dengan make up-nya gitu ya. Ini menjadi salah satu dampak dari popularitas Dracin, khususnya penggemar genre drama kostum gitu ya. Jadi banyak turis-turis berbusana ala Dracin ini jalan-jalan di kawasan Forbidden City Beijing ya. Dan banyak yang mengaku bahwa mereka tuh sengaja mencari tempat-tempat yang berlatar belakang kastil gitu ya pendengar ya, karena terinspirasi dari Dracin. Jadi salah satu dari penyewa kostum di sana ini mengatakan bahwa dalam satu hari ya bisa sampai puluhan orang yang datang di sana untuk mengenakan jubah berhias entah sulaman burung ya, pokoknya seperti kekaisaran Cina gitu ya pendengar ya. Dan tidak hanya di Cinanya langsung tapi juga bahkan di Indonesia ya, ini menjadi salah satu tren tersendiri ketika Dracin atau drama Cina ini mulai mempopulerkan dirinya dan menggeser drama Korea yang selama 10 tahun terakhir juga mendominasi platform digital.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Panji. Yang memiliki nama asli Erdian Aji Prihartanto memulai karir musiknya sebagai vokalis grup musik Drive pada awal 2000-an. Band Drive dikenal dengan lagu-lagu hit seperti Bersama Bintang yang sempat populer di radio-radio Indonesia. Namun pada tahun 2011, Anji memutuskan untuk meninggalkan band dan memulai perjalanan solonya.

Karir solo Anji dimulai dengan merilis album luar biasa pada tahun 2011 yang berisi lagu-lagu hits seperti Ternyata Cinta dan Berhenti di Kamu. Dengan suara khasnya dan lirik-lirik yang personal, Anji berhasil menarik perhatian pendengar yang lebih luas. Album ini berhasil mencetak kesuksesan komersial dan semakin mengukuhkan namanya sebagai penyanyi solo yang

2014, Anji merilis album self-title Anji yang semakin memperlihatkan kematangan musikalitasnya dengan berbagai tema dan gaya musik yang lebih beragam. Lagu-lagu seperti Tentang Rasa dan Resah Tanpamu menjadikannya sebagai salah satu musisi yang tetap relevan di tengah perubahan industri musik. Jangan

Dan berkarya di dunia musik, Anji juga aktif di dunia digital, terutama di platform YouTube. Melalui channel YouTube-nya, Anji sering berbagi pengalaman hidup, wawancara dengan musisi lain, dan konten-konten inspiratif yang membuatnya semakin dekat dengan penggemar dan meningkatkan basis pengikutnya secara signifikan.

Saat ini Anji terus berkarya dengan merilis lagu-lagu baru dan proyek-proyek musik lainnya. Anji banyak berkolaborasi dan menulis untuk beberapa musisi termasuk Judika, Liodra, dan

Dengar hari Minggu, hari Senin bahkan ya, sudah akan berganti. Dan besok untuk Anda yang sudah harus beraktivitas lagi, selamat menjalankan hari Selasa ya. Kami akhiri dulu perjumpaan kita pendengar, dan untuk Anda semuanya tetap mendengarkan siaran Pro 1 ya. Saya Aldi pamit, saya ucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

Orang yang benar-benar hebat dalam sejarah tidak pernah ingin menjadi hebat untuk diri mereka sendiri. Yang mereka inginkan hanyalah kesempatan untuk berbuat baik bagi orang lain dan dekat dengan Tuhan. Muhammad Ali.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Selamat pagi teman-teman yang bertugas, mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Inilah RRI Semarang. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Program 1. Kembali mengudara melalui 89 MHz. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Edisi hari Selasa, 2 Juni 2026, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konteks sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali pendengar, saya Galih Aji siap hadir untuk menemani segala aktivitas Anda pada 2 Juni 2026 hari Selasa hari ini pendengar. Semoga semua segala rencana yang Anda persiapkan untuk menjalankan bulan Juni ini bisa berjalan lancar, resolusinya bisa segera tercapai pendengar, dan pastinya juga untuk diri sendiri bahagia selalu dan semangat selalu pendengar. Ragam informasi dan juga musik terbaik kami akan hadirkan hingga nanti di jam 10 siang. Dan untuk memulai jumpa kita pada Semarang pagi ini, kami akan hadirkan sajian mutiara pagi, satu tema Tauhid Rububiyah sebagai kesadaran bertuhan bersama dengan dosen FAI Unisula, Ustadz Muhammad Muhtar Arifin Solah yang sudah terhubung bersama dengan kami di line telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik
1: Ustadz. Alhamdulillah
0: sehat-sehat. Oke, sehat-sehat selalu Ustadz ya. Oke, sekaligus kami juga akan ajak ada pergar yang mau bergabung pada perbincangan pagi hari ini. Silakan WhatsApp 081-6666-886 atau juga di line telepon kami 024-831-6686 serta tensi Anda melalui kolom live chat aplikasi RRI Digital. Baik Ustadz, mengenai Tauhid Rububiyah sebagai kesadaran bertuhan, monggo di awal bisa memberikan sebuah pengantar.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jemaah sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita ketemu lagi Selasa pagi dengan saya Pak Mukhtar. Kita pagi ini bahas tentang hal yang sangat penting dan sangat mendasar, itu tentang tauhid. Dan salah satu tauhid yang kita bahas ini merupakan tauhid yang mendasari dalam kehidupan manusia, yaitu tauhid rububiyah. Sebagai kesadaran bertuhan. Tauhid rububiyah sebagai kesadaran bertuhan. Tauhid kita kata wahada yuahidu tauhidan. Wahada yuahidu itu mengisahkan. Mengisahkan atau meyakini satu, yaitu Allah. Tauhidan, ya, tauhid itu maknanya keyakinan satu, yaitu kepada Allah. Allah itu tunggal satu di dalam wujudnya atau hakikatnya, di dalam sifatnya, di dalam karakternya, di dalam perintahnya, di dalam aturannya. Nah, dalam makna yang luas, jemaah sekalian, tauhid itu ya bisa bermakna unity of Godhead, yaitu kesatuan ketuhanan, ya. Unity of humanity, jadi kesatuan kemanusiaan. Kemudian kesatuan-kesatuan yang lain. Nah, kata rububiyah itu dari kata robbun. Robbun yang artinya Tuhan, sang pencipta, pengatur, pengelola, pendidik, yang maha menumbuhkan. Ya. Jadi yang mencipta, menguasai alami dan segala apa adanya di alam ini, Allah yang mengatur, termasuk dalam diri manusia. Nah, jemaah sekalian, tauhid rububiyah itu tauhid yang mendasar, yang kalau ada anak tangga tauhid itu dia tauhid yang bawah, paling bawah. Jadi mempelajari tauhid itu dari pertama di surah Al-Ikhlas, ayat pertama itu tauhid, ayat terakhir tauhid juga. Kemudian di hadis disebutkan sepertiga Al-Quran itu nilainya sama dengan membaca sekali Al-Ikhlas. Membaca tiga kali Al-Ikhlas sama dengan nilainya Al-Quran. Hingga dari sini ayat pertama Al-Ikhlas merujuknya ke surat pertama Al-Quran. Ayat terakhir Al-Ikhlas merujuknya ke surat terakhir Al-Quran. Yaitu surat terakhir Al-Quran itu An-Nas, surat pertama jadi Al-Fatihah. Sehingga ada segitiga surat tauhid, yaitu surah Al-Ikhlas merujuk ke surah Al-Fatihah. Kemudian juga ayat terakhir Al-Ikhlas merujuk ke surah An-Nas. Itu menjadi segitiga sama sisi surah tauhid. Jadi belajar tauhid dari tiga surat itu akan dihasilkan nanti namanya anak tangga tauhid, urutan empat tauhid. Yang paling bawah ada tauhid rububiyah, yang di atasnya asma wa sifat, yang lantai tiga itu tauhid mulkiyah, yang lantai atas itu tauhid uluhiyah. Jadi rububiyah yang paling bawah, di Al-Fatihah ada Rabbil Alamin. Kemudian di surah An-Nas ada Rabbin Nas. Asma wa sifat di surah Al-Fatihah ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian di surah An-Nas ada Al-Malik. Malikin Nas Al-Malik. Ya, penguasa manusia. Sekaligus Al-Malik menjadi tauhid yang ketiga, yaitu tauhid mulkiyah yang lantai tiga. Tauhid mulkiyah Malikin Nas, sedangkan di surah Al-Fatihah kita baca Maliki Yaumiddin. Atau mimnya panjang, Maliki Yaumiddin. Kalau mimnya pendek, Malikin Nas, penguasa manusia. atau Malik Yaumiddin itu penguasa hari pembalasan. Kalau mimnya panjang Malik Yaumiddin, itu artinya yang maha memiliki. Pemiliknya cuma satu ya Allah, menguasanya cuma satu yaitu Allah. Kemudian yang paling atas, tauhid paling tinggi, tauhid uluhiyah. Uluhiyah dari kata ilahun, Tuhan yang disembah, Tuhan yang diabdi, yang dicintai, ditaati, diikuti aturannya. Kemudian di dalam surah An-Nas kita baca ilahinna. Allah itu ilahinna, Tuhan sesembahan manusia. Jadi manusia yang pantas ditaati, Tuhan yang pantas ditaati itu hanya Allah. Yang dicintai, yang diibadati hanya Allah. Kemudian kita rumuskan la ilaha illallah. Nah itu tauhid uluhiyah yang ada di rukun Islam pertama. Sementara itu kemudian di dalam surah Al-Fatihah kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Itu ungkapan tauhid uluhiyah. Ini tauhid yang paling tinggi, tingkat tinggi tauhid uluhiyah. Nah, jemaat sekalian, rahimakumullah. Saya fokus di tauhid yang awal yaitu rububiyah, Allah sebagai Rabbun, Tuhan yang mencipta, mengatur, mengelola, mendidik, menumbuhkan manusia. Ini disebut Rabbun Nas. Seluruh sistem di tubuh kita, struktur fungsi tubuh kita semuanya, ya sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem otot, ya sistem tulang dan sebagainya, sebagainya, semua hanya Allah yang menyusun, yang mengatur. Allah yang menimbulkan lapar, haus. Allah yang menciptakan bahan lapar. Allah menciptakan paru-paru digunakan untuk menghirup oksigen, mengeluarkan CO2 untuk bernafas. Allah yang ciptakan oksigennya. Allah yang ciptakan CO2-nya. Sebagainya. Itu Rabbuna. Kemudian Rabbul Alamin di surah Al-Fatihah. Artinya Allah itu satu-satunya sang pencipta, penguasa, pengatur, pengelola, pendidik. Yang menumbuhkan alam dan isinya semuanya. Ya, dari nutfah sperma di perut ibu, perut wanita, berubah menjadi alaqah, gumpalan darah, mudghah, gumpalan daging. Diberi idom, idom itu tulang. Kasaunal idoma lahma, tulang dibungkus dengan daging. Kemudian Allah ciptakan dalam 9 bulan di rahim ibu itu menjadi khalqan akhar, penciptaan yang beda. Sudah membentuk manusia, tapi walaupun kecil, kemudian lahirlah bayi. Ketika di rahim, nyawa masih dimasukkan, Allah tanya, ini nanti dicek di surah Al-A'raf 172 sampai 174. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabbun kamu? Ini kalimatnya Rabbun. Bukankah aku ini Rabbun kamu? Bukankah aku ini Tuhan yang mendidik, mengelola, mengembangkan ya dari sperma menjadi bayi ya, mendidik mata melihat, mendidik telinga mendengar ya, mendidik kaki berjalan dan sebagainya. Bukankah aku kalu semua bayi itu menjawab balas dakinah. Kami bersaksi apa ya Allah engkau sebagai Rabbun kami. Ini artinya bayi sebelum lahir sudah bersyahadat, yaitu bersyahadat tauhid rububiyah. Ini berlaku untuk bayi siapapun, manusia dimanapun, siapapun dimanapun. Karena semua manusia ciptaannya Allah. Semua bayi manusia ciptaannya Allah. Sehingga begitu lahir bayi dari perut ibu itu, berstatusnya muslim dengan syahadat. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang lahir itu atas dasar fitrah itu ad-dinul Islam, bawaan asli dari Allah yaitu Islam. Fa'abawahu, maka orang tuanya yahwitanihi, menjadikan anak itu Yahudi, Yumasirahnihi, menjadi Nasrani, Yumajisani, Yumajisani. Ya, lahir sebagai Muslim, dia berubah karena orang. Nah, maka mari kewajiban kita, karena Islam itu sebagai merek asli dari Allah, bawaan asli dari Allah, juga kita sebagai orang tua, sebagai guru, yang menjaga anak-anak kita, menjaga murid-murid kita, anak muda kita, menjaga supaya merek asli Al-Islam itu tetap ada sampai mati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Demikian pengantar singkat saya, monggo Mas.
1: Baik, nanti akan kami bahas lebih lanjut Ustadz ya.
0: Volumenya dibesarkan Mas.
1: Baik, baik Ustadz. Dan nanti akan kami bahas lebih lanjut ya untuk tema pada pagi hari ini, sekaligus juga Anda pendengar. Line telepon kami buka di 0248316686 atau juga di WhatsApp 0816666886, dan silakan untuk Anda pendengar melalui aplikasi RRI Digital sampai jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat pada sajian Mutiara Pagi.

0: Line telepon kami buka pendengar untuk Anda yang mau bergabung pada sajian Mutiara Pagi edisi kali ini. Silakan di 0248316686 atau berkirim lewat pesan teks WhatsApp juga boleh ya. 0816666886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik Ustadz, sudah ada yang bergabung. Kami coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mas Bali. Sehat?
0: Ya, sehat Pak Yarto. Pak Yarto sehat juga ya.
1: Ya, amin. Doa penjenengan bersama tim penyelam di studio bersatu. Ya. Assalamualaikum, Sugeng Kenjang, Pak Ustaz Soleh. Sehat, G?
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Yarto.
1: Amin. Dua, Pak Yarto. Mengatakan, Bapak, Ustaz, sesuai dengan topik tadi, Pak Ustaz memaparkan bahwa semua syarat-syarat mungkin menjadi apresiasi kita semua. Begini, Bapak mengatakan tauhid rububiyah ini adalah keyakinan dan kesadaran batin bahwa Allah SWT adalah satu-satunya pencipta, penguasa, dan pengatur alam semesta. Kesadaran bertuhan ini kan mencakup mutlak bahwa Allah yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, dan mengatur segala urusan seluruh makhluk. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustadz. Apa yang menjadi fokus utama dalam tauhid rububiyah dan korelasinya ada berapa tauhid uluhiyah dan mohon contohnya Pak Ustadz. Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yarto untuk atensinya. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ustadz silakan.
2: Terima kasih Pak Yarto. Jadi tauhid itu ilmu yang sangat mendasar dan sangat luas. Saya katakan ini ilmu kurikulum seumur hidup ya. Jadi ini pernah saya sampaikan di kampus kami ke anak-anak pesantren mahasiswa itu ya. Kita diberi waktu ngajar tauhid itu 2 semester nggak selesai, 1 tahun ya tidak selesai. Maka secara global begini, jadi apa yang saya sampaikan tauhid rububiyah ini tauhid yang paling bawah ya, berlaku untuk semua manusia. Jadi di dalam tadi Al-A'raf 172 sampai 174, tolong jangan buka ya, nanti buka di sini waktunya nggak cukup. Jadi dan ditambah lagi 30 Ar-Rum ayat 30. Ya, Ar-Rum ayat 30. Nah, jadi kesadaran tentang ketuhanan itu berlaku untuk semua manusia. Jadi jenengan tanya kepada siapa saja. Tanya kepada Pak Kiai, Pak Pendeta, Pak Biksu, tokoh Konghucu dan semua orang lah. Ditanya dengan pertanyaan yang sama, nanti jawabannya akan sama. Apakah bapak-bapak ini percaya bahwa alam ini ada yang menciptakan, mengatur, mengelola, dan sebagainya? Semua akan jawab pertanyaan. Ya inilah bawaan tauhid rububiyah. Ini namanya kalau dalam Islam, fitrah diniyah. Fitrah diniyah yang mengarahkan pada kesadaran Tuhan, ya. Jadi banyak orang yang hidupnya nggak kenal Tuhan, tapi ketika mau tenggelam di laut, ya, seperti kapal Titanic itu, ya, mau mati baru nyebut God, dan sebagainya. Jadi kesadaran tadi, Allah itu Rabbun, Allah itu sang pencipta, penguasa, pengelola, mengatur. Karena hanya Allah yang menciptakan manusia dari setiap mimma indafik kalau di dalam surah At-Tariq yahluju mimba ini sulbi wa tara'id. Jadi ma indafik itu air yang munkerat surat gitu. Kemudian itu diambil dari antara tulang punggung dan tulang dadanya manusia laki-laki. Ya, berubah menjadi alaqah, mudghah dan sebagainya sehingga 8 bulan, 9 bulan lahirlah sebagai manusia mini, sebagai bayi. Nah, itu kesadaran. Jadi kemudian ya seperti tadi kembali Al-A'raf ya nanti baca 172-174 itu. Jadi manusia itu bayi muslim lahir berubah karena terutama orang tua. Ya kemudian ya Islam itu ibaratnya ya bawaan asli dari Allah. Ya kemudian kalau tauhid yang lain nanti dibaca ya, jadi kembali ke segitiga tauhid ya. Jadi di Al-Ikhlas, kemudian ke Al-Fatihah dan An-Nas. Tiga surat itu ngaji tauhidnya, dari itu akan menghasilkan empat tauhid secara berurutan. Seperti saya gambar sebagai anak tangga tauhid ya. Tauhid rububiyah itu kata Rabbil Alamin, kata Rabbunas, asma wa sifat itu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik, Al-Mulkiyah Al-Malik Malikinnas, Maliki Yaumiddin. Kemudian tauhid uluhiyah ilahun, Tuhan sesembahan. Ya ilahinnas ya, Tuhan sesembahan manusia. Kemudian kita baca di Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu janji kita kepada Allah. Tauhid ulu, tauhid yang paling tinggi. Jadi orang bersyahadat tauhid uluhiyah, rukun Islam yang pertama, dia berjanji akan naik ke tangga tauhid yang paling tinggi itu. Maka setelah syahadat itu, baru mulai langkah untuk kemudian sholat, zakat, haji, berbuat baik, ya dan sebagainya. Ngapain mas?
0: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk Pak Yarto yang sudah bergabung pada telepon pagi hari ini. Ustadz, terkait dengan hakikat dan konsep tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian untuk penerapan dalam keseharian kira-kira seperti apa untuk caranya, Ustadz?
2: Ya, penerapannya itu setiap amal kita itu salah satu kriteria amal soleh tersebut amal imaniyah. Amal berdasarkan pada iman kita. Kepada siapa? Ya, rukun iman. Iman kepada Allah, ya, kepada para pembantunya Allah, kepada firman-Nya Allah. Iman kepada utusannya Allah, iman kepada rencana Allah untuk manusia yaitu hari kiamat, iman kepada kodok-kodoknya Allah. Jadi apapun dimanapun, melakukan apapun, kita harus selalu nyambung kepada Allah. Punya kesadaran bahwa mata saya, telinga saya, tubuh saya, Allah yang ciptakan. Ya. Kemudian semua di sekitar kita, makanan, alam, apa yang kita butuhkan, apa yang di alam ini semua ciptaan Allah, semua yang ngatur Allah. Dan hanya Allah. Ya, ya itulah kriteria pertama tauhid rububiyah sebagai Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang sebenarnya itu Tuhan yang menciptakan manusia, menciptakan air, matahari, api, batu, tanah, dan sebagainya, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Ngatakan mas?
0: Baik. Kami coba cek yang sudah bergabung pagi hari ini melalui WhatsApp dari Pak Irfan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ustadz. Kalau boleh tahu sebenarnya untuk kita konsisten tauhid rububiyah ya, seperti tadi yang dijelaskan, caranya seperti apa? Karena terkadang manusia ini memiliki sifat yang kadang baik, kadang juga lupa akan upaya tauhid yang sudah dijelaskan tadi. Seperti apa untuk perjalanannya Ustadz? Silakan.
2: Ya, jadi tauhid rububiyah itu tauhid awalannya. Jadi awalan manusia itu, ya, kalau dalam Islam sejak lahir sudah dikumandangkan azan dan iqamah di kedua telinga bayi itu. Itu kenalan awal tentang Allah. Ya. Kemudian tentu kewajiban orang tua kita karena bayi lahir sudah membawa cap asli dari Allah yaitu al-Islam. Islam itu artinya menyerahkan diri tunduk patuh pada Allah. Ya, bahwa tubuh kita, mata, telinga, dan sebagainya, semua bagian tubuh itu melakukan fungsinya, itu asli dari Allah. Dua mata melihat, telinga, dua telinga mendengar, mulut bicara, makan, minum, kaki di bawah, berjalan, berlari, otak berpikir, dan sebagainya, itu asli buatannya Allah. Ya, maka itu fitrah dininya. Dan tubuh kita manusia, menyerahkan diri duduk patuh pada aturannya Allah itu. Tidak ada mata yang mogok enggak mau melihat. Maunya tukar kerjaan sama telinga. Ya. Sehingga telinganya melihat, kemudian matanya mendengar. Oh, enggak ada. Karena Allah menghendaki telinga itu mendengar, mata itu melihat. Kemudian telinga kita, mata kita menyerahkan diri duduk patuh. Menyerahkan diri duduk patuh itulah Islam. Aslama yuslimu Islam. Matan mas, itu aja.
0: Baik. Dan kekusyukan ini kadang juga menjadi salah satu tantangan Ustadz ya. Kira-kira seperti apa untuk cobaan yang mungkin akan dihadapi kaum muslimin untuk berusaha mengamalkan tauhid rububiyah ini?
2: Ya, sebenarnya untuk tauhid rububiyah ini tantangannya belum begitu besar ya. Karena semua manusia itu punya kesadaran tentang Tuhan. Ya. kesadaran sang pencipta dirinya, pencipta alam, pencipta langit, mengatur langit, itu kesadaran itu setiap orang itu banyak potensi itu. Itulah tadi diisi surah Al-A'raf 172 tadi. Ya. Setiap manusia itu punya kesadaran itu. Ya. Paling enggak misalnya walaupun dalam kehidupan sehari-hari dia tidak mengenal Tuhan, mengaku ateis. Ya. Ateis itu orang yang membohongi dirinya sendiri. Sebab kalau orang ateis itu kalau sudah mau mati, tenggelam di laut, ya kayak di kapal Titanic mau tenggelam balik, banyak yang bilang God, God, God. Padahal setiap harinya enggak mengenal itu Tuhan. Itu artinya apa? Termasuk Fir'aun ya, ada di Quran disebutkan ya, bahwa Fir'aun itu mengaku dirinya Tuhan. Ketika mau mati, tenggelam di laut merah, mau mati, sakaratul maut, dia baru mengakui Tuhannya Musa. Itu artinya potensi di hati yang sangat dalam, tauhid rububiyahnya itu muncul. Muncul dalam keadaan mau mati itu, baru muncul, baru mengakui. Tapi itu semua sudah terlambat, karena pintu tobat sudah tertutup kalau siapa seperti itu. Ya. Nah itu mengingatkan manusia. Ini tauhid itu nanti masih diteruskan ke tauhid tangga 2, tangga 3, tangga sampai tertinggi tangga 4 yaitu uluhiyah la ilaha illallah.
0: Baik, nanti akan kami bahas lebih lanjut lagi Ustaz ya, dan kembali bacakan untuk beberapa pendengar yang sudah bergabung. Silakan juga untuk Anda pendengar, line telepon masih kami buka di 024-831-6686, WhatsApp 081-666-6886, atau di aplikasi RRI Digital. Tersisa satu segmen lagi untuk sajian Mutiara Pagi edisi hari ini pendengar. Jangan sampai ketinggalan, tetap bersama dengan kami.

0: Pendengar, kita masuk pada segmen terakhir sajian Mutiara Pagi edisi kali ini. Dan Ustadz, langsung kami bacakan yang sudah bergabung di WhatsApp pada pagi hari ini ya. Dari pendengar tidak menyertai nama, 0857-4632 sekian. Selamat pagi, apakah Tauhid ini juga salah satu ilmu untuk kita bisa bersyukur dengan kekuasaan Allah dan juga bersyukur dengan apa yang sudah Ia ciptakan? Monggo Ustadz.
1: Ya, betul. Jadi tauhid itu ilmu wajib bagi seorang muslim, wajib dan esensi ya, yang sangat mendasar, yang harus dipelajari. Karena ini tauhid itu makrifatullah, ilmu tentang makrifatullah, ilmu tentang mengenal Allah. Kita manusia itu harus kenal dengan siapa yang menciptakan kita, siapa yang menghidupi kita, siapa yang menciptakan makanan, minuman kita, oksigen kita yang kita hirup. Kita harus mengenal dengan ilmu tauhid. Pengenalan pertama dengan tauhid rububiyah. Ya, kesadaran Tuhan ada yang menciptakan, mengatur alam ini. Di Quran banyak ayat, ya. Misalnya nanti di surah Al-Yuhruf ayat 87. Yuhruf 87 ya. Wala in ta'lamu man khalaqakum. Ya. Dan sungguh jika kalian ditanya itu, bertanya kepada mereka, ya. Manusia tanya itu. Siapa yang menciptakan kamu? Siapa yang menciptakan mereka manusia? La yaqulun Allah. Manusia siapapun tanya, siapa yang menciptakan kamu? Dia akan menjawab Tuhan. Atau kalau dalam Islam itu, terminologinya ya Allah. Kul huwallah. Ya, katakanlah dia Tuhan sebenarnya adalah namanya Allah Ahad yang Esa. Jadi kembali ke ayat tadi. La yaqulun Allah. Maka sungguh mereka akan menjawab Allah. Wa anna yufakun. Ya, ya mereka mengapa mereka tidak pada berhati itu. Ya. Jadi satu lagi ayat lain misalnya. Ya. Tadi Ayyuhruf 87, sekarang di Al-Ankabut 63. Al-Ankabut 63. Wala in sa'altahu man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bil ardi min ba'di mautiha. Ya. Dan sungguh jika kalian menanyakan kepada mereka, siapa yang menurunkan air dari langit, kemudian menghidupkan dengan air itu bumi menjadi subur, menjadi bisa ditanami dan seterusnya. La yaqulun Allah. Maka mereka tentu sungguh akan menjawab Allah. Bal aktsaruhum la yaqilun, tetapi kebanyakan manusia itu tidak tahu. Ya. Jadi kebanyakan manusia itu ya, tidak tahu atau tidak sadar, termasuk tidak iman bahwa alam ini yang diciptakan Allah. Itu terminologi yang dipilih Allah ya di dalam surat Al-Ikhlas. Jadi Tuhan yang sebenarnya itu ya di Al-Ikhlas itu, ikhlas itu artinya murni asli. Ya. Surat yang menjelaskan tentang Tuhan yang murni asli. Kul huwallah, katakanlah dia Tuhan yang asli itu namanya Allah, akad sifatnya. Allah Samad, dia itu tempat bergantung semua makhluk. Dan seterusnya nanti dilihat juga di surah Al-Ikhlas. Matan Mas.
0: Baik, kami lanjutkan juga Ustadz di sini dari Pak Gunawan yang ada di Semarang Tengah. Kira-kira seperti apa untuk kita bisa terus konsisten dengan amalan Tauhid tadi? Baik, tadi sudah dijelaskan Ustadz ya dari Pak Gunawan ya. Ingin ditekankan sekali lagi, monggo.
1: Jadi, ilmu tauhid itu sangat luas ya. Kurikulum seumur hidup setiap hari kita belajar tauhid mengenal Allah. Kita awali dengan tauhid rububiyah, Rabbul alamin, Rabbuna. Ya, kesadaran tentang Tuhan sang pencipta pengatur alam. Ya, kemudian terus ditingkatkan ya sampai kepada tauhid paling tinggi, la ilaha illallah. Kita menyembah, mengabdi hanya kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus sadar, kita makan minum itu mulut, lidah, gigi yang menciptakan Allah. Ya, makanan, minuman, bahannya, airnya, ya, kambingnya, ya, kita bisa makan sate, gulai itu, ya, kambing itu Allah yang ciptakan kambingnya. Itu kesadaran kepada sang pencipta, itu kesadaran mendasar setiap orang itu harus begitu. Harusnya begitu. Jadi awali dengan kesadaran Allah sang pencipta, pengatur, pendidik yang menumbuhkan alam semesta ini. Ngatain, Mas.
0: Baik. Sebenarnya juga masih banyak yang mau bergabung Ustadz, tapi terakhir bisa memberikan pesan untuk penutup pada jumpa kita edisi kali ini, monggo Ustadz.
1: Iya, jemaah sekalian, sekali lagi ini seri pertama, insya Allah nanti kapan dilanjutkan tentang tauhid, yaitu tauhid rububiyah, keyakinan satu hanya Allah yang menjadi Rabbun, yang menjadi Tuhan, yang mencipta, mengatur, menguasai, mendidik, menumbuhkan alam ini. Allah itu murabbi. Murabbi itu pendidik yang sesungguhnya. Allah itu mendidik mata kita bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa makan, minum, bicara, kaki bisa tegak, berdiri, berjalan. Allah yang mendidik matahari memancarkan sinarnya. Allah yang mendidik bumi itu punya gravitasi, rotasi, revolusi. Allah yang mendidik air kalau disiram api, api kalau disiram air mati, api kalau disiram bensin menyala, itu semua atas didikan Allah semua. Tumbuh-tumbuhan mulai dari gabah, padi itu tanam, dipelihara 4 bulan kemudian menghasilkan padi, itulah Allah yang mendidik pertumbuhan itu semua itu. Itu keyakinan mendasar. Demikian jemaah sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Wa'alaikum minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk pencerahan yang sudah dihadirkan pada pagi hari ini. Insya Allah bisa menjadikan salah satu kunci untuk kita semakin yakin akan kekuasaan Allah dan juga semakin yakin dengan segala rezeki yang Dia berikan melalui ilmu tauhid. Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda Tauhid Rububiyah sebagai kesadaran bertuhan bersama dengan perwakilan dari FAI Unisula, Ustadz Muhammad Muhtar Arifin Soleh, yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, segera kami hadirkan untuk Anda update informasi terkini melalui program Lintas Pagi. Tetap bersama dengan kami.

Saya selaku Ketua Umum NBCI Kota Semarang, sebuah organisasi olahraga disabilitas, mengucapkan dan mengapresiasi kepada RRI Radio Republik Indonesia yang menyiapkan siaran Piala Dunia di tahun 2026, dan ini bisa membawa semangat bagi masyarakat Indonesia bagaimana kita bisa berprestasi dan membawa ke seluruh dunia lewat olahraga. Salam olahraga dan sukses selalu, jayalah selalu RRI. Terima kasih.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.

0: Kita sebagai anak bangsa harus berbakti, mengikuti arah langkah dari sila ke sila sampai sila kelima sebagai penuntun kita dalam berbangsa dan bernegara.
1: Moderasi bukan berarti mendangkalkan akidah, melainkan menjaga cara pandang, praktek beragama kita tetap berada di jalur tengah.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, Wakil Bupati Batang Suyono menghimbau masyarakat Kabupaten Batang dapat menerapkan makna dari sila-sila Pancasila. DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong penguatan moderasi beragama di tengah penduduk yang majemuk. Saya Galih Aji menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Wakil Bupati Batang Suyono menghimbau masyarakat Kabupaten Batang dapat menerapkan makna sila-sila dari Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam kehidupan sosial. Berikut laporan dari Heri Kisyanto.
1: Bahwa Pancasila sebagai landasan dasar.
2: Peringatan hari lahir Pancasila diikuti secara hikmat dengan membawa pesan moral Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia. Dalam arahannya, Wakil Bupati Batang Suyono mengharapkan masyarakat Kabupaten Batang mampu mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sosial. Ia berpesan sebagai anak bangsa, Pancasila menjadi arah dalam menuntun kehidupan berbangsa dan bernegara. Semangat yang diusung adalah mampu menjaga perdamaian dengan mengedepankan prinsip toleransi.
1: Bangsa kita sebagai ideologi bergandengan dengan Undang-Undang Dasar 45, kita sebagai anak bangsa harus berbakti, mengikuti arah langkah dari sila ke sila sampai sila kelima sebagai penuntun kita dalam berbangsa dan bernegara, menjalani kehidupan berdampingan dengan siapapun yaitu yang ada di sekitar kita. Jadilah manusia yang toleran, jangan sampai menjadi manusia yang intoleran. Karena akan menyesatkan diri kita, menjadikan kita saling membenci, dan menjadikan kita tidak saling membantu. Maka sekali lagi, hidupkan kembali gotong royong, kerukunan, kebersamaan.
2: Sebagai generasi muda, Laura Queen, siswi SMA Negeri 2 Batang, merasa memiliki kewajiban untuk menjaga konsistensi dalam mempertahankan semangat jiwa Pancasila. Diakuinya, perjuangan generasi muda saat ini tidaklah mudah karena banyaknya tantangan yang dihadapi.
3: Adanya hari peringatan Hari Pancasila ini sebagai momentum yang pas untuk kita anak muda untuk kembali mengingat bahwa kita juga harus membawa nama masa depan bangsa Indonesia.
4: Dan kamu sendiri sebagai generasi muda apa tindakan yang disuruh apa misalnya? Tadi apa? Paskibraka apa? Kompetisi apa?
3: Iya, saya Paskibraka angkatan 2024. Jadi di Paskibraka kita juga diajari untuk cinta tanah air, cara menjaga diri, gimana sih menjadi generasi penerus bangsa yang baik dan benar. Semoga slogan Indonesia Emas 2045 itu jadi nyata.
2: Sebagai generasi muda, Laura dan seluruh masyarakat Kabupaten Batang selayaknya berperilaku positif yang dapat diaplikasikan dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan sehingga menjadi pribadi yang senantiasa bermanfaat bagi lingkungannya. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong penguatan moderasi beragama di tengah penduduk yang majemuk. Berikut laporan dari Bahtiar Rifai.
5: Moderasi beragama menjadi penting karena ia nanti
6: DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong penguatan moderasi beragama di tengah penduduk Jawa Tengah yang majemuk. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Setiari Nugroho mengatakan moderasi beragama berperan sebagai katup pengaman agar masyarakat tidak mudah terseret dalam paham ekstrem kanan maupun kiri. Setiari Nugroho kemarin menerangkan, Jawa Tengah masih memiliki modal besar dalam memperkuat moderasi beragama, salah satunya adalah kearifan lokal gotong royong. Ia menegaskan moderasi beragama menjadi kunci penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama.
5: Moderasi beragama menjadi penting karena ia nanti berfungsi sebagai katup pengaman. Moderasi bukan berarti mendangkalkan akidah, melainkan menjaga cara pandang, praktek beragama kita tetap berada di jalur tengah.
6: Setiari Nugroho menjelaskan, derasnya arus informasi di era digital memungkinkan sebuah peristiwa di suatu daerah dengan cepat menyebar ke daerah lain. Menurutnya, jika yang tersebar adalah sesuatu yang tidak benar, maka dapat memicu ketegangan apabila masyarakatnya tidak memiliki pemahaman yang baik tentang toleransi dan moderasi beragama. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Muhammad Saleh mengatakan, cepatnya arus informasi seringkali dimanfaatkan untuk membuat perpecahan di masyarakat. Ia menilai beberapa hal yang terjadi di media sosial seringkali terbawa ke dunia nyata, sehingga menurutnya pemahaman akan toleransi dan kerukunan menjadi hal yang penting.
7: Toleransi itu bukan hanya dalam konteks beragama, perbedaan suku, tapi juga saya kira toleransi dalam kehidupan sehari-hari, konteks sekarang ini juga menjadi penting gitu ya. Tantangan saat ini adalah bahwa istilahnya munculnya sekarang ini beberapa aliran-aliran itu sangat eksklusif.
6: Lebih lanjut, Saleh menjelaskan perlu ada kebijakan dari pemerintah untuk memperkuat persatuan, toleransi antar kelompok masyarakat, antar suku, hingga antar pemeluk agama. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti komentar dengan topik makna lahirnya Pancasila. Laporan disampaikan oleh Agus Herianto.
8: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
9: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Makna lahirnya Pancasila sangat berdasar dan menjadi landasan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila lahir untuk menjadi fondasi utama dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Segala aturan, pemerintahan, dan kehidupan berbangsa harus berpedoman pada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia terdiri dari ribuan pulau, beragam suku, agama, ras, dan budaya. Lahirnya Pancasila bermakna sebagai penyatu keberagaman ini, agar perbedaan tidak menjadi pemisah melainkan kekuatan bangsa. Pancasila menjadi identitas Indonesia yang membedakan negara ini dengan bangsa lain. Nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi adalah karakter asli bangsa yang dirumuskan dalam sila-sila Pancasila. Lahirnya Pancasila juga bermakna sebagai arah tujuan negara, mewujudkan masyarakat yang beriman, beradab, bersatu, demokratis, dan adil secara sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menatap masa depan dengan Pancasila di dada, semakin dewasa bangsa ini, semakin kita butuh nilai-nilai dasar untuk menjaga.

0: Penemuan 4 wisatawan asal Ambarawa yang meninggal dunia di dalam tenda glamping Posong Temanggung mengejutkan masyarakat. Kepolisian menduga para korban meninggal akibat keracunan dan hipotermia. Berikut laporan dari Eka Gunadarma.
1: Jadi katanya ya kurang fit itu keracunan itu. Untuk menyatakan keracunan atau tidak rumah sakit nanti karena diotopsi.
2: Tragedi yang menimpa satu rombongan keluarga asal Ambarawa di kawasan Taman Wisata Alam Posong, Kabupaten Temanggung, menyisakan duka mendalam bagi kerabat. Petugas wisata menemukan Muhammad Ali Munawar, Ma'firah, Alvino Evan Hakim, dan Bagas Amar Hakiki meninggal dunia di dalam tenda pada Rabu sore. Menurut keterangan perwakilan keluarga, mereka awalnya menerima kabar bahwa rombongan mengalami kecelakaan saat pamit pergi berwisata. Namun, polisi justru mendapati indikasi bahwa para korban meninggal akibat keracunan. Guna memastikan penyebab pasti kematian, tim medis rumah sakit saat ini masih mengotopsi jenazah para korban.
3: Tahu kecelakaan, benar-benar yang saya akui langsung dari sana dulu keracunan, tapi kan belum tahu keracunannya apa, belum tahu.
2: Unit Inafis Polres Temanggung bersama tim medis Puskesmas Kledung telah menggelar olah tempat kejadian perkara. Petugas menemukan keempat korban dalam posisi tangan saling menggenggam dan mendapati busa di mulut korban. Polisi menduga para korban meninggal akibat keracunan yang disertai hipotermia. Sementara itu, kepergian para korban, khususnya Bagas Amir Hakiki, sangat mengejutkan rekan-rekan sekolahnya. Teman korban mengungkapkan bahwa almarhum, yang merupakan alumni SMA Negeri 1 Salatiga tahun 2022, tersebut merupakan sosok supel dan aktif berorganisasi.
4: Gak pernah punya musuh selama SMA. Ya, ngayomi teman-temannya lah. Jadi makanya banyak teman-teman SMA yang datang juga buat mengantar Bagas ke rumah. Ikut organisasi juga sih, Pak. Jadi temannya banyak ya. Dari
2: Satreskrim Polres Temanggung kini terus menangani kasus tersebut dan berkoordinasi dengan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah guna menangkap fakta sebenarnya. Dari Salatiga, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puluhan kasus 3C atau pencurian dengan pemberatan curat, pencurian dengan kekerasan curas, hingga pencurian kendaraan bermotor curanmor berhasil diungkap Polda Jawa Tengah sepanjang Mei 2026. Polisi juga meningkatkan patroli untuk mengantisipasi aksi begal dan kejahatan jalanan di sejumlah wilayah rawan. Berikut laporan selengkapnya.
5: Berdasarkan data tahun 2026, khususnya di bulan Mei ini dari tanggal 1...
6: Polda Jawa Tengah mencatat ada sebanyak 61 kasus tindak pidana 3C berhasil ditangani selama Mei 2026. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 105 tersangka diamankan dengan total 69 korban terdampak. Direktur Reserse Kriminal Umum di Reskrim Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Anwar Nasir, menjelaskan kasus pencurian dengan pemberatan atau curat masih mendominasi. Sepanjang Mei tercatat 27 kasus curat, 25 kasus curanmor, dan 9 kasus pencurian dengan kekerasan atau curas. Menurutnya, modus pelaku cukup beragam dan terus berkembang mulai dari pembobolan rumah serta tempat ibadah hingga pencurian kendaraan menggunakan kunci letter T. Selain itu, polisi juga menemukan aksi perampasan menggunakan senjata tajam pada malam hari, salah satu kasus yang menonjol terjadi di Patean, Kabupaten Kendal.
5: Kemudian yang kedua, Polres Kendal. 2 LP, 4 tersangka, 7 korban. Barang bukti, 2 unit roda 2 sajam berupa parang dan celurit.
6: Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mempersilahkan korban curanmor mengambil kendaraan yang berhasil diamankan polisi. Pengambilan kendaraan dilakukan secara gratis dengan menunjukkan STNK dan BPKB.
7: Ini di bulan Mei, ini kejadian pengungkapan. Ini kejadiannya sebelumnya, tetapi pengungkapan dari jajaran Polda Jawa Tengah di bulan Mei. Bukan nanti para media agak lebih spesifik terhadap ini ya, untuk masyarakat biar apa melihat barangnya. Kalau ada langsung bisa berhubungan, dan kami juga sudah berupaya untuk menghubungi masyarakat yang mengalami pencurian.
6: Untuk mengantisipasi begal, Wakapolda Jawa Tengah menegaskan akan rutin melakukan patroli di jam-jam tertentu di sejumlah lokasi rawan. Patroli petugas kepolisian tersebut dilakukan di setiap malam oleh anggota jajaran Direskrim Polda Jawa Tengah yang berpakaian preman serta membackup kegiatan patroli yang dilakukan sejumlah polres jajaran. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Berita olahraga. Berita olahraga.

0: Pengurus Kota Ikatan Motor Indonesia atau Pengkot IMI Semarang targetkan sapu bersih emas di Porprov Jateng 2026. Berikut laporan dari Bowo Wiranto.
1: Jadi minimal kalau bisa ya kita sapu bersih emasnya gitu.
2: Pengurus Kota Ikatan Motor Indonesia atau Pengkot IMI Semarang ingin memanfaatkan sirkuit balap di Mijen menjadi tempat pembibitan atlet balap. Selain itu, sirkuit balap di Mijen juga akan digunakan sebagai destinasi wisata yang bertemakan balapan. Hal tersebut ditegaskan Ketua IMI Kota Semarang Sugeng Hadianto. Menurutnya, upaya tersebut untuk memasyarakatkan cabang olahraga balap motor. Selain itu, juga untuk menjadi sarana penyaluran hobi balap generasi muda untuk regenerasi atlet balap di Kota Semarang.
1: Ini mulai bulan ini tuh kita sudah mulai ini pembibitan atlet-atlet yang untuk kejuaraan ya for profit. Jadi kita memang target kemarin itu kalau nggak salah Kota Semarang itu dapat 3 emas. Jadi minimal kalau bisa ya kita sapu bersih emasnya gitu. Wong kita Kota Semarang kan pusat kota di Jawa Tengah, saya kira kita harus mampu menunjukkan kualitas kita gitu.
2: Sementara itu, visi tersebut sejalan dari KONI Kota Semarang yang terus melakukan regenerasi atlet melalui induk cabang olahraga di bawah naungannya. Hal itu ditegaskan Ketua Umum KONI Kota Semarang, Arnas Agung Andra Rasmara. Selain regenerasi atlet, pihaknya juga tengah fokus mempertahankan juara umum di Porprov Jawa Tengah 2026 mendatang.
3: Konteksnya di sini tidak hanya mempertahankan juara umum, tapi bagaimana yang terpenting menurut saya apakah nanti atlet yang selama ini kita bina dari sisi pembinaan bibit-bibit prestasi yang kita bina ini bisa juga menonjol dalam kejuaraan Porprov nanti. Jadi ada dua, satu bagaimana mempertahankan juara umum, yang kedua juga bagaimana mereka dari sisi pembinaan prestasi kita juga jalan, Mas. Ada sebuah regenerasi.
2: Lebih lanjut, Arnas mengungkapkan untuk mendukung target tersebut, pihaknya juga telah menerapkan sport science untuk melahirkan maupun meningkatkan prestasi atlet dari Kota Semarang ke level yang lebih tinggi. Bowo Wiranto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Shark Diving Club atau DC Bandung berhasil meraih juara umum 1 dalam kompetisi fin swimming nasional yang digelar di kolam renang Sekar Tirta Universitas Negeri Semarang atau UNES. Berikut laporan selengkapnya.
4: Untuk pelaksanaan perlombaan ini, yang pertama alhamdulillah diikuti oleh
5: Kejuaraan fin swimming tingkat nasional diikuti 256 atlet dari 44 klub yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Kalimantan Timur. Selama 3 hari pelaksanaan, sebanyak 969 nomor diperlombakan yang diikuti 256 atlet fin swimming. Ketua Panitia Penyelenggara Sungkowo menjelaskan posisi juara kedua diraih POSI Kabupaten Banyumas dengan perolehan 10 medali emas, 17 perak, dan 13 perunggu. Sementara juara ketiga ditempati Karpil Diving Club yang mengoleksi 10 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Pihaknya sangat mengapresiasi seluruh peserta dan tim yang ikut dalam ajang ini. Sungkowo juga berharap melalui kejuaraan bertaraf nasional ini akan lahir atlet fin swimming potensial dari berbagai klub dan daerah yang mampu bersaing di level yang lebih tinggi.
4: Kemudian diikuti 256 atlet yang dalam pelaksanaannya total yang diikuti ada 969 nomor. Kami selaku ketua pelaksana mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya.
5: Sementara itu, tim Shark Diving Club Bandung, Wowo Anwar Gozali, mengatakan keberhasilan timnya merupakan hasil persiapan yang dilakukan sejak awal tahun 2026 ini. Ia menambahkan beberapa atlet Shark DC juga memperkuat tim POSI Jawa Barat yang dipersiapkan untuk menghadapi berbagai ajang besar, termasuk Pekan Olahraga Nasional atau PON. Kejuaraan di Semarang menjadi ajang evaluasi penting untuk mengukur kemampuan atlet menghadapi kompetisi berikutnya.
6: Saya berlatih hampir tiap hari, durasinya mulai persiapan itu di Januari, hingga sekarang masih di tryout per tahap pertama untuk menuju persiapan event yang utamanya. Ya, dengan ini buat evaluasi bagi untuk menuju event yang berikutnya. Sekarang tidak full tim yang berangkat ke sini, kami hanya membawa 22 atlet.
5: Sementara itu, Ketua POSI Jawa Tengah Muhammad C. Maretan mengatakan ajang ini merupakan pengalaman pertama Jawa Tengah menjadi tuan rumah kompetisi fin swimming berskala nasional. Maretan berharap kejuaraan ini dapat menjadi agenda rutin tahunan yang terus berkembang dan semakin baik dari sisi penyelenggaraan ataupun kualitas pertandingannya. Kompetisi
7: kami berharap kepada para teman-teman juri, teman-teman panitia fin swimming, ayo kita harus ramah, harus menata kejuaraan ini sebaik mungkin. Jangan sampai ada yang kurang berkenan, walaupun ini baru pertama kali.
5: Kompetisi Fin Swimming Nasional 2026 di kolam renang Sekar Tirta UNES menjadi salah satu ajang penting dalam pembimbingan olahraga bawah air di Indonesia. Hal itu sekaligus wadah pencarian bibit atlet berprestasi menuju kompetisi nasional ataupun internasional. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian berita lintas pagi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
8: Pro 1 RRI Semarang.

Saya selaku Ketua Umum NPCI Kota Semarang, sebuah organisasi olahraga disabilitas, mengucapkan dan mengapresiasi kepada RRI Radio Republik Indonesia yang menyiarkan siaran Piala Dunia di tahun 2026. Dan ini bisa membawa semangat bagi masyarakat Indonesia bagaimana kita bisa berprestasi dan membawa ke seluruh dunia lewat olahraga. Salam olahraga dan sukses selalu, jayalah selalu RRI. Terima kasih.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada saat ini, masih bersama dengan saya Galih pendengar menemani segala aktivitas Anda pada hari Selasa 2 Juni 2026. Tidak terasa long weekend sudah kita lalui bersama pendengar dari hari Sabtu, Minggu, dan Senin kemarin, semuanya merayakan libur pendengar. Atau mungkin ada juga yang liburnya masih diisi dengan kegiatan bekerja ya. Tetap tenang saja pendengar, berkah selalu untuk kita semua dan pastinya juga kita harapkan untuk segala resolusi yang mungkin masih sempat ketahan di bulan Mei kemarin, semoga di bulan Juni ini menjadi salah satu hal yang membuka pencapaian Anda pendengar. Rezeki mengalir terus, sehat selalu juga pastinya, dan bahagia selalu untuk kita semua pendengar. Dan untuk Semarang pagi ini masih akan kami hadirkan hingga nanti di jam 10 siang pendengar, dengan ragam informasi dan juga musik-musik pilihan hingga nanti di jam 10 siang. Dan untuk Anda yang sudah menantikan untuk kabar cuaca di kota Semarang pagi hari ini hingga nanti malam, kami akan segera hadirkan ya, bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Masih kami coba hubungkan dengan prakirawan Haris ya. Dan sudah terhubung bersama dengan rekan Haris di telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu pendengar. Selamat pagi rekan Haris.
1: Halo, selamat pagi Mas Gali.
0: Baik, silakan untuk laporan Anda.
1: Ya, terima kasih Mas. Selamat pagi para pendengar. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah kota Semarang dan juga Jawa Tengah. Secara umum berlaku pagi ini hingga nanti awal malam. Yang pertama untuk kota Semarang sendiri, pagi hingga siang ini kita prediksi cerah berawan, dan untuk sore hingga awal malam nanti secara umum masih sama cerah berawan juga. Kemudian angin akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatannya berkisar antara 3 hingga 27 km per jam. Kemudian untuk udara berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya berkisar antara 50 hingga 85%. Kemudian yang kedua untuk perakiran Jawa Tengah, pagi hingga siang ini cerah berawan, dan untuk sore hingga awal malam nanti secara umum masih sama cerah berawan, namun akan ada potensi hujan ringan tersebar tidak merata di wilayah pegunungan hingga dataran tinggi, terutama di wilayah Gunung Slamet, dataran tinggi Dieng, kemudian juga sekitaran Gunung Sundoro Sumbing dan sekitarnya. Kemudian informasi tambahan untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,1 hingga 1 meter dan di perairan selatan berkisar antara 1 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Galih yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih rekan Haris untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca untuk wilayah kota Semarang dan juga sekitarnya. Terpantau akan ada tanda-tanda hujan pendengar untuk sore hingga nanti malam. Ini menjadi salah satu acuan Anda ya, yang mungkin nanti sore ada agenda jalan-jalan atau mungkin ada aktivitas lainnya. Tetap jaga kondisi pendengar, kesehatan Anda nomor satu, karena di awal bulan Juni ini mari kita awali dengan sesuatu yang baik, seperti kesehatan yang baik dan juga rezeki yang baik pendengar. Masih kami nantikan juga untuk Anda yang ingin berbagi informasi terkait dengan kondisi lalu lintas pagi hari ini, cuaca, atau mungkin Anda menemukan sebuah kejadian menarik yang bisa Anda bagikan kepada kami, silakan ya. Di line telepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp pendengar 081-6666-886 atau juga di aplikasi RRI Digital ya. Di kolom live chat kami nantikan hanya di Semarang pagi ini.

0: Riz, itu rambut kamu benerin dulu napa? Biar gak kelihatan gembel.
1: Elah, kok emang gembel? Tuh, lihat tuh. Harga minuman aja 80.000. Udah, merinding dapat gue.
0: Duh, kita nih ngemol, bukan mau hedon. Biar orang ngira kita nikmati punya lifestyle upgrade aja. Ngerti gak sih?
1: Upgrade dari Hong Kong. Nih, lihat. Saldo gue aja cuman cukup buat bayar parkir 2 jam. Ini mah lifestyle tipu-tipu namanya.
0: Hehe, kan gak ada yang tahu di balik layarnya gimana. Udah ah, ayo cepetan fotoin di situ.
1: Gini nih, gayaan doang nge-mall. Bukan karena butuh, tapi biar kayak kelihatan orkai. Story 5 detik penting, isi saldo kebanting. Kehidupan sosmed gak sepenting itu kali. Jadi, ayo stop normalisasi memaksakan sesuatu demi kelihatan seperti orang lain.

Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan untuk Anda update informasi terkini dalam dan juga luar negeri bersama dengan Pro3 RRI. Tetap bersama dengan kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
2: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
0: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudi Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
3: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
2: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
3: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara Hari Lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
4: Dengan nilai Pancasila, diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal kehidupan bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
3: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
0: Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zahra melaporkan.
1: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal